0: dan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dampi saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 Rp207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang

0: ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
1: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertamanan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
4: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
5: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
6: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
5: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
7: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
5: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
8: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
5: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
9: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
10: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Nah, kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. bagi RRI. Perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
12: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, tentunya kami mengajak Anda nanti ya, dalam opini publik bagi Anda yang tadi sempat terjeda untuk bisa memberikan pendapat, komentar, perkataan, informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda, boleh lewat telepon dan juga WA bisa Anda manfaatkan. Dan terlebih juga ya, pagi ini kami mengingatkan Anda nanti dalam sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema kita pasca gempa NTT, warga Jawa Timur waspadai megatrust. Ini penting, kenapa? Karena ada begitu banyak wilayah di Indonesia yang terdapat sesar aktif. Pulau Jawa itu juga mendapat ancaman megatrust. Nah, ini upaya ya untuk bisa menumbuhkan literasi kebencanaan bagi kita ketika bencana terjadi, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Termasuk juga upaya mitigasi, baik itu dari pemerintah, teman-teman di akademisi, kemudian BMKG, BPBD ataupun BNPB. Nah, ini seperti apa begitu ya? Karena ya tentu kita tidak bisa menghindarkan sebuah bencana, namun kita akan berupaya untuk meminimalkan resikonya. Karena ya kemarin kita bisa lihat ya, ada video di mana ketika setelah terjadi gempa gitu kan, ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG berkaitan dengan tsunami, muncullah di media sosial ada seorang bapak-bapak yang kemudian melakukan video berkaitan dengan air laut yang kemudian surut. Loh lah, terus gimana nih gitu kan? Karena kita semua tahu bahwa tsunami itu dimulai dengan air surut. Ah, itu dia. Nah, itu yang kemudian bisa mendatangkan bahaya kalau kita nggak punya literasinya gitu. Tiba-tiba nanti, wah, air surut di video. Tiba-tiba datanglah angin air yang begitu tingginya begitu ya, kayak air bah begitu kan ya. Nah, ini kan bahaya juga. Itu yang kemudian menjadi poin pentingnya. Seberapa mengertikah masyarakat kita upaya untuk evakuasi, pemahaman berkaitan dengan kebencanaan. Ini poin penting. Ya, kalau di Jawa Timur ada Destana ya kan ya. Itu terus disosialisasikan, kemarin teman-teman BPBD bilang gitu. Tapi bagaimana juga ketika kita melihat ya, dalam satu hari di tanggal 15 itu kemarin ada 3 kali gempa yang terjadi. Pagi hari di NTT, ada di Sumatera, lebih tepatnya di Simalungun, kemudian juga di kawasan tidak jauh dari NTT juga begitu ya. Itu artinya apa? Bahwa kita punya satu garis yang sama gitu, di mana ketika terjadi kegempaan di salah satu wilayah itu juga bisa memicu kegempaan yang lain. Gunung Berapi pun kita lihat ya, banyak kabar juga ya, Gunung Semeru, kemudian juga Gunung Merapi dan sebagainya, itu juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keaktifan. Nah, ini bagaimana juga ketika kita dihadapkan pada kondisi-kondisi kebencanaan, literasi kita seberapa jauh begitu ya, untuk mengetahui titik evakuasi, kemudian juga upaya penyelamatan diri dan sebagainya. Poinnya penting begitu ya, sehingga itu tadi kita bisa meminimalkan resikonya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan Bapak Dr. Pepen Supendi, SCMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Kemudian juga ada Bapak Kade Hendrawan Palgunadi, PhD, dosen Sosiologi Departemen Teknik Geofisika ITS. Kalau kita bicara tentang gempa yang terjadi di Indonesia terbaru, ini kan gempa NTT. Dan ini juga ada statement yang dikeluarkan oleh Kade Hendrawan, bahwa masyarakat di NTT itu diminta untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan hingga 2 minggu ke depan. Makanya ada status kan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dan ini memang ditekankan berkaitan dengan gempa dengan magnitudo 7,7 yang menggoncang Flores NTT. Kemudian dengan waktu yang berdekatan, gempa dengan magnitudo 6 itu juga terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Peneliti Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS itu mengatakan, kemunculan sejumlah gempa dalam waktu berdekatan tidak serta-merta menunjukkan ketiganya saling berkaitan. Memang, itu ya. Biasanya kita mengkaitkannya begitu. Wah, ini ada keterkaitannya, gitu. Ada satu garis yang sama, gitu. Tapi menurut KADE, Indonesia itu berada di kawasan tektonik yang kompleks dan dilintasi berbagai sesar aktif, sehingga membuat gempa bumi relatif sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kalau gempa bumi yang terjadi secara beruntun ini juga boleh dikatakan kebetulan, kata Kade begitu ya. Jadi gempa bumi yang terjadi secara beruntun bisa juga terjadi karena kebetulan. Tapi karena juga itu tadi, kita punya sesar aktif sehingga harus diwaspadai. Dan itu juga dikatakan oleh Kade bahwa gempa di NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah bersumber dari entitas tektonik dan juga sesar yang berbeda ternyata. Dan berdasarkan analisis awan awal, kemungkinan ketiga gempa tersebut saling berkaitan sangat kecil. Kita tadi kan di awal juga ngomongnya gitu ya, ini jangan-jangan karena ya itu tadi, saling keterkaitan, sesarnya aktif gitu kan ya. Tapi ternyata bisa jadi karena kebetulan, karena Indonesia berada di wilayah tektonik yang ya sangat-sangat dimungkinkan terjadi bencana gempa. Kasus gempa di NTT, Kadet menyebut wilayah daratan Flores hingga bagian utara Bali dilintasi sesar Flores Back Arctras. Dan sesar aktif tersebut sebelumnya pernah memicu gempa bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores di tahun 1992. Jadi ini sudah pernah terjadi sebelumnya gitu ya, bahkan sampai 7,8. Harusnya memang kita sudah mulai bersiap karena gempa itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Itu tadi ya, literasi, upaya mitigasi, poin penting. Dengan catatan itu, Kadek mengatakan bahwa saat ini perhatian perlu diarahkan pada potensi gempa susulan atau aftershock. Dan Kadek menjelaskan gempa susulan terjadi akibat proses penyesuaian pada sesar-sesar kecil di sekitar patahan utama setelah gempa besar. Jadi kan ada lempeng tuh, kalau gempa kan patah. Nah, patahan-patahan kecil itu loh, yang kemudian sesar-sesar kecil itu loh, yang kemudian menyesuaikan dengan kondisinya, sehingga terjadilah gempa-gempa susulan. Meski demikian, kekuatan gempa susulan secara umum akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Jadi mungkin dari 7,7 akan turun. Oleh karenanya, Kadek juga menghimbau relawan, tim evakuasi, tim asesmen bangunan, dan masyarakat yang terdampak untuk tetap siaga selama 2 minggu ke depan. Dan dia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi fisik bangunan pasca gempa untuk memastikan infrastrukturnya masih aman untuk dihuni. Dan dia juga menyarankan warga yang rumahnya mengalami keretakan dan beresiko untuk tetap berada di lokasi evakuasi yang aman untuk sementara waktu. Karena kan bisa saja terjadi gempa susulan, retakan rumah tadi bisa membahayakan gitu kan ya. Ini penting untuk mengurangi resiko korban akibat kerusakan bangunan yang mungkin memburuk ketika gempa susulan terjadi. Dan dia juga menyampaikan, ITS turut berkomitmen menyampaikan edukasi mitigasi resiko untuk menciptakan permukiman yang tangguh terhadap ancaman gempa. Dan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin ke-11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Penting ya, kayak di Jepang tuh, karena negaranya sering gempa gitu kan ya. Bangunannya udah kokoh, dibuat sedemikian rupa. Indonesia gimana? Ya tentunya tadi, untuk meminimalkan resiko. Sehingga mungkin bisa jadi sebagai pembahasan berkelanjutan agar kedepannya hunian-hunian yang dibuat itu tahan gempa, khususnya tadi untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Sari Yulia.
0: Pak Ahmad Irwan, ya.
1: Tentang masalah bencana ya gempa di sini. Ya, saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur di sini. Ya, gimana ya kita selaku manusia sebagai makhluk sosial, minimal punya kepedulian. Kalau sudah dapat kemanusiaan kan tidak melihat inilah siapa ini siapa itu kan. Yang penting kita selaku kemanusiaan, kalau toh memang kita selaku manusia punya rezeki sebagian, menyisihkan sebagian untuk disumbangkan mengurangi beban penderitaan saudara-saudara kita ya, seperti itu. Tapi di sini jangan salah Mbak Sari ya. Jangan salah, wah, harus hati-hati oknum-oknum yang sengaja menggambarkan seperti itu dengan motto untuk sumbangan, padahal disalahlarengkan gitu. Dan sedikit, setiap ada bencana pasti ada, seperti hanya pernah terjadi bencana di Kabupaten Cianjur kan waktu itu ada juga dimanfaatkan dengan oknum yang dalam arti kesempatan dalam kesempitan. Makanya di sinilah kita harus betul-betul diawasi, berhati-hati, karena tidak sedikit oknum-oknum yang seperti itu. Sebenarnya begini Mbak Sari, kan sekarang setiap ada bencana di kendaraan-kendaraan umum, di bis-bis umum, dengan moto saya menggunakan itu anak sejauh mana legalitas apa apa perlu harus semacam pengawasan dari pihak dinas yang bersangkutan itu seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa setiap ada bencana dimanapun juga itu oknum selalu ada di sana membuatkan situasi. Mungkin itu harapan saya selaku warga masyarakat ya. Ini karena bencana itu adalah gimana bencana itu mungkin di luar keinginan karena mungkin seperti itu. Makanya di sini kita lah sisihkan, tapi dengan catatan hati-hati awas oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan mencari keuntungan. Mungkin itu bahasanya apa itu opini saya, tanggapan saya. Memang masalah oknum apa juga pasti ada itu kan. Terima kasih Mbak Sari, selamat pagi.
0: Pagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Memunculkan empati dan juga kepedulian itu menjadi poin yang penting ya. Karena di tengah kondisi bencana kita lihat loh ya, masyarakat Indonesia itu nggak usah diragukan lagi. Banyak juga yang sudah mengirim bantuan, terjun langsung ke sana dan lain sebagainya. Bahkan tokoh-tokoh besar pun udah langsung datang ke sana untuk melihat bagaimana kondisinya. Ya tentu kita tidak menginginkan lah ya bencana itu terjadi atau melanda di Indonesia. Namun kondisi Indonesia begitu ya yang ada berada pada secara tektonik itu bisa mengakibatkan adanya aktivitas kegempaan yang luar biasa sehingga tadi literasi kebencanaan, upaya pencegahan dan mitigasinya itu yang perlu dikuatkan sehingga ya tadi kita bisa meminimalkan resikonya. Ya tentu ada begitu banyak hal yang harus dibenahi. Utamanya ancaman megatrust di Pulau Jawa membuat masyarakat ya itu tadi khawatir, panik. Tapi lepas dari kekhawatiran dan kepanikan, apa yang harus kita perbuat? Itu poin pentingnya. Dan sejauh mana sih informasi-informasi yang diberikan itu bisa apa ya membuat masyarakat ini memahami gitu ya, bahwa ancaman itu ada, bukan menakut-nakuti, tapi lebih kepada kesiapan. Biasanya kalau kita ngomongin soal bencana gitu kan ya, Jawa Timur ini ada banjir bandang, tanah longsor, kekeringan gitu ya, kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga kegempaan juga ada. Bagaimana menyiapkan tas siaga bencana? Kala itu ya kita ngomongnya. Bagaimana juga upaya evakuasi? Bagaimana fungsi dari desana? Ya itu tadi untuk bisa meminimalkan resiko-resikonya. Karena nggak bisa mengelak yang namanya bencana. Pasti terjadi. Itu yang kemudian kalau kita kaitkan bahwa ingat di Pulau Jawa itu juga ada sesar aktifnya. Nah, kalau misalnya terjadi kegempaan yang cukup besar di salah satu wilayah, apakah itu akan juga memicu munculnya sesar aktif di wilayah-wilayah lain seperti halnya Pulau Jawa yang kemudian memunculkan isu megatrust begitu kan ya. Harus seperti apa? Pemahaman-pemahaman seperti ini nanti kita akan pelajari bersama. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang kami akan hadirkan juga untuk Anda di pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Sebelum nanti kami ajak Anda ya untuk berdiskusi bersama dalam dialog aspirasi, saya juga sampaikan informasi-informasi di awal begitu ya, sebagai pelengkap berkaitan dengan tema kita nanti dalam dialog aspirasi. Jadi kalau Anda masih ingat ya, pada bulan Februari 2026 di Pacitan, Jawa Timur, itu sempat terjadi gempa. Dan ini yang kemudian membuka peluang bencana megatrust yang membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono ini menjelaskan bahwa sumber gempa megatrust sendiri merupakan zona tumbukan antar lempeng tektonik begitu ya. Dan megatrust terjadi akibat pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa. Beberapa di antaranya yang dicatat oleh BPBD Jatim yaitu Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Seluruh wilayah itu berhadapan langsung dengan zona tumbukan lempeng di selatan Pulau Jawa. Dan aktivitas gempa di zona megatrust sangat bervariasi. Gempa yang terjadi tidak selalu berkekuatan besar, melainkan justru didominasi gempa kecil. Meski demikian, zona megatrust tetap memiliki potensi melepaskan gempa besar dengan magnitudo berkisar mulai dari 7, 8 hingga 9. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya, karena megatrust sendiri nggak bisa diprediksi kapan terjadinya. Tapi biasanya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan itu bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantau kegempaan. Oleh karenanya penting begitu ya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Jadi edukasi kebencanaan dan kesiapsiagaan itu sangat penting diketahui masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir selatan Jawa Timur yang berhadapan langsung dengan sumber gempa megatrust. Jadi ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat begitu ya. Berkaitan dengan gempa NTT yang kemarin, pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Insinyur Amin Widodo mengatakan meski dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT tergolong kecil, namun Jawa Timur harus tetap waspada. Kecilnya dampak peluang ini setelah BMKG itu telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada Sabtu 15 Agustus pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Peringatan ini sempat dikeluarkan sesaat setelah gempa bumi yang mengguncang Flores, NTT pada pukul 4:58 di hari yang sama. Dan Profesor Amin mengingatkan kawasan perairan di sekitaran Jawa Timur seperti Selat Madura hingga Pantai Utara, itu punya rekam jejak aktivitas seismik yang berpotensi memicu gelombang tinggi jika terjadi gempa signifikan. Dan ia mengatakan pada peta BMKG, memang menempatkan kawasan pesisir mulai dari Sumenep berpotensi tsunami dengan tingkat risiko rendah, meski demikian potensi tersebut tetap menjadi waspada, apalagi ketika ada terjadi gempa di laut. Profesor Amin menekankan, meski skala tsunami yang diprediksi relatif kecil, daya rusaknya tetap berbahaya bagi keselamatan warga di pesisir pantai. Itu loh pentingnya kesiapsiagaan dan juga mitigasi. Sesaat lagi ya, kami ajak Anda untuk sesi diskusi, dan Anda boleh gabung tentunya melalui line telepon dan juga WA kami. Saya punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu ya pendengar. Kabar baik untuk Anda, khususnya warga Jawa Timur dalam rangka memperingati, berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, siapkah menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Kalau Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran diri dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 089-6300-893-0. SP Tuban Witra 089-6160-45745. Dan SP Kediri Fauzi Ahmad 085-728-343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
1: Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
2: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah.

0: supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades. RRI.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami juga akan hadirkan dialog aspirasi di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Kami menyapa Anda para pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk nanti bisa berdiskusi bersama kami dalam dialog aspirasi dengan tema Pasca Gempa NTT Warga Jatim Waspadai Megatrust. Line telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 boleh Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dan terlebih, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan dan juga komentar Anda, baik yang ada di kanal YouTube RRI Surabaya maupun di aplikasi RRI Digital bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming. Kita juga masih bisa merasakan duka mendalam berkaitan dengan gempa yang terjadi di NTT beberapa waktu yang lalu, 15 Agustus 2026. Dan tentu kita juga melihat begitu ya, bagaimana upaya demi upaya yang dilakukan. Karena kalau kita melihat kondisi Indonesia begitu ya, yang secara tektonik ini sangat aktif, ini bisa memunculkan juga aktivitas-aktivitas kegempaan. Dan ini menjadi pengingat tentunya begitu ya, bahwa bagaimana sih upaya untuk kita mencegah begitu ya. Karena kalau kita berharap bencana tidak terjadi agaknya sulit, tapi kalau mencegah resiko lebih fatal ini mungkin bisa dilakukan. Nah, menariknya memang ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu, gempa kuat tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia itu berada di kawasan yang sangat aktif secara tektonik, bukan hanya di NTT ya, tapi Pulau Jawa itu juga punya sejumlah sumber gempa, baik berupa zona subduksi atau megatrust di selatan Jawa maupun sesar-sesar aktif di daratan. Dan kondisi ini tidak seharusnya membuat kita panik, tapi justru gimana sih memahami gitu ya karakter dan juga ancamannya. Kemudian bagaimana sistem pemantauan bekerja dan apa yang harus disiapkan masyarakat. Karena tadi kita tidak bisa mencegah bencana itu terjadi namun bisa meminimalkan resikonya. Berkaitan hal tersebut kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Dr. Pepen Supendi SCMSI. Beliau adalah PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Selamat pagi Pak Pepen.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baiknya juga sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih. Selain Pak Pepen, ada juga Bapak Kadek Hendrawan Palgunadi, PhD, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS. Selamat pagi, Pak Kadek.
2: Selamat pagi, ya. Mbak Sari.
0: Salam sehat, terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ya, menarik kalau kita berbincang begitu ya, berkaitan dengan kondisi pasca gempa NTT. Ya, kita tahu bahwa Indonesia tadi aktif secara tektonik begitu ya. Ada kekhawatiran dari masyarakat, jangan-jangan nih gitu kan ya, gempa di NTT itu bisa memicu keberadaan sesar aktif lainnya begitu, atau lempeng-lempeng lainnya yang juga turut memunculkan aktivitas kegempaan. 15 Agustus kemarin dalam satu hari itu terjadi gempa selain di NTT Flores itu, ada juga di Sulawesi Tengah dan juga Sumatera Utara. Tentu sontak membuat masyarakat juga bertanya, apakah ini memang ada saling keterkaitan? Yang kemudian juga memunculkan bahwa, oh iya, di Jawa Timur, di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, ini juga ada sesar aktif yang kemudian dikhawatirkan bisa memunculkan megatrust. Saya ke Pak Pepen terlebih dahulu. Bagaimana ini Pak berkaitan dengan hal tersebut? Sehingga masyarakat ini tentu mendapatkan informasi yang valid, edukasi dan juga literasi agar mereka tahu begitu ya. Apakah memang aktivitas kegempaan ini saling berkaitan atau tidak? Bagaimana Pak Pepen?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Pertama saya ingin mengucapkan turut

0: duka cita ya atas tragedi gempa yang terjadi di Utara Flores. Kami dari tim BMKG Pusat, selain di pusat dan di daerah melakukan analisis di office, tapi juga kami turun ke lapangan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk membantu masyarakat mengantisipasi apa namanya penanggulangan bencana terkait dengan susulan dan lain-lain. Keterkaitan dengan pertanyaan Mbak Sari tadi, perlu disampaikan bahwa setiap event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya. Baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan. Tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera ataupun yang kemarin di Flores itu memang sudah waktunya terjadi pada saat itu. Jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan gitu.
1: Oke, baik. Jadi itu kebetulan ya. Jadi tidak ada keterkaitannya. Tapi kalau kemudian muncullah isu, tadi dikatakan Pulau Jawa, termasuk juga Jawa Timur, itu juga punya sesar aktif. Dan diminta juga untuk mewaspadai megatrust berkaitan dengan gempa di NTT yang magnitudonya juga cukup besar. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak Pepen?
0: Ya, jadi secara tektonik sumber gempa itu wilayah Jawa Timur terutama setidaknya ada tiga sumber ya, dari selatan atau zona subduksi, kemudian di daratan ada sesar aktif, kemudian di utara jangan lupa ada back thrust juga, backup thrust. Jadi bukan hanya Flores yang memiliki backup thrust, tapi juga di utara Jawa Timur ada yang disebut sebagai Java backup thrust, yang kemudian ada berapa segmennya ya. Jadi Java backup thrust itu mulai dari selatan Jakarta, kemudian ke Jawa Barat, utara Jawa Barat, utara Jawa Tengah, sampai ke utara Jawa Timur. Bahkan nyambung nanti ke utara Flores. Jadi kalau di apa namanya dikatakan hanya dari Megatrust kurang tepat, tapi yang lebih dikhawatirkan adalah bagaimana backup thrust ini juga pernah memicu gempa-gempa seperti gempa di Situbondo 2019, kemudian beberapa waktu yang lalu bulan September 2025. Kemudian juga ingat bahwa yang berada di tengah-tengah kita adalah sumber gempa yang tadi Mbak Sari sempat sampaikan adalah sesar aktif. Jadi meskipun magnitudonya kecil, tapi dia kedalamannya sangat dangkal, biasanya kurang dari 10 km, bahkan 5 km, itu yang bisa merusak cukup signifikan. Kemudian dari zona subduksi sendiri, selain megatrust, ada sumber gempa lain seperti Intraslab yang beberapa waktu yang lalu, 2021, 10 April itu magnitudo 6,1, tapi kemudian berdampak sangat signifikan di daerah Jawa Timur, terutama di Malang saat itu. Itu juga perlu dikhawatirkan. Jadi bukan hanya megatrust yang perlu dikhawatirkan. Demikian, Mbak Sari.
1: Oke, baik. Artinya masyarakat juga terus bisa menambahkan pengetahuan dan juga wawasan berkaitan dengan kebencanaan, sehingga itu tadi tidak muncul sebuah isu ataupun kabar-kabar yang mengakibatkan kepanikan dan juga kekhawatiran. Kalau memang dikatakan bahwa Indonesia aktif secara tektonik, nah kemungkinan gempa memang akan terjadi. Nah, bagaimana juga ini, Pak, upaya mitigasi dan juga pencegahan atau hal-hal yang perlu diketahui masyarakat? Karena kan kalau kemarin ya kita lihat dari peristiwa gempa di NTT yang sudah dikeluarkan juga peringatan tsunami begitu ya. Ini
0: Ya,
1: masih ada ternyata kita jumpai masyarakat yang kemudian memvideokan ketika air surut. Nah, ini kan justru membahayakan juga begitu ya. Padahal itu juga sudah jelas-jelas ada peringatan tsunami bahwa ketika air laut mulai surut itu salah satu tanda atau ciri bahwa tsunami juga akan terjadi. Ya beruntungnya yang kemarin begitu kan ya, hanya kecil saja begitu ya untuk tsunami yang terjadi hanya berapa 0, berapa meter. Tapi bagaimana ketika masyarakat tidak memahami itu menjadi sebuah ancaman besar begitu yang juga nanti berkaitan dengan kondisi keselamatan dan lain sebagainya. Apa yang bisa disampaikan juga nih kepada pendengar, Pak Pepen?
0: ya, jadi pengetahuan dasar masyarakat paling tidak mereka tahu bahwa wilayahnya itu rawan gempa. Itu pertama. Tadi baik itu yang berasal dari zona subduksi, megatrust ya, kemudian backthrust kalau di Surabaya dan Jawa maupun Flores, kemudian sesar aktif, dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum gempa, kemudian pada saat terjadi gempa dan setelah gempa. Pengetahuan dasar itu harus dimiliki. Oleh karenanya BMKG baik secara apa namanya institusi kelembagaan itu melakukan kegiatan yang dinamakan sebagai sekolah lapang gempa gitu ya. Kemudian ada BMKG Goes to School. Paling tidak sampai 2026, sejak 2015 kami telah melakukan kegiatan tersebut, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di 200-an lebih lokasi, Mbak, di seluruh Indonesia. Salah satu caranya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan komunitas penanggulangan bencana di daerah ya. Yang tujuannya itu untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Gitu ya, seperti itu.
1: Jadi memang upaya untuk mengedukasi masyarakat terus dilakukan. Tapi kalau saya tanya juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat kita, ya berkaitan dengan bencana begitu. Indonesia ini kan banyak sekali begitu ya, kalau kita bicara tentang bencana tidak hanya gempa, banyak hal yang mungkin ini juga berkaitan dengan upaya dari masyarakat untuk bisa meminimalkan resikonya. Sejauh ini kesadaran masyarakat bagaimana sih berkaitan dengan kebencanaan di Indonesia, termasuk juga literasi dan edukasi yang dimiliki. Menurut Pak Pepen seperti apa?
0: Ya, sebetulnya kesadaran tersebut harus dimulai sejak dini. Artinya pengetahuan mengenai penanggulangan bencana harus ditanamkan sejak mulai dari tingkat dasar ya, TK, SD, SMP, berjenjang sampai ke perguruan tinggi. Bahkan di tingkat RT RW itu harusnya masyarakat ngobrolnya tentang penanggulangan bencana gitu ya, bukan hanya tentang arisan gitu ya. Jadi mereka tidak gagap, tidak juga melupakan kejadian bencana yang pernah terjadi. Salah satu kelemahan kita masyarakat adalah ketika terjadi bencana, kita bersama-sama mulai sadar bahwa, oh, ternyata daerah kita rawan bencana. Kemudian melihat saudara-saudara kita yang tertimpa juga turut prihatin dan juga takut terjadi pada kita. Tapi kemudian sering berjalannya waktu, 10 tahun, kemudian berangsur-angsur kita mulai melupakan itu, gitu ya. Kemudian terjadi lagi, maka gagap lagi. Jadi kesinambungan pengetahuan, kesadaran itu terus, terus dilakukan, gitu. Seperti itu. Jadi
1: Artinya,
0: merawat kesadaran terkait bencana itu perlu, gitu.
1: artinya masyarakat kita juga masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan literasi dan juga kesadarannya, begitu Pak Pepen.
0: Betul, betul, ya.
1: Jangan sampai nunggu bencana dulu ya. Biasanya kita masyarakat Indonesia mau tidak mau harus mengakui kita seringkali tergagap-gagap ketika terjadi sesuatu peristiwa terlebih dahulu baru. Apa yang harus kita lakukan? Padahal itu tadi kata Pak Pepen perlu dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun sosialisasinya sudah dilakukan kian masif, tapi kalau tidak berlanjut begitu ya dari masyarakatnya sendiri, dari aktivitas dan juga komunitas terkecil yang ada di sekitar kita, agaknya susah juga begitu ya. Karena tadi bencana tentu tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa minimalkan resikonya. Berkaitan enggak dengan kondisi Indonesia yang kerap kali juga terjadi gempa gitu ya. Bagaimana sebenarnya berkaitan dengan koordinasi, berkaitan dengan teman-teman akademisi bersama dengan BNPB, BPBD, pemerintah pusat, kerelawan dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa, Pak Pepen?
0: Ya, kami dalam melakukan kegiatan sosialisasi ataupun penyampaian informasi terkait dengan gempa, tsunami itu selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya, karena kita kan dibagi perannya, ada komponen struktur dan di hulu, kemudian ada komponen kultur di daerah, di downstream untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Jadi selama ini berjalan baik. Dan di kalangan akademisi, saya kira kita sudah punya yang dinamakan sebagai Pusat Studi Gempa Nasional, di mana di situ terdiri dari berbagai universitas, lembaga negara, dan lain sebagainya, bahu-membahu untuk salah satunya membuat peta bahaya gempa. Ini sangat penting karena peta bahaya gempa tersebut digunakan untuk mendesain bangunan tahan gempa. Salah satunya misalkan untuk membangun bangunan vital pemerintah ataupun infrastruktur. Itu sangat penting. Dan saya kira itu sudah berjalan dari sejak tahun bertahun-tahun lalu. Yang terakhir itu di update 2024 yang di launching awal 2025 lalu, dan itu sekarang sudah berlaku terkait dengan building code dan lain sebagainya.
1: Jadi kolaborasi dan koordinasi sejauh ini bersama sejumlah pihak cukup baik dijalankan begitu ya, sehingga nanti mungkin bisa memunculkan begitu ya upaya sebagai mitigasi bersama agar tadi ya kalau kita menghadapi kebencanaan khususnya juga kalau kita bicara pagi ini soal kegempaan, nah ini juga ada langkah dan juga upaya belajar tentunya dari negara-negara lain. Satu hal di antaranya Jepang begitu ya. Ketika terjadi gempa masyarakatnya pun sudah teredukasi begitu ya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan bahkan termasuk dengan struktur bangunannya. Saya geser dulu Pak Pepen ke Pak Kadek. Pak Kadek, ini juga menarik ya apa yang disampaikan bahwa isu Megatrust ini mencuat ketika ya tadi ada gempa besar yang terjadi di Flores NTT dan kita tahu bahwa Pulau Jawa, Jawa Timur pun di dalamnya itu juga punya ancaman yang serius. Tadi dikatakan bahwa harus ada upaya memunculkan kewaspadaan. Nanti juga kita akan tanyakan bagaimana sih ciri-ciri kegempaan agar masyarakat tahu apa tandanya dan bagaimana begitu ya. Termasuk juga keberadaan alat pendeteksinya sejauh seperti apa. Tapi bagaimana sih ketika melihat masyarakat bahwa apa ya, memunculkan juga isu megatrust yang harus diwaspadai. Tadi dikatakan juga bahwa kesadaran dan literasi masyarakat tetap harus ditingkatkan. Dari sudut pandang teman-teman akademisi melihatnya seperti apa, Pak Kadek?
2: Terima kasih, Mbak Sari. Pertama-tama saya turut prihatin atas terjadinya gempa yang cukup dahsyat di utara NTT ya, di Flores. Nah, kalau yang saya perhatikan atau yang kami perhatikan di tim kebencanaan, terutama di tim kebencanaan ITS, setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak. Jadi itu sebenarnya awareness yang cukup baik, ditambah lagi dengan apa namanya penyebaran informasi yang cukup mudah sekarang lewat media sosial. Namun itu juga harus difilter lagi oleh masyarakat, terutama harus hanya harus mempercayai satu kanal gitu ya, kanal resmi, misalkan dari kanal resmi BMKG, kanal resmi BPBD, BNPB dan lain-lain. Tapi apa namanya melihat apa namanya banyak sekarang awareness akibat gempa bumi terutama megatrust, isu megatrust di Selatan Jawa ini meningkatkan apa namanya awareness dan pengetahuan masyarakat untuk mengingat kembali apakah daerahnya bisa menimbulkan gempa bumi yang cukup besar atau tidak. Seperti itu kalau dari akademisi kita melihat seperti itu.
1: Oke, kalau kita juga melihat bahwa Indonesia itu cukup aktif begitu ya berkaitan dengan aktivitas kegempaan. Tentu kita belajar banyak tadi bahwa adanya peristiwa-peristiwa kegempaan satu di antaranya yang terbaru di NTT ini memunculkan kewaspadaan. Bagaimana juga upaya mitigasi begitu ya untuk masyarakat-masyarakat yang tadi tinggal di wilayah-wilayah yang masuk kategori berpotensi ya berkaitan dengan megatrust dan tadi dikatakan juga oleh Pak Pepen berkaitan dengan backtrust dan lain sebagainya. Ini penting juga untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana, Pak Kadek?
2: Ya, betul. Kami di kampus juga memiliki program pengabdian masyarakat. Selain akademisi secara teoritis dan secara analisa di atas kertas, kami juga turun ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, edukasi ini kami dari tim ITS itu rutin mengadakannya setiap weekend atau biasanya hari Minggu, yang mana kami menyasar anak-anak SD, SMP, sampai SMA, sampai ke guru-guru gitu, untuk memberikan informasi mengenai bahaya gempa, tsunami, dan juga bencana yang lainnya seperti tanah longsor dan juga tanah bergerak, terutama yang apa namanya yang bencana yang cukup sering terjadi di Jawa Timur.
1: Kalau ketika kita bicara tentang sosialisasi yang kian masif sudah dilakukan gitu ya, sebagai upaya agar masyarakat itu memiliki literasi dan juga edukasi apa dan bagaimana yang harus dilakukan sebagai tadi ya mitigasi atau pencegahannya. Yang menarik juga ketika kita mundur sedikit ke belakang. Kalau tidak salah di tahun 1992 itu juga pernah terjadi gempa serupa di kawasan NTT. Nah, tentu ini kan sudah ada pengingat begitu ya, meskipun terjadinya ya sekian puluh tahun ke depan. Tapi bagaimana sih ketika kita sudah mulai bersiap tidak saja mengedukasi masyarakat bahwa oh mengetahui aktivitas kegempaan seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, ataupun juga upaya evakuasi dan lain sebagainya untuk meminimalkan risiko. Berkaitan juga dengan struktur bangunan. Ini poin penting ketika kita melihat juga Jepang begitu Pak Kadek ya. Ini juga sebagai salah satu negara yang seringkali dilanda gempa, tapi mereka mampu begitu ya untuk bisa meminimalkan resikonya. Dampak kerugian berkaitan dengan material, kemudian korban jiwa itu juga bisa ditekan. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Bisakah juga hal tersebut dilakukan termasuk berkaitan dengan struktur bangunannya? Sudah seharusnya kah itu disiapkan? Karena aktivitas gempa sekarang kita lihat begitu ya semakin banyak dan juga dengan intensitas yang cukup besar dan juga tinggi. Bagaimana Pak Kadek?
2: Ya tentu dari masyarakat dan juga khususnya pemerintah dalam membangun bangunan yang tahan gempa itu harus mengikuti standar-standar yang sudah disiapkan oleh yang seperti Pak Pepen tadi bilang building code yang telah disiapkan oleh Pusat Gempa Nasional. Nah, namun konsekuensinya biasanya untuk daerah-daerah yang rawan gempa untuk membangun bangunan tahan gempa itu biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu minimum ini juga ada di undang-undang tapi saya tidak ingat undang-undang berapa gitu ya yang mengharuskan fasilitas-fasilitas umum itu setidaknya memenuhi kaedah-kaedah bangunan anti gempa. Nah, akankah lebih baik jika masyarakat itu juga mengikuti apa building codes yang sudah disusun oleh tim Pusat Gempa Nasional. Namun karena balik lagi kita melihat bagaimana ekonomi masyarakat ya, akan sangat tidak mungkin untuk meratakan seluruh kualitas bangunan seperti itu. Jadi Sepertinya kita harus balik lagi ke apa namanya, bagaimana nenek moyang kita dulu membangun rumah ya, terutama di daerah-daerah gempa seperti di daerah Sumatera itu biasanya bangunan-bangunan dulu itu disusun menggunakan kayu dan bambu gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat kurang mampu untuk membangun bangunan tahan gempa, setidaknya bisa menggunakan material-material yang cukup terjangkau. Namun secara struktur itu bisa mengantisipasi gempa.
1: Oke, artinya memang kita masih butuh waktu begitu Pak
2: Seperti
1: Kadek.
2: itu.
1: Ketika ya tadi ya belajar dari peristiwa-peristiwa gempa yang ya cukup banyak ya kerugian yang diderita karena ya kita belum punya struktur bangunan yang kuat begitu ya. Tapi ketika ini menjadi salah satu upaya pencegahan kita, mitigasi bencana kita, kita agaknya punya PR besar untuk bisa mewujudkannya. Apa sih yang kemudian selain tadi ya persoalan anggaran menjadi kendala sehingga ya mau tidak mau kita belum ada di tahapan tersebut, Pak. Padahal ini poin penting juga loh untuk bisa meminimalkan resiko ketika terjadi bencana gempa gitu. Gimana Pak Kadek?
2: Ya, kalau menurut saya kultur masyarakat yang resilience terhadap gempa itu harus ditumbuhkan sejak dini. Yang artinya apa? Yang artinya ada beberapa komponen penting yang mengharuskan masyarakat itu juga ikut berpartisipasi dalam mitigasi bencana. Salah satunya itu adalah pada saat kita memasang sensor-sensor gempa bumi, tsunami, gunung api, dan lain-lain, diharapkan masyarakat itu juga saling menjaga gitu ya, instrumen-instrumen tidak tidak sampai untuk merusaknya atau bahkan mencurinya. Jadi karena itu merupakan fasilitas yang cukup fatal yang nanti bisa memberikan informasi kepada kita. Nah, ada beberapa karakteristik gempa besar yang sebelumnya itu diikuti atau diawali oleh gempa-gempa kecil. Nah, gempa-gempa yang kecil ini itu akan bisa diamati jika stasiun pengamatan itu cukup rapat dan juga berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, jika apa namanya, di dekat kita atau di sekitar kita itu ada misalkan BMKG itu memasang instrumen itu, marilah kita jaga bersama karena ini adalah effort bersama, bukan cuma effort dari instansi terkait seperti itu.
1: Baik. Sudah cukup optimalkah begitu ya berkaitan dengan instrumen seperti yang dikatakan oleh Pak Kadek tadi? Misalnya alat pendeteksi begitu ya. Itu sejauh ini punya peran yang penting juga dong untuk bisa memberikan sinyal begitu ya, upaya untuk menumbuhkan kewaspadaan. Sejauh ini seperti apa Pak Kadek? Apakah juga memang sudah ada, sudah berjalan optimal atau apa yang masih kurang sehingga ini juga nantinya menjadi bentuk kewaspadaan kita bersama yang ya bisa di apa namanya? Digunakan juga oleh masyarakat kita begitu.
2: Nah, sepengetahuan saya mungkin nanti Pak Pepen
1: Ya.
2: bisa menjawab lebih lebih lebih baik ya. Untuk peningkatan instrumen monitoring gempa bumi di Indonesia dari BMKG itu juga sangat luar biasa ya, peningkatan apa namanya, kerapatan stasiun. Yang mana kerapatan stasiun ini nanti penting untuk melihat seberapa tepat dan cepat kita melihat di mana sumber gempa. Kalau misalkan kita bisa mengetahuinya dengan cepat, kita juga bisa menginformasikan data yang akurat terhadap masyarakat. Nah, secara umum memang setiap sensor yang kita pasang itu sebaiknya akan sangat rapat, tapi mungkin ada trade-off nanti ya, kerapatan dan juga biaya. Bukan cuma biaya untuk memasang, tapi biaya untuk maintenance alatnya. Jadi, karena sekelas Jepang dan Taiwan pun itu mereka masih coba untuk terus meningkatkan sistem monitoring mereka. Tapi yang perlu kita lihat dan apresiasi sekarang adalah bagaimana trajektori atau visi ke depan untuk meningkatkan apa namanya, sistem monitoring dan juga sistem pemantauan gempa bumi, terutama gempa bumi yang bersifat kecil, yang mana nanti kemungkinan besar itu bisa menjadi awalan analisis sebelum kemungkinan event besar itu bisa terjadi seperti itu.
1: Apa yang masih menjadi tantangan ketika tadi dikatakan bahwa teman-teman BMKG pun juga sudah menyiapkan hal tersebut begitu ya sehingga mampu membantu mendeteksi. Tapi apa yang masih menjadi tantangan begitu Pak?
2: Tantangan yang utama mungkin kalau di Indonesia karena gempanya sangat banyak ya Bu, jadi sekelas BMKG pun saya yakin pasti kewalahan, apalagi dalam satu hari kemarin itu ada 3 gempa cukup besar di Indonesia. Nah, jadi apa Ya, memang karena kondisi Indonesia, jadi yang membuat setidaknya semua stakeholder ataupun akademisi itu saling bahu-membahu untuk membantu BMKG gitu. Karena satu jalur informasi itu harus datang dari BMKG biar semua satu komando.
1: Ya,
2: Nah,
1: ya.
2: kalau dari segi monitoring dan apa namanya peningkatan stasiun pengukuran itu sepertinya tergantung dari anggaran APBN. Sebagaimana nanti APBN itu bisa digunakan untuk meningkatkan apa jumlah instrumen maupun digunakan untuk monitoring. Nah, di beberapa negara yang saya tahu seperti Jepang, Taiwan itu porsi untuk mitigasi bencana itu cukup tinggi. Nah, namun di Indonesia itu masih sangat kurang. Untuk jumlah apa namanya porsi tepatnya saya tidak tahu secara persis, tapi yang saya tahu porsi di Indonesia itu jauh di bawah standar dunia seperti itu.
1: Oke, baik. Ini juga yang menarik. Ini kita coba tanyakan kepada Pak Pepen begitu ya, karena tentu berkaitan dengan keberadaan instrumen ataupun juga alat pendeteksi dan lain sebagainya. Ini penting juga begitu ya, karena ya kita melihat Indonesia ini aktivitas kegempaannya juga cukup tinggi begitu ya, dan sangat banyak begitu ya. Seberapa optimal itu dilakukan? Bagaimana juga pemberian informasi? Karena kita tahu begitu ya sudah ada kanal-kanalnya, tapi mau nggak masyarakat memanfaatkannya? Belum lagi tadi pemahaman masyarakat, karena kan di awal terjadi gempa sudah ada rilis, kemudian pemutakhiran data. Ini bagaimana yang harus kita pahami dan bagaimana yang harus kita percaya? Ditahan dulu, ada pendengar yang ingin gabung juga bersama kita untuk berdiskusi bersama. Selamat pagi.
3: Oh ya, pagi Mbak Sari.
1: Ya, Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, pagi juga ya kepada Bapak-Bapak Narasumber, ada Pak Dr. Pepen Supendi ya.
0: Ya, selamat pagi
3: MSI,
0: Pak.
3: Ya. Selamat pagi Pak, salam selalu. Kemudian juga yang kedua ada Bapak Kadep Hendrawan.
2: Ya, selamat
3: ya,
2: pagi Pak.
3: Ya, pagi Pak. PhD ya, dosen ya, dosen IPS ya.
2: Ya,
3: ya,
2: betul. Terima kasih
3: ya,
2: Pak.
3: Selalu. Ya, ya. Nah, bahwa kalau kita melihat pasca terjadinya gempa itu kan sangat memakan biaya anggaran yang sangat besar kan, baik itu penanggulangan terhadap korban terdampak maupun pembangunan kembali gedung-gedung maupun rumah-rumah korban atau masyarakat yang tertimpa bencana ya. Nah, ini menurut Bapak-Bapak narasumber itu sebetulnya sistem peringatan dini tsunami juga kemudian gedung bertingkat tertinggi misalnya hotel-hotel ya, terus apartemen, mungkin universitas-universitas juga banyak yang tinggi-tinggi, gedung-gedung apalah tinggi semua itu di kota-kota besar. Menurut aturan ya, atau dituangkan di dalam undang-undang mana dan harus ditaati, kalau enggak kan nanti justru APBN yang akan ini akan di apa sangat besar nanti. Jadi harus mentaati aturan untuk menanggulangi itu supaya tidak terlalu banyak makan biaya, karena kalau melanggar nanti apa misalnya harus mengikuti itu standarnya kan. Jadi strukturnya harus seperti apa, misalnya struktur tentang pondasinya, dindingnya, desain apa misalnya harus seperti apa sih. Lalu perlindungan perlindungan negara terhadap setiap warga negaranya, apalagi atau yang bekerja baik itu ASN maupun di pabrik-pabrik, bentuk perlindungannya seperti apa, dengan sistem peringatan dininya itu harus seperti apa. Lalu apa itu, karena banyak kan minimnya kesadaran dan infrastruktur yang dibangun itu yang tidak tahan gempa di Indonesia. Standar bangunan yang tahan gempa atau bagaimana kan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Ini memperburuk dampak gempa megatrust ini. Ya, itu lalu apa ya, kalau proses terjadinya gempa megatrust itu sebenarnya seperti apa Pak, lalu potensi
1: ya
3: tsunami besarnya besarnya seberapa, berapa besar paling besarnya, berapa magnitudonya kan skala Richter itu, kemudian berapa kilometer per jam kalau kalau ada tsunami kecepatannya itu ya.
1: Okay,
3: itu semua kan harus diketahui oleh setiap orang, setiap warga negara, setiap orang lah, baik dari rakyat kecil sampai presiden pun harus tahu.
1: Ya,
3: ya kan? Ya, jadi itu yang saya tanyakan mungkin beberapa ya.
1: Baik.
3: Lalu pemeriksa setelah bangunan-bangunan yang dibangun pun harus diperiksa oleh badan independen kan,
1: ya,
3: supaya mengetahui benar harus ada permainan itu, karena ini terkait dengan anggaran nanti dan korban jiwa. Begitu, terima kasih,
1: ya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Ramadan. Terima kasih. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Sari. Maaf.
1: Waalaikumsalam. Boleh dikecilkan Bu Wira feedback soalnya suaranya.
4: Oke. Sudah, Mbak.
1: Wah, masih feedback.
4: Saya menjauh aja.
1: Oke, baik. Silakan Bu Wira.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak-Bapak narasumber ketiganya. Ada pun pertanyaan dari saya adalah yang pertama masih ini ya. Padahal sudah jauh. Apa ciri-ciri saat terjadi gempa Megatrust sendiri? Yang berikutnya, apa pengaruh dan kondisi yang terjadi pada zona Megatrust setelah pasca bencana? Hal-hal yang harus diatasi atau mitigasi itu apa?
1: Ya.
4: Sekian dan terima kasih pertanyaan
1: baik.
4: Dari saya. Terima kasih waktunya Mbak Sari.
1: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Ini juga ya, ketika masyarakat ingin mengetahui lebih banyak berkaitan dengan tadi ancaman Megatrust, mungkin Pak Pepen juga bisa bantu jawab nanti sebelum saya geser ke Pak Kadek begitu ya, berkaitan juga dengan struktur bangunan. Agaknya setelah upaya untuk bisa apa namanya ya, mengembalikan kondisi-kondisi pasca gempa, nah ini juga harus dipikirkan struktur bangunan dan sebagainya. Tapi berkaitan juga dengan tadi ciri-ciri Megatrust, kemudian apa yang harus dilakukan setelah ada aktivitas kegempaan begitu ya, seberapa pengaruh terhadap kondisi di sekitar dan peluang mungkin untuk terjadi kegempaan lagi dan lain sebagainya, ini juga perlu diketahui masyarakat sehingga tadi ya tahu upaya pencegahannya, tahu upaya untuk bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pak Pepen, apa yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan dua narasumber, dua penanya tadi, pendengar kita?
0: Baik, Mbak Sari. Jadi sejak 2017 kita sudah mengidentifikasi ada 13 zona megatrust ya, dari sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ke utara Sulawesi, utara Maluku, bahkan Filipina. Kemudian diupdate lagi dari 2024 ada 13, ada 14 karena ada skenario terburuk jika dua segmen di selatan Jawa itu, Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur itu rupture secara bersamaan. Dan masing-masing segmentasi megatrust itu memiliki potensi magnitude maksimum masing-masing. Contohnya di selatan Jawa itu ada dua segmen megatrust, segmen megatrust Jawa bagian barat dan segmen megatrust Jawa bagian timur. Masing-masing itu magnitude maksimumnya 8,9. Kemudian jika rupture bersamaan dua segmen ini, maka skenario terburuknya adalah 9,1. Nah, inilah apa namanya sudah dipetakan oleh ahli. Namun kemudian perlu dipahami bahwa terkait dengan gempa megatrust itu merujuk pada zona atau sumber gempa megatrust tersebut. Jadi meskipun magnitudenya 3 atau 4 tapi terjadi di gempa apa di zona megatrust itu bisa juga disebut sebagai gempa megatrust karena terkait dengan sumbernya. Namun yang dikhawatirkan selama ini adalah gempa megatrust yang besar yang tadi mencapai maksimumnya yang itu bisa menimbulkan tsunami. Jadi gempa megatrust bukan hanya guncangannya yang dikhawatirkan, tapi kemudian dampak ikutannya yaitu berupa tsunami. Kita masih ingat dengan gempa dan tsunami Pangandaran 2006 atau flashback lagi ke belakang di 1992, gempa dan tsunami Banyuwangi, Selatan Jawa Timur, itu keduanya terjadi di zona megatrust. Salah satu yang menarik ketika terjadi di zona megatrust dan terjadi di bagian yang dangkal, dekat dengan trench, dekat dengan palung, itu ternyata memiliki karakter yang unik, yaitu dia meradiasikan frekuensi konten yang rendah yang dominan, jadi periodenya panjang, sehingga guncangannya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, gempa Pangandaran waktu itu, masyarakat menganggap bahwa itu adalah gempa biasa, namun kemudian satu jam kemudian tsunami datang. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diketahui. Jadi, meskipun sebetulnya gempa megatrust itu bisa magnitudenya besar, tapi ketika terjadi dekat dengan palung, dekat trench, kedalamannya dangkal, itu bisa guncangannya tidak terlalu berasa, tapi biasanya durasinya lama gitu. Jadi ketika masyarakat merasakan guncangan yang relatif lemah, namun kemudian lama berada di pantai, maka segera saja menjauhi pantai karena boleh jadi itu adalah salah satu ciri dari gempa megatrust yang dekat dengan trench. Adapun gempa megatrust yang tadi magnitude bahkan bisa mencapai 8,9 magnitude maksimumnya, itu bisa terjadi yang guncangannya besar juga jika kedalamannya relatif lebih dalam gitu ya. Kemudian ingat bahwa di sepanjang selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara itu ada zona outer rise, sebuah zona gempa yang di luar zona subduksi, berada di selatannya, yang kemudian itu bisa memicu tsunami juga, seperti kasus gempa tahun 1977 di selatan Sumba, dengan itu 8,3 gitu. Dia mekanismenya sesar turun, bukan sesar naik seperti megatrust, tapi memicu tsunami yang signifikan. Jadi kembali lagi bahwa pengetahuan mengenai hal ini harus diketahui gitu ya, oleh masyarakat. Tadi sekaligus menjawab terkait dengan peralatan monitoring Mbak Sari bahwa Kami di BMKG terkait dengan peralatan monitoring gempa ini, sejauh ini sudah ada 500-an lebih, 553. Dan tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadek mengenai timeline peningkatan jumlahnya itu sangat signifikan, terutama sejak Inatius berada di resmikan 2008 itu 163, yang kemudian pasca kejadian gempa Lombok dan Palu itu ditingkatkan sampai sekarang menjadi 553. Itu terkait dengan peralatan monitoring gempanya. Peralatan monitoring yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan monitoring muka laut ya. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah tsunami terjadi atau tidak itu perlu. Dan sekarang kami sudah memiliki 266 peralatan tersebut dan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga kami memiliki sekitar seribuan akselerograf untuk apa namanya menghitung mengkonversi dari data seismik menjadi tingkat guncangan. Jadi seberapa besar, seberapa kuat gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat itu juga sangat penting untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang terdampak seperti itu.
1: Artinya dengan keberadaan instrumen ataupun alat pendeteksi tersebut tadi ya, kita bisa terus mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan meminimalkan resikonya. Karena kalau dilihat alatnya juga sudah cukup banyak, tinggal nanti seberapa optimal itu digunakan agar ya bisa meminimalkan resikonya. Sejauh ini tadi dikatakan juga bahwa tantangannya adalah anggaran. Apakah ini juga menjadi sebuah kendala begitu Pak untuk bisa melakukan upaya itu tadi ya untuk pendeteksi, kemudian mitigasi, pencegahan dan sebagainya. Bagaimana Pak Pepen?
0: Ya, jadi 2008 ketika Indonesia Tsunami Early Warning System, sistem peringatan dini tsunami diluncurkan, dioperasionalkan, kita berhasil menginformasikan kejadian gempa itu sekitar 5 menit setelah gempa. Jadi sangat cepat dibandingkan dengan sebelum ada Inatius ya. Gempa Aceh itu merupakan salah satu kejadian yang tidak kita belum memiliki sistem tersebut gitu ya. Kemudian di tingkatan lagi sekarang kita sudah berhasil menginformasikan kejadian gempa kurang dari 3 menit. Bahkan sistem peringatan dini tsunami kemarin ketika kejadian gempa Flores itu kita berhasil melakukan peringatan dini tsunami itu di waktu 2 menit 16 detik setelah gempa. Jadi informasi tersebut sangat-sangat cepat sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kemudian permasalahan tadi terkait dengan anggaran memang salah satu kendalanya terkait dengan pemeliharaan. Jadi kita sudah memiliki banyak sekali instrumen, tapi bagaimana memelihara ini supaya terus beroperasi dengan baik gitu ya, karena tentu setiap instrumen itu memiliki apa namanya trouble-nya sendiri gitu, permasalahan tersendiri begitu Mbak Sari.
1: Sejauh ini adakah alat yang tidak berfungsi, karena tadi sempat disinggung bahwa berkaitan dengan anggaran sehingga pemeliharaannya terkendala. Nah, ini bagaimana juga kalau toh disinyalir ada begitu ya apa namanya gangguan-gangguan pada instrumen tersebut. Ya, khawatirnya ini bisa memicu kefatalan begitu ya ketika aktivitas kegempaan juga mulai meningkat. Nah, ini upaya dari teman-teman BMKG juga sendiri seperti apa, Pak?
0: Ya, sejauh ini pemeliharaan merupakan satu hal yang prioritas bagi kami karena itu menjaga kelangsungan informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, sejauh ini cukup berjalan dengan baik, Mbak Sari.
1: Baik. Berkaitan dengan keakuratan informasi yang disampaikan juga oleh teman-teman BMKG, masyarakat pun juga masih banyak yang bingung membacanya, kemudian mempertanyakan keakuratannya. Nah, ini mungkin momen yang tepat begitu ya, karena kita tahu juga ini bisa diberikan lebih cepat, lebih awal, dan juga bersifatnya real time. Apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan informasi-informasi dan juga update terkait kegempaan, aktivitas kegempaan yang seringkali disampaikan oleh teman-teman BMKG?
0: Ya, dua hal yang agaknya agak sulit berdampingan ya antara kecepatan dengan akurasi. Kita berhasil sekarang mendeteksi gempa bahkan menginformasikan gempa kurang dari 3 menit kepada masyarakat. Namun keakuratannya tentu masih belum optimal ketika seiring berjalannya waktu data terus bertambah, kemudian juga apa namanya sistem kami berjalan optimal sehingga ada yang disebut sebagai updating data dan itu normal di lembaga pemantauan gempa di Jepang, di Amerika, di mana-mana itu normal updating atau pembaharuan informasi gempa. Karena semakin banyak data yang masuk tentu semakin akurat gitu. Jadi tadi di awal dengan informasi yang cepat tersebut diharapkan segera bertindak. Nanti untuk akurasinya nanti mengikuti seiring berjalannya waktu seperti itu.
1: Jadi
0: dan kami terus memperbaharui informasi tersebut ya. Ada timeline-nya kok. Ya, misalkan sistem peringatan dini satu itu ada update-nya sistem peringatan dini kedua, ketiga dan seterusnya sampai pengakhiran. Ada seperti itu.
1: Ya, masyarakat juga harus mengetahui gitu ya. Biasanya itu informasi untuk mengejar kecepatan baru nanti akan ada pemutakhiran data begitu ya, Pak Pepen ya. Itu biasanya untuk bisa apa ya? lengkapi begitu ya, informasi-informasi yang kemudian di awal itu disampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya ini juga sudah banyak informasi yang disampaikan dan keakuratannya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat diminta juga untuk mau terus mengupdate. Tinggal kita tadi itu mau atau tidak, instrumennya sudah sangat banyak. Saya geser ke Pak Kade. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kemudian menarik perhatian publik begitu ya, apalagi wilayah di Jawa Timur. Ada beberapa wilayah yang sudah disebutkan di Banyuwangi dan lain sebagainya, Trenggalek, Tulungagung, itu juga menjadi perhatian. Ada kekhawatiran dari masyarakat. Tadi dikatakan juga, bagaimana sih ciri-cirinya, apa sih yang harus kita ketahui dan lain sebagainya. Nah, ini mengingat bahwa ancaman megatrust itu juga besar begitu ya, ada ketakutan dari masyarakat, teman-teman akademisi sejauh ini bagaimana juga upayanya untuk bisa apa, selain tadi ya pengabdian kepada masyarakat yang bisa terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini apa yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Ramadan dan juga Bu Wira tadi, Pak Kadek?
2: Terima kasih Mbak Sari dan Pak Ramadhan dan Bu Wira. Nah, kalau dari akademisi yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita mempelajari karakteristik-karakteristik dari gempa megatrust di Selatan Jawa. Nah, ada keterbatasan yang kita miliki gitu ya, walaupun instrumennya banyak, karena di apa namanya, kelemahan dari instrumen atau sistem pengukuran gempa itu adalah untuk mendapatkan posisi hipocenter gempa yang akurat, kita harus mengelilingi sumber gempanya gitu. Nah, kelemahan dari di Jawa itu adalah kita hanya memiliki sistem monitoring di salah satu bagian dari zona subduksi atau zona megatrust, yaitu di pulau-pulau Jawa. Di bagian selatan itu cuma ada beberapa stasiun monitoring, dua sampai tiga stasiun monitoring saja yang membuat untuk apa namanya, mengkarakterisasi posisi dari hipocenter atau pusat gempa itu cukup tersulit, kesulitan, terutama untuk menghitung kedalaman dari gempa-gempa megatrust. Nah, masalahnya adalah seperti itu. Jadi kita juga masih belum tahu apakah karakteristik dari megatrust itu bisa dibuktikan 100% atau tidak, karena kita juga akan mengkaji gempa-gempa yang sebelumnya, yaitu gempa historis berdasarkan misalkan rekaman dari endapan tsunami di bagian selatan Jawa, seperti itu. Jadi kami akademisi juga selain memberikan informasi terhadap masyarakat, kami juga ingin memberi tahu lebih akurat bagaimana zona karakteristik dari zona megatrust di Selatan Jawa, karena secara akademisi, secara teori dan juga apa namanya, pengamatan, zona megatrust di Selatan Jawa dan juga zona megatrust di Sumatera ini memiliki kondisi yang cukup berbeda gitu. Tapi tetap kita juga harus waspada, yang mana yang harus kita waspadai adalah worst case scenario. Walaupun misalkan belum 100% clear apakah di Selatan Jawa itu akan menghasilkan gempa yang cukup besar atau tidak, kita juga harus tetap waspada. Nah, inilah yang selalu apa namanya, dicoba untuk dianalisis oleh teman-teman di akademia, di universitas, untuk setidaknya memberikan informasi karakteristik yang lebih akurat, sehingga nanti informasi ini kita sampaikan di Pusat Gempa Nasional, sehingga nanti bisa diupdate ke BMKG ataupun juga ke seluruh stakeholders.
1: Ya, kita tahu juga teman-teman ITS ini aktif gitu ya, memberikan wawasan, edukasi dan juga hasil-hasil dari riset dan lain sebagainya. Tapi tadi dikatakan bahwa ada kekurangan begitu untuk bisa mendeteksi. Nah, bagaimana juga ketika ancaman megatrust itu kian nyata begitu Pak, bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya juga Jawa Timur, bagaimana Pak Kadek?
2: Sebenarnya megatrust ini kan walaupun apa namanya, tidak bisa kita prediksi kapan ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri dalam hal bagaimana, ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Pepen, bagaimana kita sistem evakuasi dini di tingkat RT, RW, setidaknya apa namanya, kita selalu mengikuti arahan dari stakeholders ataupun BPBD terutama untuk mitigasi, seperti itu. Setidaknya setiap masyarakat atau rumah tangga itu memiliki satu misalkan tas yang isinya dokumen-dokumen
1: tas
2: penting
1: siaga
2: nanti
1: bencana,
2: ini.
1: Ya.
2: Ya, tas siaga bencana nanti ini misalkan terjadi gempa, langsung kita cuma ambil satu tas. Jadi kita tidak usah mengambil apa namanya barang-barang yang lain, karena ini merupakan barang paling penting yang paling penting dan bisa memberikan setidaknya kelangsungan hidup untuk 3 hari ke depan seperti itu. Jika memang kita jauh atau akses untuk masuk ke daerah kita itu terputus gitu.
1: Oke, baik. Ditahan dulu, saya ada pendengar untuk bisa gabung lagi bersama kita. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
5: Pagi, Pak Kadek, Pak Pepen, salam sehat. Salam tangguh.
2: Salam tangguh.
5: Terkait,
2: terima kasih, Pak.
5: Baik, terkait mitigasi ya, bencana, terutama megatrust dan sebagainya. Sejauh apa, semasif apa, sosialisasi, edukasi, ke masyarakat ya. Sepertinya masyarakat kita ini masih minus literasi terkait mitigasi bencana, lantas kurang awareness juga terhadap hal-hal tersebut. Nah ini pemerintah dalam hal ini harus harus lebih gencar ya memberikan sosialisasi. Kecuali kalau melalui media penyiaran publik seperti RRI itu ada program early warning system, ada kentongan. Yeah. Kemudian dari laman BMKG ada, sepertinya masyarakat kita kurang begitu awareness ya terkait hal-hal itu. Nah, lantas yang berikutnya, perekonomian begini sulitnya ya Pak ya. Padahal untuk mitigasi bencana megatrust kita kan memang harus lebih lebih seyogyanya kita memiliki rumah yang tahan gempa. Nah, kalau tidak salah, ini biaya cukup tinggi membangun rumah tahan gempa ini luar biasa. Apakah mungkin masyarakat kita bisa mengikuti hal tersebut sehingga bisa membangun rumah tahan gempa ini? Saya rasa cukup mahal biayanya. Saya rasa itu aja.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni. Apa yang disampaikan Pak Joni juga menarik begitu ya. Tadi saya katakan bahwa ketika teman-teman semuanya sudah berkolaborasi baik BMKG, BPBD, kemudian juga pemerintah pusat dan daerah, teman-teman akademisi dan sebagainya berupaya untuk memberikan informasi lewat sosialisasi, edukasi. Agaknya pertanyaan ini dikembalikan kepada masyarakat, mau atau tidak? Awareness-nya kurang kata Pak Joni. Jangan sampai kita tergopoh-gopoh ketika sudah terjadi sesuatu gitu ya. Barulah ya bingung, baru mencari tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Ini yang kerap kali terjadi. Nah, ini pemerintah harusnya juga turut andil begitu ya. Bagaimana sih agar ya mau tidak mau tadi bisa meningkatkan literasi kebencanaan dari masyarakat kita. Ini upaya untuk meminimalkan resiko. Termasuk tadi ketika disinggung, bagaimana dengan struktur bangunan ketika sudah terjadi gempa? Kita tahu juga bahwa Indonesia kerap terjadi gempa, sudah seharusnyakah kita beralih untuk bisa memikirkan bangunan yang tahan gempa? Tadi dikatakan oleh Pak Kadek, biayanya nggak sedikit, mahal dan kita butuh waktu. Apa komentarnya Pak Kadek?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau ini pertanyaan yang penting dan juga refleksi kepada kita semua ya. Walaupun kita berupaya maksimal dari stakeholders maupun universitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi informasinya mungkin belum menjangkau ke seluruh masyarakat gitu ya. Mungkin ini perlu apa namanya perlu upaya-upaya yang lebih kreatif gitu ya atau yang lebih masif. Agar bisa terjangkau ke seluruh masyarakat. Atau mungkin bisa diberikan peraturan yang baru gitu ya, yang bisa menjangkau dari grassroots. Nah, sebenarnya sosialisasi dari pemerintah dan semua stakeholders itu sudah cukup bagus ya, tapi kadang ini bisa menjadi pisau bermata dua. Kenapa? Karena seperti yang Pak Pepen tadi bilang, saat kita merilis informasi hasil studi, nanti itu kadang-kadang bisa diinterpretasikan sebagai hal yang menakut-nakuti masyarakat. Nah, yang membuat nanti terjadi kekacauan gitu ya, karena ya banyak interpretasi yang liar di masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu kita harus cukup hati-hati, terutama juga minta bantuan media untuk memilih diksi-diksi yang sangat menekankan kalau misalkan ini merupakan studi apa namanya skenario terburuk gitu. Apakah akan terjadi? Belum tentu gitu. Kita berharapnya tidak terjadi gitu ya. Kita berharapnya terjadinya pelan-pelan. Tapi pasti terjadi. Jadi diksi-diksi ini yang butuh apa namanya kerja keras dari kita kita bersama. Nah, untuk bangunan tahan gempa seperti yang tadi saya bilang tidak murah apa namanya biayanya, terutama dari kolom itu sudah mulai besi-besi yang besar gitu ya, dan juga treatment-treatment engineering yang cukup kompleks gitu, yang tentu membutuhkan biaya yang besar. Nah, tentu ini tidak bisa dipenuhi semua oleh masyarakat. Jangankan di Indonesia, di negara maju pun sepertinya ini tidak bisa selalu dipenuhi. Oleh karena itu, dan juga tambahan, misalkan kita mengupdate apa namanya building codes yang baru, kan kalau kita mengupdate building codes yang baru karena kita baru tahu di sana mungkin ada sesar baru gitu ya yang aktif, nah kan bangunan-bangunan lama yang bergantung pada building codes yang lama itu kan harus diupdate lagi kan, entah itu strukturnya harus diperbaiki dan seperti apa, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena itu kalau misalkan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu ya, mungkin balik lagi, ini pendapat saya pribadi, mungkin balik lagi ke bagaimana nenek moyang kita mengajar kita untuk membangun rumah ya, membangun rumah. Misalkan di Jawa itu kan rumahnya kayu gitu ya, yang mana sambungan antar kolom itu tidak rigid gitu, tapi ada rongga yang nanti merupakan apa namanya space yang bisa mendistribusikan energi sehingga rumahnya tidak roboh seperti itu.
1: Baik.
2: Kalau dari saya seperti itu.
1: Ya,
2: Mbak.
1: Karena tentu kita masih punya banyak PR ya. Apalagi kalau
2: Betul.
1: Dikaitkan juga tadi dengan persoalan anggaran dan juga biaya. Minimal ketika tadi masyarakat punya literasi dan edukasinya, mudah-mudahan lah ya kita bisa meminimalkan resiko. Karena tentu bencana tidak bisa kita cegah begitu ya. Ini sudah
2: Betul.
1: Tentu alam yang berkehendak. Baik, saya geser ke Pak Pepen. Pak, apa menanggapi juga yang disampaikan oleh Pak Joni tadi ya, berkaitan dengan ya bagaimana pemerintah juga turut andil. Dalam hal ini pun teman-teman BMKG juga sudah memberikan begitu informasi-informasi. Tinggal kembali lagi, mau atau tidak masyarakat mengaksesnya. Bagaimana Pak?
0: Ya, kami meskipun secara tugas itu berada di komponen struktur di hulu, tapi ikut membantu ke bagian hilir, kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan komunitas-komunitas penanggulangan bencana daerah untuk mensosialisasikan penanggulangan bencana dengan kegiatan tadi seperti sekolah lapang gempa dan lain sebagainya, bahkan melalui medsos yang sangat masif gitu ya terkait dengan sosialisasi dan edukasi tersebut. Namun perlu ditekankan di sini kita perlu kesinambungan kembali lagi bahwa mungkin generasi kita sekarang teredukasi, dan kemudian bagaimana generasi selanjutnya. Oleh karenanya, salah satu yang perlu ditekankan adalah bagaimana informasi ataupun sosialisasi dan edukasi terkait dengan penanggulangan bencana ini harus terstruktur mulai dari tingkat dasar, masuk ke kurikulum secara nasional, itu memiliki porsi yang lumayan besar, karena kita mau tidak mau, suka tidak suka berada di kawasan rawan bencana. Jadi itu harus dilakukan, saya kira. Ya. Kemudian gempa ini kan tidak terjadi sekarang-sekarang ini, Mbak Rara, Mbak Sari. Itu kan terjadi sekitar jutaan tahun yang lalu sejak bumi ini ada gitu ya. Kita hanya menumpang di bumi ini di Indonesia yang kebetulan secara tektonik sangat aktif. Oleh karena kita yang harus beradaptasi dengan kondisi tektonik ini. Tadi terkait dengan rumah tahan gempa, saya sepakat dengan Pak Kadek bahwa untuk membangun bangunan tahan gempa yang sesuai itu kan butuh biaya yang tinggi. Tapi kita kembali lagi kepada desain yang sudah sebetulnya sudah diantisipasi oleh nenek moyang kita. Mereka sudah beradaptasi dengan membangun rumah dari kayu atau bambu yang itu kemudian kita bisa adaptasi dengan desain yang lebih menarik, yang kekinian gitu, yang kemudian itu tidak terlalu memakan biaya seperti membangun bangunan dari beton gitu ya. Kemudian kembali lagi tadi saya masih ingat pertanyaan dari penanya sebelumnya terkait dengan ketinggian tsunami seberapa besar gitu ya. Sebetulnya BMKG beberapa tahun terakhir ini sudah memodelkan hampir seluruh kawasan pantai yang kemungkinan terdampak tsunami itu sudah ada beberapa kabupaten dan kota. Berapa ketinggian tsunami-nya, waktu tibanya, kemudian inundasinya sampai ke daratan berapa itu, dan sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Tinggal bagaimana ini diadop untuk bisa disesuaikan dengan tata ruang di wilayahnya, gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kawasan pesisir tidak membangun bangunan yang itu sudah masuk zona merah misalkan. Kemudian mereka harus tahu kemana tempat evakuasi, kemudian mereka harus tahu jalur evakuasinya seperti apa. Karena banyak kejadian, ketika terjadi peringatan dini tsunami, yang terjadi adalah chaos, gitu ya. Kemudian masyarakat berduyun-duyun menggunakan kendaraan, kemudian stuck di satu titik. Itu yang tidak seharusnya terjadi ketika terjadi gempa dan kemudian itu berpotensi tsunami. Gitu. Jadi korbannya bukan karena tsunami, tapi karena respon yang salah ketika merespon informasi tersebut.
1: Ya, baik. Ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik karena tentu begitu ya, lepas dari gempa Flores NTT beberapa hari yang lalu ya kembali kita diingatkan. Harapannya tidak hanya berhenti sampai di sini, ketika saudara-saudara kita di sana juga berangsur-angsur pulih begitu ya. Namun ini menjadi sebuah pengingat yang berkelanjutan, karena mengingat tadi Indonesia ini aktif secara tektonik, sehingga aktivitas kegempaan pun juga bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Sehingga ini upaya kita begitu ya, sesi diskusi kita ini menjadi pengingat mindset kita berkaitan dengan kebencanaan. Ini bukan upaya untuk memberikan ketakutan atau kekhawatiran begitu ya, menebar hal-hal isu-isu yang tidak benar, tapi bagaimana sih masyarakat memiliki literasi dan juga edukasi berkaitan dengan bagaimana upaya pencegahan dan mitigasi agar tadi berkaitan dengan resiko itu bisa diminimalkan. Sebagai penutup begitu ya, apa yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi kita saat ini di Indonesia yang ya tentu tadi ancaman megatrust dan lain sebagainya itu menjadi perhatian dari masyarakat kita, karena tentu tidak bisa pemerintah bergerak secara sendiri, teman-teman BPBD, teman-teman BMKG, teman-teman akademisi, tapi bagaimana ini semuanya berkolaborasi untuk tadi ya bisa sama-sama mewujudkan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik meskipun ancaman bencana itu kian nyata di sekitar kita. Saya ke Pak Kadek, nanti baru ke Pak Pepen. Silahkan.
2: Terima kasih. Kalau dari saya, sekali lagi kita harus sadar kita tuh hidup menumpang gitu ya di atas bumi yang sangat dinamis. Jadi kita harus mengekspektasikan kalau kita tuh hidup berdampingan dengan bencana. Yeah. Walaupun bencana gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain-lain. Dan juga kembali kepada masyarakat, kita hanya harus bisa mempercayai informasi-informasi yang datang langsung dari kanal resmi gitu ya, apakah dari BMKG, BBBD, BNPB, ataupun dari kampus.
1: Yeah.
2: Nah, jangan selalu percaya informasi-informasi yang tidak jelas datangnya dari mana, terutama dari pesan berantai gitu ya. Yang tidak jelas analisanya dari mana, terutama yang mengatakan bisa memprediksi gempa bumi, karena sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa bumi. Memprediksi yang saya maksud di sini adalah kapan terjadinya, di mana tempatnya, dan juga seberapa besar magnitudonya. Nah, kalau misalkan sudah mencapai, sudah bisa menjawab ketiga itu dengan tepat, itu baru disebut prediksi. Kalau hanya mengatakan di selatan Jawa akan terjadi gempa, setiap hari terjadi gempa di sini. Jadi itu tidak bisa dibilang sebagai prediksi. Oleh karena itu kita harus hanya percaya ke informasi-informasi dari kanal resmi seperti itu.
1: Ya,
2: dan baik. Juga kita harus saling menjaga gitu ya. Jika ada pemasangan sensor kegempaan itu harusnya dijaga, tidak untuk dirusak atau dilakukan vandalisme seperti itu.
1: Oke, baik. Karena ya bagaimanapun ya kita harus bersama-sama tadi ya, tidak bisa secara sendiri-sendiri. Dan bagaimana juga mengubah mindset kita berkaitan dengan soal kebencanaan. Baik, Pak Pepen.
0: Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Kadek bahwa sudah alamiahnya kita hidup di alam yang tidak hanya gempa ya, ada bahaya gunung api, banjir, longsor, kekeringan, bahaya-bahaya geohidrometeorologi lainnya yang setiap hari, setiap saat bisa terjadi. Gitu. Dan oleh karenanya kita harus beradaptasi dengan itu, kita harus bersiap, karena kapanpun gempa bisa terjadi.
1: Yeah.
0: Gempa tidak bisa diprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar magnitudenya, tapi yang jelas akan terjadi, dan itu harus, kita harus siap kapanpun. Gitu.
1: Mm-mm.
0: Oleh karenanya masyarakat, pertama yang paling saya tengkarkan adalah ketika menerima informasi terkait dengan potensi-potensi gempa, potensi-potensi tsunami adalah jangan panik.
1: Yeah.
0: Tetap tenang, namun yang paling penting adalah tetap waspada. Karena dengan kewaspadaan itu yang bisa menyelamatkan jiwa.
1: Mm-hmm.
0: Menyelamatkan jiwa dan nyawa kita dan keluarga serta masyarakat kita gitu ya. Pastikan dapat informasi yang resmi dari informasi BMKG, karena kita salah satu lembaga yang diamanahi oleh undang-undang untuk menginformasikan gempa tersebut. Dan jangan mudah termakan hoax, informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dan kami mohon juga kepada media untuk bisa sama-sama kita mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya gempa ini. Karena gempa itu adalah bahaya. Bisa menjadi bencana ketika itu merugikan dan berdampak pada manusia. Oleh karenanya, Mari kita sama-sama meminimalisir terjadinya bencana. Boleh gempa terjadi, tapi jangan sampai terjadi bencana. Demikian, Mbak
1: Ya,
0: Farah.
1: baik. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini ilmunya juga bermanfaat ya, untuk bisa menambah wawasan dan literasi dari para pendengar kita, utamanya masyarakat. Karena ya tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bencana itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana tadi dampak di dalamnya? Bisakah tidak untuk kita minimalisir begitu ya, agar resiko-resiko terburuk juga bisa dihindari. Sekali lagi terima kasih Pak Pepen, terima kasih Pak Kade untuk waktunya dan kesempatannya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin di lain kesempatan ya, kita bisa jumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Sari. Terima kasih semua.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif terindikasi penipuan atau phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, boleh terus sampaikan kepada kami melalui telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Setiap harinya kita mendapatkan aduan dari para pendengar dan juga masyarakat begitu ya, berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak, kemudian juga berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum yang kemudian padam, dan juga hal-hal lain. Dan tentunya itu juga boleh Anda akses ya setiap harinya untuk bisa menyampaikan aduan-aduan Anda begitu ya berkaitan dengan pelayanan publik, untuk mengirimkan foto, video disertai dengan keterangan ataupun caption begitu ya, termasuk juga voice note. Dan telepon 534-5474 dan juga WA 081-331-4x992. Sejak hari Jumat yang lalu kita juga terpending untuk program Halo RRI karena ada sidang paripurna kala itu, dan juga hari Senin kemarin ketika peringatan HUT kemerdekaan RI. Beberapa aduan yang masuk coba saya informasikan kembali untuk Anda begitu ya. Pada hari Rabu 12 Agustus 2026, tim Halo RRI ini juga sudah memberikan respon kepada teman-teman, diantaranya ada pendengar kita Mbak Vanes dan juga Mas Niko serta Mbak Raisa Firdaus yang menyampaikan berkaitan dengan kondisi jalan rusak. Kala itu kita sudah menyampaikan statement dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Diskominfo Eri Sudewo, yang kemudian juga diarahkan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pikom di Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zenuri Sofa begitu ya, yang kita juga sudah sampaikan voice note-nya kala itu, dan kita akhirnya sudah mendapatkan statement terbaru berkaitan dengan kondisi jalan rusak yang tentunya ini akan mendapat perhatian dari dinas-dinas terkait. Nanti akan kami hadirkan juga informasinya untuk Anda begitu ya. Dan juga untuk hari ini berkaitan dengan laporan-laporan yang sudah masuk, nanti kita juga coba update. Oh ya, untuk laporan dari Ibu Rina yang juga ini menginformasikan kepada kami beberapa waktu

yang lalu, adanya sampah di pinggir sungai mulai dari arah Bronggalan sampai ke Tambang Boyo, terutama di sekitar Pasar Bronggalan, itu juga sudah mendapat respon. Nanti ada voice note juga yang akan kami putarkan untuk Anda dari teman-teman di LH begitu ya. Kemudian laporan Pak Hendra yang kala itu juga mengkontak kami di nomor Pro 1 begitu ya, 5345474, yang mengeluhkan berkaitan dengan kondisi air PDAM di kawasan Mendayeng Jalan Panglima Sudirman yang dikeluhkan kotor dan juga keruh begitu ya. Ini juga sudah mendapatkan respon dan juga tanggapan. Nanti untuk Anda yang juga menyampaikan keluhan-keluhan kepada kami, itu juga boleh memanfaatkan line telepon dan juga WA kami, dan teman-teman Gatekeeper pagi ini juga akan membantu gitu ya, untuk bisa menyampaikan keluhan Anda kepada dinas terkait. Sembari juga tentunya menunggu, kami akan hadirkan juga komposisi untuk temani Anda di pagi ini.

0: Pagi ini tim Halo RRI saya dibantu oleh rekan Atit Sasono, ada Fahri dan juga Leni Maulana. Lain telepon 5345474 dan juga WA 081331 4x992. Itu tentunya boleh Anda akses ya, untuk Anda menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Dan tentunya beberapa aduan yang masuk sejak hari Rabu 12 Agustus 2026 ini memang sudah ada tanggapan dari dinas terkait. Saya dibantu Leni untuk bisa membacakan satu demi satu gitu ya, karena ini beberapa di antaranya berkaitan dengan jalan rusak. Namun coba kita dengarkan terlebih dahulu berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh pendengar dan juga respon dari dinas terkait. Leni.
1: Ya, Sari, terima kasih. Ini aduan dari Pak Hendra terkait kondisi air PDAM yang keruh dan kotor di kawasan Medaeng sudah ditanggapi oleh Bapak Baktiar, Humas Perumda Delta Tirta Sidoarjo, dan ada voice-nya. Silakan.
0: Oke, baik. Kita coba putarkan voice note-nya ya. Jadi hari Rabu yang lalu Pak Hendra itu menginformasikan kepada kami bahwa kondisi air PDAM di kawasan Medaeng, lebih tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, itu keruh dan juga kotor. Kita sudah teruskan bersama dengan teman-teman di Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
2: Saya Bagian Panuri, Humas Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Aduan yang masuk di RRI, mohon izin, di wilayah Medaeng, mungkin terdampak dari pengalian jaringan di pipa transmisi yang lokasinya di Ispatindo Ibu. Mohon maaf, harapan kami dengan adanya pengalian daripada di ispak induk ataupun pipa transmisi tersebut adalah untuk menambah debit dan tekanan wilayah Medaeng dan sekitarnya. Dengan otomatis, mohon maaf, terjadi turbulensi di dalam pipa yang mengimbangkan daripada air keruh ataupun air kuning. Harapan kami adalah dari teman-teman pelanggan masyarakat PDAM Sidoarjo bisa mengadu ke kami, ke call center, ataupun ke Instagram, sehingga kami bisa menyampaikan kepada teman-teman cabang untuk dilakukan hotspot itu ataupun penggelontoran, sehingga yang akan nantinya mengalir ke pelanggan masyarakat PDAM Sidoarjo sesuai daripada ekspektasi pelanggan ataupun masyarakat Kabupaten Sidoarjo akhirnya jernih dan sesuai daripada ekspektasi mereka. Kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman pelanggan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, harapan kami bisa menjadi pengawas memberitahu jika ada keluhan termasuk air kecil, air keruh, air jaguar, dan sebagainya. Kami tidak bisa menanyakan satu persatu, tapi dengan adanya feedback di lapangan oleh teman-teman pelanggan, kami akan memberikan layanan terbaik dan akan melakukan peningkatan atas layanan yang selama ini mungkin belum bisa memuaskan daripada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya masyarakat pelanggan PDAM Sidoarjo.
3: Untuk lebih cepatnya, saya berikan kontak WA, WA aduan yang ini bisa kami terima dan langsung kami teruskan ke sistem aduan kami, sehingga dari sistem ini bisa terdistribusikan ke cabang ataupun bagian yang terkait. Kontaknya di 0852-3533-1010. Harapan kami pelanggan ini bisa memberikan informasi baik itu bocoran, baik itu air tidak keluar, air tekanannya rendah, air kotor dan sebagainya. Feedback dari teman-teman pelanggan PDAM ini menjadikan kami untuk bisa lebih lagi dan meningkatkan lagi pelayanan kami kepada masyarakat PDAM Kabupaten Sidoarjo.
0: Baik, terima kasih Pak Baktiar, Humas Perumda Delta Tirta Sidoarjo, menanggapi keluhan dari Pak Hendra yang menyatakan bahwa kondisi air PDAM di kawasan Medaeng, lebih tepatnya Pak Hendra ini tinggal di kawasan Jalan Panglima Sudirman, itu disinyalir kotor dan juga keruh. Berkaitan hal tersebut, aduannya disampaikan oleh tim Halo RRI dan kemudian mendapatkan respon dan juga tanggapan. Ini berkaitan dari dampak pengalihan jaringan di pipa transmisi yang lokasinya ada di Ispatindo. Jadi ini juga disampaikan permohonan maaf ya berkaitan hal tersebut, adanya pengalihan dari Ispatindo ataupun pipa transmisi itu tentu untuk menambah debit dan tekanan wilayah Medaeng dan sekitarnya. Ya, tentu otomatis terdampak berkaitan dengan air keruh ataupun air kuning. Nah, mungkin ini karena aduannya sejak hari Rabu 12 Agustus dan ketika ada upaya pengerjaan yang tidak disebutkan sih begitu ya sampai kapan, namun ketika ada perbaikan dari kualitas air mungkin bisa disampaikan begitu ya sebagai feedback untuk teman-teman kepada teman-teman di Perumda Delta Tirta Sidoarjo begitu ya. Jadi masyarakat di Sidoarjo yang menikmati layanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo itu tentu bisa menyampaikan aduan keluhan termasuk feedback ketika sudah didapati kondisi airnya membaik lagi. Karena ini memang tentu ada pengerjaan upaya tadi ya untuk bisa menambah debit dan juga tekanan air di wilayah Medaeng dan sekitarnya. Tadi juga disampaikan bahwa mereka pun juga membuka kanal aduan begitu ya melalui call center yang tadi nomornya juga sudah disampaikan. Jadi ini upaya dari teman-teman PDAM Kabupaten Sidoarjo untuk bisa memberikan layanan terbaiknya sehingga masyarakat yang terdampak seperti halnya Pak Hendra itu juga nantinya bisa merasakan bagaimana sih air yang kembali jernih begitu ya, dan tentunya tidak seperti yang dikeluhkan seperti beberapa waktu yang lalu. Itu jawaban untuk Pak Hendra, kalau toh memang kondisi airnya juga sudah kembali jernih begitu ya, sampaikan juga feedbacknya kepada kami begitu ya. Ini sebagai upaya juga apresiasi karena tadi sudah menginformasikan bahwa ternyata ada pengerjaan pipa di sana dan upaya itu juga dilakukan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna ataupun pelanggannya. Leni, tambahan selanjutnya?
1: Ya Sari, ini terkait sejumlah jalan rusak yang ada di Sidoarjo. Ada Kak Fanis Duis Kasepti di Sedati bagian mau ke arah flyover Sedati Juanda, itu saya mau menyampaikan bahwasanya terdapat keluhan yaitu jalan berlubang yang cukup panjang, banyak dan dalam yang mengakibatkan sering sekali orang terjatuh ataupun terpeleset, dan di situ juga sering sekali terjadi. Nah, ini jalan rusak. Ada lagi dari Niko Wahyudi Saputra. Dari Kecamatan Tulangan, saya ingin menyampaikan aduan mengenai kondisi jalan yang rusak dan berlubang di wilayah Jalan Majapahit Sidowaya Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Ini juga pengaruh dari jalan yang rusak. Ada lagi dari Ade di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, izin menyampaikan terkait keluhan kondisi jalan berlubang rusak di area perumahan Gading Fajar, Spandai, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo semua ini ya. Ada lagi dari Raisa Firdaus. Selamat pagi, halo RRI, perkenalkan saya Raisa dari Sidoarjo yang ingin melaporkan mengenai adanya jalan bolong berlubang di sekitar rumah saya di pagi hari ini sebelum saya berangkat ke sekolah, yaitu di daerah perumahan Citra Fajar Golf, Cluster Bella Vista. Okay. Ini juga satu lagi dari Muhammad Raihan. Lokasi kejadian Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo juga mengalami kerusakan jalan. Nah, ini sudah ditanggapi juga oleh Bapak Joko Yasmintoro STMT, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo. Ada voice note Nasari, monggo.
0: Oke, baik. Jadi ini aduan yang cukup banyak masuk gitu ya kepada kami berkaitan dengan kondisi jalan rusak di sekitaran wilayah Sidoarjo, dan kita sudah teruskan. Ini kemarin yang saya informasikan awal mula itu kita menyampaikannya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Diskominfo Bapak Eri Sudewo, kemudian diarahkan kepada Ibu Anita Inggit Zainuri Sofa begitu ya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pikom di Diskominfo Sidoarjo, dan kemudian kita mendapat respon akhirnya gitu ya dari teman-teman di PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini ada statement yang disampaikan oleh Bapak Joko Yasmintoro, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo.
4: Terima kasih kepada masyarakat dan RRI yang telah menyampaikan informasi mengenai kondisi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa lokasi di Kabupaten Sidoarjo. Kami dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sangat menghargai laporan tersebut. Informasi dari masyarakat sangatlah penting bagi kami sebagai bahan pemantauan kondisi infrastruktur di lapangan. Namun perlu kami sampaikan bahwa dari beberapa lokasi yang dilaporkan terdapat perbedaan kewenangan pengelolaan jalannya. Untuk Jalan Raya Juanda dan Majapahit, ruas tersebut merupakan jalan nasional, sehingga kewenangan penanganannya berada pada pemerintah pusat melalui instansi yang menangani jalan nasional. Dengan demikian, Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo tidak dapat secara langsung melaksanakan pekerjaan perbaikan pada ruas tersebut. Sedangkan untuk jalan di kawasan Gading Fajar, apabila berdasarkan hasil verifikasi merupakan jalan kabupaten, maka ruas tersebut menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBM SDA. Untuk lokasi ini, kami akan melakukan pengecekan kondisi lapangan dan menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan serta skala prioritasnya. Sementara itu, untuk jalan akses menuju perumahan Citra Fajar Golf, berdasarkan informasi awal merupakan jalan milik atau pengelola perumahan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa jalan tersebut memang bukan merupakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka penanganannya menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola kawasan. Meskipun demikian, bukan berarti laporan masyarakat tersebut kami abaikan. Untuk ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan jalan kabupaten, kami dapat menyampaikan atau mengkoordinasikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati ketika melintas di lokasi yang mengalami kerusakan, terutama pada titik-titik yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terus memberikan informasi kepada kami. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan kondisi jalan yang aman, nyaman, dan mantap di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Ini statement yang bisa diberikan gitu ya, menanggapi beberapa aduan yang masuk kepada tim Halo RRI terkait kondisi jalan rusak di sekitaran wilayah Sidoarjo. Sudah dipetakan tadi ya, kalau misalnya di kawasan A begitu ya, ini masuk kewenangan siapa? Kawasan B ini juga menjadi kewenangan siapa? Teman-teman di PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo ini juga melakukan koordinasi. Kalau toh memang kerusakan tersebut bukan menjadi ranah dari teman-teman di Kabupaten Sidoarjo, misalnya kalau itu masuk jalan nasional, ya tentu ada upaya yang bisa disampaikan begitu ya, karena ini kewenangannya berada pada pemerintah pusat melalui instansi yang menangani jalan nasional. Kemudian kalau tadi itu berkaitan dengan kondisi di kawasan Gading Fajar, ya ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ya tentu nanti akan dilakukan upaya perbaikan. Pengecekan langsung di lapangan juga dilakukan begitu ya, untuk bisa memetakan kira-kira penanganan seperti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan tingkat kerusakan serta skala prioritasnya, termasuk juga jalan-jalan lain. Ini sudah dipetakan, sudah disampaikan juga ya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk segera bisa diambil tindak lanjut berkaitan dengan keluhan-keluhan dari masyarakat. Cukup banyak memang ya keluhan yang disampaikan berkaitan dengan kondisi jalan rusak di Sidoarjo. Nanti beberapa di antaranya juga baru masuk kepada kami, nanti akan kami hadirkan juga informasinya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Tentunya line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992 boleh Anda akses untuk berbagi kabar dalam program Halo RRI. Aduan-aduan sudah banyak juga yang masuk ya kepada tim gatekeeper kita yang kemudian nanti juga akan kita teruskan kepada teman-teman dinas terkait untuk bisa segera ditangani. Memang mayoritas aduannya ini berkaitan dengan kondisi jalan rusak berlubang yang ada di kawasan Sidoarjo begitu ya. Ini juga ada voice note yang dikirimkan kepada kami. Oh ya, kami juga mengajak Anda begitu ya, kalau misalnya mau mengirimkan keluhan boleh loh via voice note seperti yang sudah dilakukan oleh sejumlah pendengar termasuk statement yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi Anda bisa manfaatkan line WA kita untuk bisa menyampaikan voice note berkaitan dengan keluhan-keluhan tersebut. Masih berkaitan dengan keluhan aduan jalan rusak gitu ya. Ini juga ada pendengar yang juga sudah mengirimkan voice note-nya. Leni ada tambahan?
1: Iya, tadi sudah sempat saya bacakan dari Muhammad Raihan. Lokasinya di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahannya jalan berlubang dan gelap, minim penerangan di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Buduran, Sidoarjo. Kondisinya sangat membahayakan pengendara malam hari, khususnya pada pengendara malam hari, dan rawan jatuh dan ban bocor. Mohon segera ditindaklanjuti untuk penambalan jalan dan penambalan penerangan jalan.
0: Oke, gitu. Mungkin yang tadi ada di awal note-nya. Itu, oh ya, ada voice note-nya. Raihan ini sempat mengeluhkan berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak dan juga berlubang beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang ditambahkan juga sudah jalannya rusak, berlubang. Ini minim penerangan di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Buduran, Sidoarjo. Coba kita dengarkan dulu ya keluhan yang disampaikan oleh Raihan berikut ini.
2: Ya, Raihan dari Buduran. Saya mau menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan berlubang dan minim penerangan di Jalan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi jalan di lokasi tersebut terdapat lubang yang cukup membahayakan pengendara. Parahnya lagi ketika malam hari, penerangan jalan sangat minim dan kondisi jalannya gelap. Pengendara roda 2 khususnya sangat sulit melihat keberadaan lubang tersebut, sehingga sangat rawan menyebabkan kecelakaan atau ban bocor. Mohon pihak dinas terkait dapat segera menindaklanjuti dengan melakukan penambalan jalan rusak serta menambah atau memperbaiki penerangan jalan umum di wilayah tersebut demi keselamatan warga yang melintas. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ini nanti juga ya kita sampaikan berkaitan dengan kondisi jalan berlubang dan juga tentang penerangan yang minim. Ya karena kalau kita berkendara, kemudian kondisi jalannya nggak baik gitu ya, penerangannya minim, wah ini juga akan sangat-sangat membahayakan gitu ya. Kalau gelap kan nggak kelihatan juga jalan yang berlubang tuh kondisinya seperti apa nih. Bahaya juga, tadi disampaikan juga untuk kendaraan roda 2 sangat membahayakan. Dikirimkan fotonya juga ya oleh Mas Raihan begitu ya. Kalau yang tadi juga dikirimkan berkaitan dengan foto jalan yang rusak dan berlubang di raya Bandara Juanda gitu ya. Itu juga ada. Kemudian ini di kawasan Buduran juga ini dikirimkan oleh Mas Raihan. Ini kondisinya gelap memang, minim sekali untuk penerangannya. Oke, kita tampung ya untuk nanti kita sampaikan kepada teman-teman di dinas terkait. Leni, tambahan selanjutnya.
1: Ya, ini dari Naura Lutfi menginformasikan kondisi lampu penerangan jalan di kawasan Buduran juga ini, Sari.
0: Baik, kita coba dengarkan dulu ya aduannya.
3: Halo, saya Naura dari Buduran. Tadi saya dari Surabaya lewat di depannya Family Mart daerah Banjar Kemantren hingga daerah Konflik, ternyata ada lampu jalan yang mati dan itu jaraknya lumayan jauh menurut saya. Dan di situ tadi banyak truk-truk hingga di jam 11-an. Mungkin untuk pengguna jalan dimohon berhati-hati saat berkendara, apalagi untuk pengguna jalan perempuan dikarenakan lumayan berbahaya pada malam hari seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Naura. Kondisinya gelap. Ya, selain tadi ya, kalau ini akan sangat mengganggu ketika Anda berkendara, dikhawatirkan oleh Mbak Naura terjadi tindak kejahatan juga begitu ya. Apalagi jam-jam malam. Tadi diinfokan lewat di jam 11 malam di kawasan tersebut. Dikirimkan juga fotonya begitu ya. Ini ya memang cukup gelap sih. Minim banget untuk penerangannya. Hanya terlihat lampu dari sorot kendaraan saja yang terlihat. Ini nanti juga kita akan sampaikan tentunya begitu ya kepada teman-teman di Sidoarjo untuk bisa ditindaklanjuti. Dua aduan berkaitan dengan penerangan jalan ya. Ini dari Mas Raihan dan juga Mbak Naura kita tampung. Nanti teman-teman gatekeeper akan coba menyampaikan aduan tersebut kepada dinas terkait, yang tentunya nanti kita akan tunggu respon selanjutnya apa dan bagaimana.
4: Anak-anak, siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
5: Saya, Bu Guru.
4: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
5: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
4: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
5: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
4: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
5: Baik, Bu Guru.
4: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari Rabu kali ini. Dan tentunya ada begitu banyak aduan yang sudah ditanggapi begitu ya. Dan respon umpan balik dari para pendengar juga terus kita nantikan sebagai bentuk apresiasi. Nanti kita akan sampaikan juga kepada teman-teman di dinas terkait begitu ya. Karena kalau yang kemarin ya, kalau di Surabaya tuh yang dapat kebanjiran job perbaikan teman-teman DLH Kota Surabaya dan juga teman-teman DSDABM Kota Surabaya. Sehingga ini loh, ketika mereka sudah melakukan upaya perbaikan tuntas misalnya, ayo kirimkan fotonya, pernyataan apresiasinya. Ini tentu akan menambah semangat mereka untuk bisa mengerjakan aduan dan juga keluhan Anda gitu ya. Karena Anda ini adalah mata dan telinga kami untuk bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita berkaitan dengan kondisi jalan rusak, air padam mungkin ya, listrik juga padam gitu ya, air mati, listrik padam, kemudian jalan berlubang, kemudian juga mungkin berkaitan dengan administrasi pelayanan kependudukan mungkin, yang lainnya lah ya. Ini cukup banyak kok aduan-aduan yang masuk gitu ya. Line telepon dan juga voice note. Setiap hari Anda bisa kirimkan itu kepada kami. Karena beberapa aduan yang masuk ini banyak ya, salamnya ada yang selamat malam karena mengirimkannya pada malam hari. Gak apa-apa, kasih aja hashtag Halo RRI. Akan memudahkan kami untuk memilih dan memetakan untuk aduan-aduan Anda. Bahkan siang hari, kapanpun kalau Anda menjumpai keluhan-keluhan tersebut, boleh tentunya sampaikan kepada kami. Tambahan lagi, Lenny.
1: Ya, ini dari Rina. Tentang sampah di pinggir sungai mulai arah Bronggolan sampai ke
0: Bronggalan.
1: Bronggalan, ya Bronggalan ya. Bronggalan ya, sampai ke Tambang Boyo. Mm-mm. Tambang Boyo benar ya?
0: Ya,
1: terutama di sekitar pasar Bronggalan, apalagi pasar berada di pinggir jalan besar juga katanya. Mm-mm. Begitu. Dan ini sudah ditanggapi oleh kepala bidang atau kabid kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Bapak Wasis Sutikno.
0: Oke, baik. Mohon dimaklumi karena Leni bukan orang Surabaya ya, Leni ya.
1: Iya, orang Papua.
0: Orang Papua. Jadi kawasan Bronggalan itu tadi bacanya apa?
1: Bronggolan.
0: Bronggolan. Oke.
1: Saya lihat sedikit, Lesari.
0: Ya, nggak apa-apa, aman. Kita coba dengarkan ya untuk aduan yang disampaikan oleh Ibu Rina begitu ya, berkaitan dengan kondisi sampah yang ada di kawasan Bronggalan sampai ke Tambang Boyo. Ini ada statement yang disampaikan oleh Pak Wasis. Beliau ini juga cukup rajin memberikan statement dan juga gercep gitu ya di lapangan untuk bisa menangani aduan-aduan dari masyarakat. Ada statement dari Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya, Pak Wasis Sutikno.
2: Ya, terima kasih Kak Rina atas pedulinya ya terhadap kebersihan kota. Benar, pesisir sungai apa, pinggir sungai itu ya, jalan Bronggalan sampai ke Tambang Boyo sering kita ambil, kita angkut, kita bersihkan, sudah bersih. Besok ada lagi pembuang sampah liar. Ya memang aktivitas warga ya, sampah liar yang dibuang di situ bukan dari pedagang. Kalau kita lihat pedagang sudah tertib, cuma warga-warga yang buang sampahnya mungkin sambil belanja atau sambil kerja ditaruh di pinggir sungai itu, ini yang menyulitkan kami. Ya sementara memang akan kita bersihkan kalau sudah lumayan banyak ya. Ke depan memang sudah kita ajukan rencana pemasangan CCTV di sepanjang lokasi tersebut biar kita bisa mantau para pembuang sampahnya siapa. Nanti kita justisi, kita dipiring biar tidak berulang, biar tidak tambah banyak pembuang sampahnya. Jadi sementara memang kita minta bantuan kelurahan ya untuk membantu ngawasi ya sepanjang jalan itu ya biar tidak dibuangi sampah. Demikian, mudah-mudahan ke depan semakin bersih ya kawasan tersebut, tidak banyak pembuang sampahnya, syukur-syukur sudah bisa nol, tidak lagi ada pembuang sampah.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis. Selalu akan ada himbauan yang diberikan oleh teman-teman DLH. Persoalan sampah gak cukup sekali ditangani oleh teman-teman DLH. Tadi dikatakan, udah sering dibersihkan, bolak-balik. Lah tetap aja, sama kayak yang diadukan pendengar di kawasan Pakis ya. Tahu ya, itu dekat sekali dengan pasar memang. Tapi ya jangan gitu gitu, sampai ada justisi begitu ya, sampai ada diberlakukan tipiring, masih tetap sama, nanti akan dipasang CCTV juga. ini himbauan diberikan kepada masyarakat gitu. Ayolah, sama-sama persoalan sampah, jangan berhenti hanya meletakkan tanggung jawab itu kepada teman-teman di DLH, karena juga meskipun ini menjadi tanggung jawab teman-teman DLH, kita juga turut andil gitu ya, bagaimana menjaga, utamanya berkaitan dengan kondisi sungai. Nanti kalau banjir, nyalain lagi. Ya ini bagaimana kepedulian kita. Oke, baik. Selain tadi yang saya katakan bahwa teman-teman DLH itu kebanjiran aduan, teman-teman di SDABM ini juga. Dan saya juga mau bagikan satu informasi ya, kalau beberapa kali pendengar ini mengeluhkan berkaitan dengan adanya pekerjaan proyek gitu ya, pembangunan kayak semacam box culvert dan lain sebagainya, pemasangan pipa dan lain sebagainya. Ini cukup banyak loh di kota Surabaya, mulai dari Surabaya Timur, Surabaya Barat, Utara, Selatan, tuh hampir semuanya ada. Informasi yang disampaikan oleh teman-teman di SDABM ini berkaitan dengan pekerjaan jalan di kawasan Raya Tenggilis Mejoyo depan SMA Negeri 14 Surabaya. Itu mulai dikerjakan pada tanggal 16 Agustus hingga nanti 5 Oktober 2026. Cukup lama ya. Dan pengerjaannya itu dimulai pada pukul 21 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda aktivitasnya lebih banyak di malam hari hingga dini hari, nah ini diminta untuk mewaspadai berkaitan hal tersebut. Jadi selama pekerjaan berlangsung, pengguna jalan itu dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk tentunya menghindari kepadatan lalu lintas. Dan tentu disampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari pekerjaan proyek pembangunan jalan flexible pavement di Raya Tenggilis Mejoyo. Periodenya 16 Agustus hingga 5 Oktober 2026, pukul 21 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada jalur alternatif yang kemudian juga disiapkan untuk para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Kemudian juga ini berkaitan dengan kondisi yang sama, begitu ya. Ini ada di kawasan Ngagel Madya, masih sama, pekerjaan proyek pembangunan jalan flexible pavement yang ada di Ngagel Madya, pengerjaannya itu mulai hari ini, pendengar, 19 Agustus 2026 hingga nanti tanggal 31 Oktober 2026. Sama, waktu pengerjaannya saat malam hari. Ini meminimalisir adanya kepadatan dan juga kemacetan. Khawatir juga dikomplain oleh para pengguna jalan. Seperti beberapa waktu ada aduan yang masuk. Sampai kapan nih pengerjaannya gitu kan ya? Ini diinformasikan. Jadi ini disampaikan oleh teman-teman di SDABM di kawasan Ngagel Madya, mulai hari ini hingga nanti 31 Oktober 2026. Ada jalur alternatif juga begitu ya. Bahkan ada petugas yang disiagakan di lapangan untuk bisa mengarahkan Anda ke jalur-jalur selanjutnya. Memang cukup banyak ketika kita melihat proyek pengerjaan yang ada di Kota Surabaya yang dilakukan oleh teman-teman di SDABM. Dan teman-teman di SDABM ini juga sudah melakukan survei ke beberapa proyek yang ada di Kota Surabaya, mulai dari Margorejo, Babatan, dan Tenggilis. Memang yang dikatakan kawasan Margorejo untuk segera dirapikan, segera di aspal, itu memang sudah dikerjakan. Masih sebagian memang ya, butuh waktu sekitar 1-2 minggu waktu itu ya, pernyataan dari Bapak Adi Gunita dari teman-teman di SDABM. Dan untuk pengerjaan di Margorejo itu sudah hampir selesai, pendengar, sudah dilakukan pengaspalan begitu ya. Dan ini sudah ditegaskan kepada pihak kontraktor agar cepat diselesaikan dan dikerjakan sebaik mungkin. Tidak ada jalan yang bergelombang, tidak ada jalan yang kemudian menimbulkan cekungan sehingga mengganggu para pengguna jalan, itu sudah disampaikan begitu ya. Kemudian di Babatan UNESA itu juga sudah ditekankan kepada kontraktor agar barier setelah pengerjaan selalu dipinggirkan dan tidak terlalu menengah ke jalan, karena ini pihak dari kontraktor yang bertanggung jawab karena mengganggu. Di kawasan Tenggilis juga ya, untuk pengerjaan saluran ini juga sudah selesai, tinggal melakukan peninggian jalan. Ya tentu secara bertahap begitu ya, ini dilakukan. Ya tentu akan sangat mengganggu perjalanan Anda, namun upaya dari teman-teman di SDABM memastikan para kontraktor bekerja dengan baik, tidak menimbulkan kondisi jalan-jalan yang berlubang, ada cekungan dan sebagainya. Itu yang terus dipastikan. Anda yang melintas di kawasan-kawasan tersebut yang tadi sudah disebutkan ya, karena pengerjaannya sudah lebih dulu mulai dari bulan Juni di Margorejo, saya titip informasinya seperti apa. Berikan foto gambaran terbaru update-nya berkaitan dengan kondisi pengaspalannya. Kemudian juga di kawasan Tenggilis begitu ya, itu juga sudah hampir selesai itu untuk proyek-proyek yang dilakukan, dan juga beberapa kawasan lain seperti halnya di Babatan UNESA. Cukup banyak, sehingga hati-hati ya, apalagi kalau pada malam hari kemudian penerangannya kurang begitu ya, itu Anda boleh laporkan juga karena masih ada barrier-barrier yang dipasang, dan ini material-material dari pengerjaan juga masih tersisa di jalan, itu juga sangat membahayakan. Sehingga kontraktor juga diminta untuk selesai pengerjaan dibersihkan begitu ya, tidak mengganggu para pengguna jalan. Kalau ada yang kurang boleh disampaikan kepada kami untuk nanti kita tindak lanjuti bersama teman-teman di DSC ABM Kota Surabaya. Itu sementara yang bisa kami hadirkan untuk Anda untuk program Halo RRI di edisi kali ini. Nanti kita akan update lagi ya untuk keluhan-keluhannya pada hari Jumat di edisi selanjutnya menanggapi beberapa aduan yang masuk. Kali ini teman-teman di Sidoarjo yang mendapatkan PR gitu ya. Teman-teman di Surabaya, nah ini mungkin bisa sedikit begitu ya fokus untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sembari aduan-aduan dari Anda tetap kita minta untuk bisa disampaikan. Ya tentunya melalui nomor telepon dan juga WA kami gitu ya. Setiap harinya Anda bisa sampaikan laporan-laporan tersebut. Untuk edisi kali ini, terima kasih untuk tim Halo RRI yang juga sudah membantu begitu ya untuk bisa menyampaikan. Ada Atit Sasono, Fahri dan juga rekan Leni Maulana. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas. Ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya. Bersama Celia Cayani yang menemani Anda, kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Lalu nanti jam 11 akan ada informasi dinamika olahraga. Lalu juga ada Surabaya siang ini ada musik dan informasi tentunya, dan nanti

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar ya, untuk informasi di Surabaya siang ini dari TNI Angkatan Udara, ini pendengar bergerak cepat untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. 6 pesawat angkut milik TNI sudah dikerahkan untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik pendengar, terutama untuk kebutuhan pangan, perlengkapan. Lalu juga ada yang di mana itu wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Dari Kepala Dinas Penerangan TNI AU juga menyampaikan bahwa 6 pesawat tersebut telah ditugaskan sejak Senin 17 Agustus 2026. Ya, bantuan itu dikirim ke sejumlah wilayah pendengar ya, diantaranya ada Labuan Bajo, Maumere, salah satu pesawat Super Hercules juga itu membawa 13,5 ton bantuan menuju Labuan Bajo. Sementara untuk pesawat lainnya akan menuju ke Maumere. Sementara itu ada juga pesawat Airbus ya yang membawa lebih dari 20 ton ke Labuan Bajo, dan ada pesawat Boeing 737 yang mengangkut masing-masing sekitar 10 ton logistik ya untuk menuju ke lokasi. Nah, dengan memastikan pesawat-pesawat angkut tersebut ya juga telah disiagakan sehingga bantuan terhadap yang ada di sana itu sudah dikirim ya, dan juga kesiapan dari armadanya akan terus dipertahankan hingga kondisi dari NTT berangsur aman dan masyarakat terdampak mulai pulih pendengar.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 164 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih di frekuensi 99,2 dan juga aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Dan kalau dilihat nih menjelang siang hari ini dari BMKG itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, pendengar ya. Dan tentunya juga nanti suhu udara ini sekitar 6-35% dan kelembapan udaranya 30-100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-41 km/jamnya. Nanti kita update kembali, pendengar ya, untuk informasi di Surabaya siang ini ya. Mungkin untuk pendengar yang saat ini sedang ada di perjalanan ataupun sedang mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya, boleh untuk update ya informasi cuaca ataupun juga trafik lalu lintas di siang hari ini, bisa kirimkan pesan maupun voice di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar sudah siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saatnya yang telah Anda tunggu, Bintang Radio 2026. Pendengar, kembali hadir ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 tahun hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda segera juga melalui bintangradio.id, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-893-0, SP Tuban Witra 0896-160-457-45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0852-83-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya siang ini ya, ini di kota Surabaya akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan di Surabaya, pendengar, terkait pelaksanaan gladi bersih rangkaian kegiatan Hari Juang Polri. Nah, pengaturan arus lintas tersebut ya dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan untuk pengguna jalan. Nah, bagi masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan untuk dihimbau memperhatikan rambu-rambu arah petugas di lapangan dan juga pengendara ya. Ini kalau rencana rekayasa lalu lintasnya dijadwalkan dimulai jam 6, namun juga terjadi berlangsung selama 40 menit, pendengar ya, dan gladi bersih ini diadakan latihan upacara sekaligus menghitung waktu keseluruhan sebagai estimasi acara puncaknya pada tanggal 21 Agustus di hari Jumat nanti, pendengar ya. Dan menyampaikan bahwa akan dilakukan sejumlah pengalian arus lalu lintas dari Polrestabes Surabaya untuk kegiatan gladi bersih hari juang. Nah, untuk kendaraan yang melintas di arah utara menuju selatan akan dialihkan nanti melewati rute Jalan Panikiling, dilanjut ke Jalan Dinoyo, pendengar, lalu juga Jalan Polisi Istimewa dan menuju ke Jalan Raya Darmo, pendengar ya. Ini untuk pengalihan arus lalu lintas ya, yang dilaksanakan puncaknya tanggal 21 ini untuk memperingati Hari Juang Polri.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RR Surabaya. Dan ini masih berhubungan dengan kejadian bencana yang ada di NTT. Pendengar, ini dari BKNRI yang menginstruksikan bahwa seluruh SPBG di wilayah terdampak gempa bumi NTT tersebut juga meningkatkan kesiapsiagaan dan dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Nah, dari Kepala BKN juga menyampaikan yang berada di lokasi terdampak tersebut ya, ada pola pelayanan dengan kondisi yang di lapangan. Sementara SPBG yang tidak mengalami dampak langsung diminta untuk ikut membantu pendengar ya, memenuhi kebutuhan makanan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan. Nah, di sisi lain juga sekitar di wilayah yang ada di sana masih dapat beroperasi SPBG-nya dan mengambil peran lebih besar, dan pelayanan tuh di sana juga disesuaikan pendengar ya, agar kebutuhan makanan bagi warga yang terdampak dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana tetap terpenuhi. Dan dari BKN juga meminta seluruh jajaran di kota pusat ya maupun SPBG mengikuti koordinasi dan arahan yang telah ditetapkan, karena kecepatan untuk merespon kondisi masyarakat juga harus diimbangi dengan kerjasama pendengar ya, harus tetap diimbangi ketepatan sasarannya juga serta pemenuhan untuk kebutuhan gizi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Karena tepat pukul 11 kita beralih ke informasi untuk dinamika olahraga, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu

0: sempurna.
1: Je pense qu'on a fait vraiment.
0: Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat.
1: Beaucoup de moments le match avec le ballon.
0: Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Deviana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti informasi dari Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, pendengar ya. Dan sebelum saya hadirkan untuk Surabaya siang ini informasi terupdate yang pastinya, pendengar ya, tepat jam 11.34 menit, pendengar ya, kita akan kumandangkan terlebih dahulu untuk azan zuhur ya, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar, jangan lupa untuk follow juga sosial media dari RRI Surabaya, ada di Instagram dan juga di TikTok ya, jadi bisa tahu informasi-informasi apa yang diupdate di sosial media kami.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita kembali hadirkan untuk Surabaya siang ini dengan informasi terupdate pendengar. Anda juga bisa memberikan informasi terkait traffic ataupun arus lalu lintas pendengar ya, khususnya di kota Surabaya dan Jawa Timur ya. Untuk kita informasikan kembali ke pendengar bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga bisa melalui line telepon, oke? Okay? Bisa di 081-33-14-992.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jatim menerima fasilitas cek kesehatan gratis yang merupakan kolaborasi BRIN dan Konjen Jepang, pendengar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anik Hasanah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Tenda Pendidikan Bencana atau TENPINA BPBD Provinsi Jawa Timur, di mana pada hari ini sekitar 100 relawan kebencanaan ini mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis maupun sosialisasi kesehatan yang diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Pemerintah Jepang yang ada di Kota Surabaya bekerjasama dengan BRIN dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan sebanyak 100 relawan kebencanaan ini sengaja dilibatkan selama 3 hari ke depan. Yang pertama, hari ini merupakan sosialisasi terkait dengan kebencanaan, kemudian cara evakuasi diri dan juga para korban bencana atau penyelamatan korban bencana. Dan 2 hari ke depan, yaitu tepatnya pada hari Kamis dan Jumat esok, akan dilakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Dengan harapan para relawan ini tidak hanya sekedar mereka itu bisa menyelamatkan para korban, tetapi juga tetap menjaga kesehatan diri sendiri. Dan ini merupakan kolaborasi dari 3 stakeholder seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu BPBD Provinsi Jawa Timur, kemudian Badan Riset dan Inovasi Negara BRIN, dan juga dari Konsulat Jenderal Konjen Pemerintah Jepang yang ada di Kota Surabaya. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari TENPINA BPBD Provinsi Jawa Timur.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Anika Sana, pendengar ya, terkait cek kesehatan hari ini dari 100 relawan yang mendapatkan fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis, pendengar.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ini ada film terbaru pendengar ya, yaitu film horor produksi dari Indonesia yang menampilkan ada Rachel Amanda dan juga film mengenai menyimpan teka-teki ya. Ini diproduksi oleh Tuta Films yang dimana mengisahkan tempat orang memasuki hutan yang menjalani proses pemulihan ya. Dan juga film ini disutradarai oleh ini disutradarai oleh Sigma ya sebagai sutradara film panjang.

untuk film horor ini ya, yang akan hadir di bioskop kesayangan pendengar ya. Tapi film ini juga mengisahkan tentang orang yang memasuki hutan ya, empat orang yang memasuki hutan dan untuk menjalani proses pemulihan. Dan ketika semuanya berubah, ada kondisi yang memunculkan rasa curiga ya, dan juga membuat mereka mempertanyakan siapa yang masih bisa dipercaya di hutan tersebut ya, ke antara empat orang tersebut pendengar.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Pendengar yang masih stay tune ya, karena tadi kita di awal sudah bahas satu film ya. Nah, kalau hari ini pendengar ya, kita siang ini ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin pernah dilakuin hampir semua orang. Nah, ini ada gak satu film yang sudah ditonton berkali-kali, tapi ketika film itu muncul di televisi ataupun juga platform streaming atau media sosial, tetap aja ya pendengar ya, tidak berhenti untuk menonton. Ayo, padahal kita sudah tahu ya, hafal ceritanya, sudah tahu siapa yang akan menang, sudah tahu siapa yang akan sedih ya, bahkan mungkin kita sudah hafal dialognya juga. Nah, ini siapa yang sering nonton lagi dan kenapa nonton tersebut, apa punya alasan sendiri atau suka atau gimana, atau jangan-jangan karena film tersebut menyimpan kenangan tertentu, boleh untuk pendengar ikutan ya. Di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya, film apa yang ditonton berulang-ulang. Mungkin kayak film India Kecucutahe atau Tersanjung atau film barat dan lainnya, boleh untuk pendengar ikut berinteraksi ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun di line telepon.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Arif Basar Ahmad.
1: Pendengar, kalau kita lagi ngobrolin tentang perfilman ya, sekarang film-film di Indonesia itu juga sudah semakin meluas dan banyak ya pendengar ya. Nah, kalau pendengar harus memilih satu film yang boleh ditonton berulang kali ya, yang suka diulang, di-rewind lagi, diulang lagi, itu film apa yang dipilih pendengar? Film komedi kah? Film romantis kah? Atau film keluarga? Atau film action? Atau mungkin film horor? Ya, nah padahal kalau film-film semua itu tergantung ya genre yang dipilih ya. Nah, pilihan film seseorang itu terkadang bisa menggambarkan terkait suasana hati atau kenangan yang sedang ingin dirasakan kembali. Nah, orang yang sedang ingin tertawa mungkin memilih film komedi. Yang sedang ingin bernostalgia ya bisa melihat film-film lama seperti film Dono Casino mungkin ya. Dan juga ada orang yang ketika sedang capek pendengar ya, memilih film yang sudah pernah ditonton. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang akan terjadi, tidak ada kejutannya, tidak ada rasa penasarannya, dan justru ya yang membuat nyaman adalah ketika jadi pendengar kalau ada punya film andalan yang untuk ditonton berulang kali, boleh di-share di Pro 1 RRI Surabaya. Dan judulnya apa, dan yang paling penting apa yang membuat film itu tidak bisa dilupakan atau bahkan diulang terus walaupun sudah tahu tuh yang namanya endingnya seperti apa.

0: Teh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Megah. Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih berhubungan dengan film yang kita tonton berulang-ulang ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa seseorang itu suka menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama adalah mungkin suka dengan filmnya ya, atau ada rasa nyaman ketika nonton film tersebut. Nah, ketika sudah mengetahui alur ceritanya ya, ternyata pendengar ya, otak kita itu tidak perlu untuk bekerja terlalu keras untuk memahami apa yang terjadi. Karena kan kalau sensasi kita nonton film di awal kan kayak menerka-nerka gitu ya pendengar, apa endingnya, kenapa ini. Nah, kalau diulang-ulang terus kita tinggal menikmati. Ini seperti mendengarkan lagu favorit pendengar ya. Kita sudah hafal liriknya, tetapi tetap saja kita putar lagi-lagi dan lagi. Begitupun juga dengan film yang kita ulang-ulang tersebut, pasti sudah hafal segmennya, habis ini adegannya apa, itu sudah tahu. Lalu yang kedua adalah nostalgia, pendengar ya. Ada film yang mengingatkan kita pada masa tertentu, mungkin masa sekolah, masa kuliah, atau masa ketika sering ngumpul bersama teman-teman, atau bahkan juga pendengar ya, masa ketika keluarga masih sering kumpul di ruang tengah dan menonton televisi bersama. Jadi sebenarnya yang kita ulang itu bukan hanya filmnya pendengar, tapi momennya sedang kita ulang. Sebuah perasaan juga, sebuah memori-memori di kepala kita tuh kita ulang lagi untuk menonton film tersebut ya. Nah, bagian yang menariknya pendengar ya, pernah nggak kalau pendengar itu menonton sebuah film lalu tiba-tiba teringat dengan seseorang, bisa teman lama, bisa PDKT-an mungkin, bisa keluarga, bisa seorang yang pernah dekat ya, atau bahkan teringat masa ketika hidup terasa jauh lebih sederhana, atau film yang mengena ya di sanubari kita. Kadang film yang sering diulang itu kartun ya pendengar ya. Kita merewind memori-memori pada masa kecil itu pasti bikin kita happy. Kadang sebuah film itu memang memiliki kekuatan seperti itu. Satu adegan bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Satu lagi dengan adanya soundtrack filmnya itu bisa membuat kita tuh teringat pada sebuah perjalanan. Dan satu dialog juga pun bisa membuat kita berkata, biasanya nih yang kita alami, dulu pernah saya mengalami hal tersebut. Dulu aku juga melalui hal tersebut. Nah, itu yang biasanya akhirnya memori-memori di masa lalunya itu hadir kembali pendengar ya. Nah, bisa saja film yang sederhana tetapi itu punya sesuatu yang berbeda. Kalau saya lihat itu suka ini loh, film yang saat ini sering lewat di televisi kita itu selain Tersanjung, ini loh yang film dari Spanyol itu loh pendengar, Suster Amelia atau Suster apa gitu, Amigos Amigos itu. Nah, pernah nggak pendengar nonton sinetron itu ataupun juga merewind film-film tersebut ya? Kalau biasanya film itu ada Insidious, Conjuring, itu biasanya kita rewind. Walaupun yang nemenin nonton itu berbeda-beda, kita masih bisa mengikuti film tersebut.

Mendengar tadi obrolan kita terkait film ya, bagaimana kalau mengulang-ulang film itu ternyata juga ada manfaatnya juga, dan ternyata juga butuh ketenangan mendengar ya untuk nonton film tersebut tuh buat bikin kita tuh moodnya tuh bagus setiap harinya ya. Terima kasih untuk mendengar yang sudah ikut di ngobrol kita di sore, kok sore siang hari ini mendengar ya, karena selain ini kita masih akan hadirkan berbagai informasi terupdate sebelum kita masuk di program musik kita 100% Indonesia.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini dari PT PAL Indonesia Siap Generasi Muda untuk melanjutkan program pembangunan kapal. Informasi selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, sebagai perusahaan galangan kapal atau yang memproduksi kapal, PT PAL Indonesia terus berupaya agar sumber daya manusia atau SDM tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa mengatakan bahwa PT PAL Indonesia sendiri terus mempersiapkan program regenerasi untuk sumber daya manusia atau SDM agar keberlanjutan dari perusahaan PT PAL Indonesia tetap berjalan. Salah satunya dengan menyiapkan regenerasi SDM melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut memang telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi tenaga terampil. Berikut keterangan Diana Rosa.
3: Kami juga PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu SMK PAL sekarang sudah lama ada ya SMK kapal, tapi sekarang ada pelatihan khusus dari kelas 1 sampai kelas 3 dia sudah berlatih.
2: Ya, dijelaskan oleh Diana Rosa bahwa tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh PT PAL Indonesia tidak hanya menerima pesanan kapal baik dalam maupun luar negeri, namun juga bisa bersaing dengan perusahaan galangan kapal dunia. Terutama saat ini PT PAL Indonesia diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa bekerjasama dengan Naval Group dalam penyelesaian proyek kapal selam Scorpen Elfov. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto.
0: i.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

udang ternyata menyimpan fakta unik di balik tubuh kecilnya. Berbeda dengan manusia dan hewan darat pada umumnya, jantung udang terletak di bagian kepalanya, bukan di dada. Letak jantung ini berada di bawah cangkang keras yang disebut karapas, bagian yang juga melindungi otak, sistem pencernaan, dan organ penting lainnya. Struktur tubuh udang memang dirancang efisien. Kepala dan dada menyatu dalam satu bagian yang disebut cephalothorax. Itulah sebabnya jantung udang berada di area tersebut. Walau terdengar aneh, posisi ini justru membantu udang memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih baik, terutama ke bagian ekor yang digunakan untuk berenang.

Pendengar masih di Surabaya siang ini ya, ini terkait minuman manis ya, yang juga minuman bersoda, dan ini ada lonjakan terkait gula darah yang mungkin kita harus perhatikan bersama pendengar ya, harus mengerem untuk minum manis pendengar ya, karena ada varian-varian yang saat ini banyak muncul dan ini juga diperhatikan oleh ahli gizi ya, yang terdaftar, bahkan banyak minum teh manis ya, khususnya pendengarnya di restoran dan kemasan botol itu juga dapat mengandung diabetes yang tinggi ya, yang pastinya ya, dan juga mengandung gula tambahan, serta dengan beberapa sendok teh juga pun dalam sajian, dan karena minumnya mudah dikonsumsi dengan cepat, mudah untuk mengkonsumsinya lebih banyak daripada yang seharusnya. Satu gelas teh manis ukuran sedang itu juga, pokoknya kita tiap harinya pendengar ya, ketika kenaikan gula darah sesekali itu mungkin tidak terjadi masalah. Namun ketika lonjakan gula darahnya berulang kali dan dalam kadar tinggi, kondisi tersebut berdampak buruk bagi pembuluh darah dan organ tubuh tentunya, serta juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti diabetes ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk pendengar, sesekali menikmati teh manis itu boleh, soda itu boleh, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan yang setiap hari harus diminum, dan tentunya jumlahnya jangan sampai berlebihan pendengar.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita selain ini hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Siapkan untuk Anda memilih lagu ya di hari ini, di hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Sebelum saya angkat telepon atau bacakan WA, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang bisa dipilih. Ada Wali Cari Jodoh, lalu ada Reza Cinta Kita, ada band Pura-Pura Cinta, lalu ada Club Project Yogyakarta, lalu ada Virus Slang, ada Kau Yang Terindah Java Jeff, lalu ada Lembayung, Saras Dewi, lalu ada Sesuatu Yang Tertunda, Iwan Fals, ada Rilasu Keajaiban Cinta, lalu ada Bunga Terakhir dari Afgan, lalu ada Gemintang Hatiku Tiara Andini, ada Anang Krisdayanti pendengar yang judulnya Cinta, lalu ada Nyaman The Massive, ada Sinden Tosca yaitu yang kepompong mendengar ya. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui line telepon. Halo, musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Maya.
1: Salam. Ya Bu, mau main lagunya siapa?
2: Isyayanti Fituling Anang.
1: Ya oke, okay. Silakan salamnya Bu.
2: Salamnya untuk semuanya aja pendengar musik kita Pro 1 FM. Selamat menangkan buat Mbak Maya ini. Selamat berkah, semoga selalu berkenan yang umur, berkenan rezeki yang berkalu lintah, dijauhkan dari bangsa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ke Mekah di malam menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang. Terima kasih, Mbak Maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu ya yang sudah stay tune. Halo, musik kita.
3: Tolong musik kita.
1: Tolong dikecilin dulu, Bapak.
3: Bentar.
1: Terima kasih.
3: 100% Indonesia.
1: Oke, mau milih lagunya siapa, Pak?
3: Ini Mbak Sheila, betul?
1: Nggih.
3: Ah, itu tadi ada listnya itu tadi. Wali.
1: Iya, Wali. Salamnya, Pak.
3: Oh, usah salamnya untuk semuanya aja. Oke. Yang lagi dengerin 100% Bang Indonesia.
1: Siap, ya, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, pendengar ya. Halo, musik kita. Halo, musik kita. Halo.
4: Musik kita 100% asli Indonesia.
1: Oke.
4: Halo, musik kita.
1: Iya, halo, Mbak. Oke.
4: Halo.
1: Iya, halo, Mbak.
4: Musik kita. Musik kita 100% asli Indonesia.
1: Iya, halo Mbak Rita.
4: Halo.
1: Iya, halo. Request lagunya siapa, Mbak? Halo. Kepompong.
4: Iya.
1: Salamnya?
4: Seluruh dengar Pro 1 bersama Umi Siti Pasuruan.
1: Oke.
4: Okay. Pak Teddy dan Bu Wira. Buat Kak Celia, tetap semangat, sukses selalu.
1: Amin.
4: Happy next day.
1: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Halo, musik kita.
5: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Ibu.
5: Lagunya Lembayung.
1: Lembayung, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga Ibu Dewi, Ibu Nur Fadila, Bu Kustia, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Pak Mariono, Bu Elizabeth, Ibu Mustiati Wibowo, Bu Nana, Bu Siti, juga Mama Yo, Bu Mutiara, Pak Wandi, Pak Bandi, terima kasih Mbak Celia, paringi sehat selalu, bisa ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, salamnya ya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, tadi sudah ada Mbak Rika, ada Mas Andi, ada Bu Dian ya tadi kok lupa saya. Lalu Bu Dian kayaknya ya. Terus mari abis itu ada Bu Titi juga. Kita coba lihat di WA ya. Ada Pak Mariono, oke. Musik kita 100% Indonesia, Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagunya Keajaiban Cinta versi Ari Lasso. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, lalu Pak Toto, Bang Ali, lalu Bu Dian, lalu juga Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Bersama Kak Selia, terima kasih, selamat bertugas. Oke. Jadi lagunya Ari Lasso. Oke, pendengar. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
6: 100% Indonesia.
1: Oke, 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Tomblo.
1: Gak ada, Pak. Kan bukan lagu.
6: Bukan, apa yang ada di situ?
1: Kan bukan waktunya bebas.
6: Iya, maaf.
1: Ada tadi, ada yang belum dipilih. Cinta Kita Reza, ada Pura-Pura Cinta, ada band, ada Club Project Jogja, lalu ada...
6: Jogja, Mbak.
1: Oke.
6: Jogja.
1: Salam.
6: Salam buat Bapak Mariono, Bang Kobar, Bu Didik Damyanti, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Hartini, Bu Yali Jaya, Bu Dian, Pak Idris, Pak Bandi, terus Abah Awi, Bu Dewi, Mbak Siti, sama Ibu Siti, Mama Yu, untuk okay. Bu Istikharo.
1: Siap.
6: Untuk semuanya saja, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, masih yang sudah, berarti yang belum dipilih nih, ada Cinta Kita Reza, ada Pura-Pura Cinta, ada band, ada Virus Slang, ada Kau Yang Terindah, Java Jazz, Sesuatu Yang Tertunda, Bunga Terakhir Afgan, Gemintang Hatiku, lalu ada The Massive, Nyaman, pendengar ya. Kita lihat di WA Pro 1 ada siapa ya. Oh, selamat siang Mbak Celia, 100% Indonesia. Halo Mbak Celia, gimana kabarnya? Baik Pak Khairul Huda, semoga diberi kesehatan, amin. Lagunya Ari Lasso, oke, sama ya berarti ya. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Pak Wandi, lalu juga ada Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Celia, sama-sama. Tumben nih ya, gak pantun ya. Oke Pak, kita tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di program musik kita 100% Indonesia ya. Sambil kita nungguin penelpon selanjutnya ataupun WA ya di 081-3314-992 atau dari 031-534-5474. Halo, musik kita.
7: Halo juga, selamat siang musik kita 100% Indonesia.
1: Iya Bu, mau lagunya.
7: Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
1: Waalaikumsalam, mau lagunya siapa Bu?
7: Tadi ada siapa?
1: Siapa?
7: Poncoy Leondra itu siapa? Tiara.
1: Oh ya, oke. Salamnya?
7: Oke. Salamnya buat Pak Hairul Huda, Pak Tanedi, Pak Mariono, Pak Wandi, Pak Mul, Bang Kobar, Bang Freddy, Bu Martini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo. Terus Umi Yanti Queen, Umi Kristia Pondok Maritim, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Mama Yu, Bu Siti Rumia,
1: dan
7: Mas Ali, Mas Dio, dan okay. Semuanya. Terima kasih banyak atas ide Cahyani.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Halo musik kita.
8: Ke pasar atom beribuan naga. Assalamualaikum. Yang hadir Bang Bolga.
1: Oke, mau lagunya siapa Bang Bolga?
8: Virus.
1: Oke, Virus. Salamnya.
8: Yang barusan turun tadi itu Bu Wati Ramli ya?
1: Bu Siti.
8: Oh, saya kira Bu Wati Ramli. Hampir sama suaranya dengan Bu Istikharo. Tadi ada Mbak Mul ya. Ada Aba Awi, Inang Opung Yanti Queen, Bu Dewi. Bu E Elizabeth dan Bu Selvi, Elinda, Pak Ahmad Irfan, Pak Toto, Bu Isi kata sudah ya, gue yang kemarin itu loh, Pak Budi Katarak, aku di sana. Salam balik Pak Budi, Mama Yu dan yang satu yang jauh di sana, Bu Freddy. Spesial lagu ini buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga Bu Wati Ramli semoga selalu sehat. Mbak, saya lihat saya nih.
1: Iya.
8: Among Projo nggak pakai nasi. Abang ucapkan terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Bang Bolga. Kita putarkan dulu aja pendengar ya untuk lagu yang sudah masuk di siang hari ini ya. Tetap di program musik kita 100% Indonesia.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah, jalan kaki, senam pagi atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Sudah kita dengarkan bersama pendengar ya. Kita coba bacakan dulu yang ada di WA sebelum teleponnya ini berdering pendengar. Tuh kan. Ada dari Bu Hartini request lagunya The Massive. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Siti Rumia, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, buat Mbak Sila terima kasih banyak. Oke, Bu Hartini The Massive yang nyaman ya, Bu ya. Oke, lalu kita sapa dulu. Halo, musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Oke, Bu, mau lagunya siapa?
1: Ini bersama Mbak siapa ini ya?
0: Mbak Celia, Ibu.
1: Oh, Mbak Celia, saya Bu Dewi.
0: Iya, Ibu.
1: Mau putri lagunya kota.
0: Enggak ada, Bu. Kan lagunya ini milih.
1: Apa? Oh, apa?
0: Lagunya ini ada Reza yang belum dipilih tuh Reza, ada band Pura-Pura Cinta, Java Jazz Kau Terindah, lalu ada Iwan Fals, Sesuatu Yang Tertunda, dan Bunga Terakhir dari Afgan.
1: Iwan Fals.
0: Iya. Oh. Kalau Senin sampai Jumat ini Bu, lagunya udah disiapkan, Ibu.
1: Oh, yang sudah dari Iwan Fals aja, terserah Mbak. Pasti Mbak Celia.
0: Oke. Oke, atau mau ya. Afgan aja Bunga Terakhir.
1: Ya sudah. Ya.
0: Oke, kalau gitu salamnya salam buat ya. Monggo.
1: Buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Aki Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Kajamiyati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, dan Pak Budi Sakena. Dan semuanya. Buat penyenangan, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, ya Bu Dewi yang sudah bergabung di program musik kita 100% Indonesia. Oke. Kita bacakan yang ada di WA pendengar ya. Ada Bu Mus Jati Wibowo request lagunya ada apa ini? Ada band Pura-Pura Cinta. Oke, salamnya buat Bu Isti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Bu Titi, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RS Surabaya untuk Mbak Silvia, semoga sehat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita dengar Assalamualaikum. Selamat siang. Saya mau lagu di musik kita, Mbak, lagunya Slang. Oke, untuk istriku tercinta di rumah, selamat menikmati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dengarkan voice dari tapi sebelum mendengarkan voice dari Bu Siti, kita lanjutkan dulu ya pendengar ya untuk komposisi lagu selanjutnya.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan 6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan 6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif terindikasi penipuan atau phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar masih di program musik kita 100% Indonesia. Kita dengarkan voice dari Bu Siti yang ada di Tuban.
3: Musik kita 100% Indonesia.
2: Oke, Bu.
3: Assalamualaikum Mbak Selia.
2: Salam.
3: Itu lagunya ngikut aja ya Mbak ya. Soalnya aku tadi gak bisa nyimak. Mau salam sama Bu Hartini. Terima kasih. Aku setiap hari dikalimi salam Mbak. Dan buat Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Esther, dan salam untuk semuanya Mbak Selianya. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Selia sehat selalu.
2: Amin. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih sudah mengirimkan pesan ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia, masih ada 4 lagu pendengar yang belum terpilih. Ada Cinta Kita, Reza, lalu ada Pura-Pura Cinta. Oh, Pura-Pura Cinta ini sudah terpilih pendengar. Kau Yang Terindah, Java Jazz, sama Sesuatu Yang Tertunda dari Iwan Fals ya. Halo Musik Kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ibu.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Yang
2: belum terpilih tadi ada siapa tadi Mbak?
1: Ada Reza, Cinta
2: ya,
1: Kita.
2: Ya Reza Mbak.
1: Oke, siap.
2: Salam ya Mbak.
1: Boleh Ibu.
2: Salam tadi aku dengar ada Bunda Dewi, ada Bunda Mus, Bunda Nana, Bunda Siti Rumia, Bunda Siti di Pasuruan, Oma Yanti, Bunda Mimi, Bunda Wira, Bunda Hartini, terus Mas Asa, Pak Awi, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda, iku Mbak Mama Yu, terus Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali Wasik, Bunda Wati Ramli, terus Bunda Yani Jaya, Bunda Esther, terus Pak Mulyono, terus iku Mbak Tak Toto Sampai Jumpa. Dan semuanya tanpa terkecuali buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya yang sudah bergabung. Ini ada selanjutnya bentar. Halo Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa masalah lagunya tinggal? Tinggal apa?
3: Tinggal apa aja?
1: Kau Terindah, Java Jazz, sama Sesuatu Yang Tertunda, Iwan Fals.
3: Saja Iwan Fals saja.
1: Oke, salamnya silakan Mas Ali.
3: Mama Yanti, Bu Ardini, Bu Mimi, Bu Mimi, Bu Jaya, Bu Isti, Bu Estrani, Seretinja, Awandi, Mas Bandi, itu Bu Siti, Bu Titi, Bu Isti, sudah ya. Bu Titi, Bu Nana, Bu Ramli, Mas Rokin Sakti, Abu Awi, Pak Ramadhan, Pak Mariluan, Pak Freddy, dan semuanya. Itu Mama Yu sama Mbak. Itu Bunda Yati di Menganti.
1: Oke.
3: Mbak Maya Dira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Maya Dira sehat walafiat.
1: Amin.
3: Barakah limpah.
1: Amin.
3: Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Jadi yang belum terpilih, yang terakhir itu adalah Kau Terindah dari Java Jazz. Nah, ini saya membacakan dulu yang dari Bu Ani Esther ya. Selamat siang Mbak Celia, sehat-sehat, amin. Lagunya ikutan aja ya, salamnya untuk Bu Titi, Buda, lalu juga Bu Nana, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Isti, Bu Siti, lalu Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Musjati Wibowo, Bu Ati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumia, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mbak, terima kasih kembali untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada ya. Kita langsung saja lanjutkan untuk mendengarkan lagu dari temannya Liodra, yaitu Tiara Andini, Gemintang Hatiku.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Lagu dari Afgan Bunga terakhir pendengar, buat pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di program musik kita 100% Indonesia. Ini lagunya udah sold out. Kalau barang sold out ya pendengar ya. Habis nih ya lagu di siang hari ini ya. Laris manis siang hari ini. Terima kasih WA juga sudah saya bacakan semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita update untuk informasi cuaca di tanggal 19 ini ya. Untuk wilayah Jawa Timur dan semuanya terpantau aman, panasnya hanya panas di siang hari ini dan belum ada potensi hujan mendengar ya di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya juga kota Surabaya, perkecamatan semuanya terpantau aman, tidak ada informasi hujan siang hari ini ya. Tentunya kalau panas ya ini ya pendengar, jangan lupa untuk banyak minum air putih supaya tidak terhidrasi tubuhnya ya. Pokoknya jangan minum es-es banyak-banyak pendengar. Takutnya nanti batuk ya. Langsung saja kita sambung kembali untuk lagu requestan di musik kita 100% Indonesia. Ada band Pura-Pura Cinta.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peringat Anda masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda Pro 1 dimanapun Anda berada ya, yang sudah stay tune. Di sesi terakhir nih pendengar, kita harus pamit undur diri. Saya lihat di Surabaya Suru ini, begitupun di program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah request ya, dua lagu terakhir nih pendengar, saya putarkan untuk Anda setelah ini ya, untuk sore hari ini, siang menjelang sore ya, karena sore nanti di Surabaya sore ini akan ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya dengan program-program yang akan menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya siang ini, pendengar, dan juga di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan informasi laporan terkini. Hari ini pemerintah Desa Kelotok Kecamatan Pelumpang Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan Kelotok Kultural Karnaval. Laporan selengkapnya akan disampaikan Witra. Silakan Witra.
2: Di Desa Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan Kelotok Karnaval. Ini merupakan kegiatan tahunan setiap bulan Agustus dalam rangka juga memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan tepat pada hari ini, atau saat ini begitu ya, yang ini masih dalam proses acara pembukaan dan sudah persiapan untuk mulai arak-arakan begitu ya. Dan memang spesial kegiatan Kelotok Kultural Karnaval ini memang menyuguhkan busana-busana atau hasil karya dari pemuda-pemudi di Desa Kelotok itu sendiri. Jadi di Desa Kelotok ini, mereka rutin untuk membuat semacam baju karnival atau baju karnaval dan itu disewakan kembali seperti itu. Dan itu memang sistemnya adalah gotong royong. Seperti dalam kegiatan hari ini yang digelar ini cukup meriah begitu ya. Terlihat di tahun lalu juga cukup banyak sekali yang datang untuk melihat. Begitupun siang hari ini juga masyarakat bukan hanya dari warga setempat tapi juga berbagai desa yang ada di Kabupaten Tuban. Bahkan di luar Kabupaten Tuban juga turut hadir untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan dari kegiatan karnival hari ini. Tadi disampaikan oleh Kepala Desa Kelotok, Bapak Suhartoyo, bahwasannya kegiatan ini memang sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya warga setempat, di mana mereka yang selalu memproduksi pakaian-pakaian yang itu juga bisa bernilai profit, yang nantinya uang itu juga akan menjadi kas para pemuda dan pemudi yang ada di Desa Kelotok. Bahkan segala pembiayaan kegiatan karnival hari ini yang juga cukup menggunakan dana dari masyarakat atau pemuda-pemudi hasil dari penyewaan kostum tersebut dan juga sedikit dibantu oleh dana desa. Untuk selain ada pertunjukan karnival, begitu ya, kostum-kostum tadi juga tentu terkenal dengan short horn-nya, begitu pendengar. Jadi di Tuban ini juga cukup terkenal begitu ya, bahwa ekosistem short horn ini juga tercipta dari Desa Kelotok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Namun memang untuk sistem sendiri dari warga ini sistemnya menyewa, jadi menyewa di daerah-daerah lain. Nah, untuk persewaan dari daerah konversi juga cukup mahal, saya mendengar nyaris sampai 50 juta, dan itu pun menggunakan dana dari masyarakat sendiri. Sehingga dalam perayaan hari ini memang sengaja digelar oleh masyarakat untuk masyarakat. Selain itu dari pihak Sekcam, begitu ya, Sekretaris, PLT Sekretaris Kecamatan Tuban, saya sempat ngobrol untuk mengapresiasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan juga ya, memperkenalkan bagaimana kreativitas dari warga Desa Kelotok ini kepada masyarakat luas. Saya ingin memang untuk memperkenalkan budaya, kebiasaan, dan hasil karya dari pemuda-pemudi juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Demikian informasi dari Tuban, pendengar, bersama saya Fitra Adila, laporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila, pendengar. Tentu sudah untuk program musik kita 100% Indonesia. Dan selain ini akan ada rekan saya Fresti Oktora yang akan menemani di Surabaya sore ini.

Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di Perjalanan Surabaya sore ini di edisi 19 Agustus 2026. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami kalau Anda punya informasi begitu ya. Tadi siang sempat macet ya di beberapa ruas arteri di kota Surabaya karena tampaknya juga banyak agenda. Tadi di seputaran Jalan Raya Darmo itu juga ditutup untuk aktivitas karena ada ini hari juang ya, tapi masih ini masih gladi begitu ya. Dan kemudian di seputaran Jalan Basra Basuki Rahmat, tepatnya di salah satu bank begitu ya, itu juga ada aksi damai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat begitu ya. Sehingga beberapa titik di wilayah kota Surabaya kala itu sempat macet. Mungkin ada di antara Anda yang juga sempat mengalami kepadatan arus lalu lintas begitu di seputaran mulai dari Jalan Raya DR Sutomo, dari Indragiri ke DR Sutomo itu dialihkan ke Imam Bonjol.

BTS kembali buka wisata Bromo usai kebakaran dipastikan padam. Nanti kita akan hadirkan lebih lengkapnya bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: love you.
1: Gary Gunny. Thank you.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Jadi TNBTS kabarnya kembali membuka wisata Bromo.

Kebakaran dipastikan padam. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) resmi membuka kembali wisata di kawasan Gunung Bromo pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 00 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat usai peristiwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS menjelaskan bahwa kebakaran yang berdampak pada 1.121 hektar lahan di kawasan Bromo telah dipastikan padam dalam operasi terpadu yang berlangsung selama 13 hari kemarin. Dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, maka kawasan wisata Bromo dibuka kembali untuk wisatawan mulai Kamis 20 Agustus 2026. Pembukaan kembali wisata Bromo tertuang di dalam surat pengumuman nomor PG.19/GTU/HMS.01.02/B/08/2026 yang diterbitkan pada 19 Agustus 2026. Balai Besar TNBTS mengatakan tiket kunjungan sudah bisa dipesan per hari ini melalui laman resmi bromotenggersemeru.id. Untuk kuota harian kunjungan wisata tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 2.752 orang per harinya. Dan pendengar, di sisi lain, Rudi mengimbau bagi wisatawan untuk mematuhi setiap peraturan dan arahan petugas di lapangan, serta menjaga kebersihan serta kelestarian. Kemudian wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti membuat perapian maupun membuang puntung rokok, ataupun benda lain yang dapat menjadi sumber api. Apabila wisatawan mengetahui adanya asap, bara, dan indikasi kebakaran, maka diminta supaya segera melaporkan ke petugas. Sementara itu, Posko Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di kawasan Bromo secara resmi ditutup sejak Senin 3 Agustus 2026.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
3: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
2: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
3: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
2: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
3: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
2: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
3: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore ini. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi ini cuplikan perbincangan, begitu ya. Jadi, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat perlu membangun budaya cek fakta sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi. Di tengah era kelimpahan informasi, sikap kritis menjadi kunci agar tidak mudah terjebak hoax maupun informasi yang menyesatkan. Mark Mayadat Ufi, Ketua Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Antifitnah Indonesia Mavindo, menilai bahwa masyarakat harus menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dengan membiasakan menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Menurutnya, setiap unggahan atau status dapat mempengaruhi banyak orang sehingga perlu dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pihaknya juga menambahkan, budaya cek fakta perlu dibarengi dengan literasi digital, etika bermedia, serta mengedepankan akal sehat sebagai benteng utama dalam menerima informasi. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terpancing emosi, lebih cermat memilah informasi dan mampu memanfaatkan media sosial sebagai ruang berbagi informasi yang positif, akurat, dan bertanggung jawab. Kita simak bersama bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Antifitnah Indonesia Mavindo berikut ini.
1: Membangun budaya cek fakta di era media sosial, saya ke Pak Mark terlebih dahulu. Pak, begitu masif informasi-informasi mengalir deras, bahkan sekarang nyaris kita tidak pernah tinggalkan begitu ya media sosial untuk bisa mendapatkan informasi, hiburan, dan sebagainya. Apa komentarnya Pak Mark?
2: Kita boleh trace back ya bahwa sebagai masyarakat pengguna aktif media sosial, mestinya kita lebih kritis karena kita berada pada era kelimpahan informasi. Jadi budaya cek fakta itu sudah barang tentu hal yang harus kita gaungkan di masyarakat, karena masyarakat nih di posisi pasifnya saja dia akan kebanjiran informasi, apalagi dia aktif mencari begitu. Jadi kita harus menjadi pengguna kritis yang selalu memfilter informasi dan kemudian mensaring sebelum sharing hal-hal positif di dunia media sosial. Satu sharingan, satu postingan, satu update status itu mempengaruhi banyak orang karena kita sangat terkoneksi satu sama lain.
1: Kadang kita tanpa sadar begitu ya, nge-share sesuatu, mengunggah sesuatu, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak paham, ini ada manfaatnya nggak sih? Atau justru malah blunder untuk diri kita sendiri? Jangan-jangan nih gitu ya, ibarat dua sisi mata uang tadi, ada sisi positif dan juga negatif. Pak Mark tadi juga mengatakan gitu ya, bahwa ini era kelimpahan informasi, tsunami informasi kita sebut juga ya, bahwa begitu masif ada informasi-informasi masuk. Tapi sudahkah masyarakat kita ini memiliki tameng yang kuat? Dalam hal ini kita bicara tentang literasi digital, untuk bisa itu tadi, bijak menggunakan media sosial. Menurut Pak Mark seperti apa?
2: Kita kalau berkaca 1970, Tempo sudah pernah tulis bahwa benteng terakhir kalifikasi adalah akal sehat begitu. Tapi di era yang sangat disruptif ini, tentunya masyarakat berada pada pusaran informasi yang menjadikan kita tuh kadang hard left, hard right. Jadi sebenarnya kalau bicara masyarakat ter-equipped secara baik atau tidak, sangat relatif sekarang. Karena bicara soal informasi ini sudah masuk ke psycho war gitu. Jadi hoax ini sangat memainkan informasi, memainkan emosi, baik atau buruk. Itu sangat tergantung apa yang diterima oleh masyarakat. Makanya sebenarnya digital ethics itu hal yang penting juga.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: utko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, gempa bumi bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa permisi. Tapi bukan berarti kita tidak bersiap, tidak bisa bersiap begitu ya. Jadi kunci utama keselamatan adalah tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa menyimak beberapa informasi berikut ini ya. Soal panduan mitigasi gempa bumi dan pastikan Anda mengingatnya. Jadi kalau sebelum gempa, Anda kenali area rumah dan tempat kerja. Anda bisa perhatikan letak pintu, tangga darurat, dan jalur evakuasi. Posisikan perabotan berat itu menempel kuat pada dinding agar tidak mudah roboh dan menyiapkan tas siaga bencana darurat yang berisi P3K, senter makanan tahan lama, air minum, dan dokumen penting. Anda bisa mencatat nomor-nomor telepon penting baik itu rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, dan juga SAR. Lantas, apa yang dilakukan saat gempa terjadi? Yang pertama adalah jangan panik, pendengar. Tetap tenang agar bisa berpikir jernih. Jika di dalam ruangan, Anda harus ingat prinsip drop, cover, hold on. Jadi merunduk, kemudian berlindung di bawah meja yang kuat dan berpegangan. Anda bisa jauhi kaca, kemudian jendela atau lemari. Dan jika di luar ruangan, Anda sebaiknya menjauhi bangunan tinggi, pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Anda bisa mencari area terbuka yang lapang. Dan jika sedang berkendara, Anda bisa segera menepi dan berhenti. Jangan ngerem mendadak dan menghindari berhenti di bawah jembatan atau flyover. Nah, bagaimana jika di pantai? Anda bisa segera menjauhi pantai dan lari ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari potensi tsunami. Lantas setelah gempa, apa yang dilakukan? Setelah gempa, keluar dari bangunan dengan tertib, gunakan tangga biasa, jangan pernah menggunakan lift, pendengar, periksa diri sendiri dan orang di sekitar, apakah ada yang terluka, kemudian jauhi bangunan yang sudah retak atau rusak, karena rawan roboh jika ada gempa susulan atau aftershock. Pantau terus informasi resmi mengenai gempa dan potensi tsunami hanya dari saluran resmi BMKG, dan jangan mudah percaya dengan hoax. Nah, apakah Anda sendiri juga sudah menyiapkan tas siaga bencana di rumah begitu? Karena saat kondisi darurat atau evakuasi bencana, kita seringkali tidak punya waktu untuk mengemas barang. Dan disinilah tas siaga bencana menjadi penyelamat. Tas siaga bencana adalah tas kedap air yang disiapkan untuk bertahan hidup selama 3 kali 24 jam pertama pasca bencana sebelum bantuan datang. Jadi pastikan tas siaga bencana Anda berisi perlengkapan esensial seperti kebutuhan dasar yaitu air minum dan makanan instan atau tahan lama, kemudian kesehatan, kotak P3K dan obat-obatan pribadi, kemudian alat bantu seperti senter, peluit, power bank dan baterai cadangan. Kemudian dokumen penting yang juga harus ada seperti salinan surat-surat berharga, baik itu KTP, KK, sertifikat yang dibungkus plastik kedap air. Kemudian lainnya adalah pakaian ganti, uang tunai secukupnya dan perlengkapan kebersihan. Nah, tips pentingnya adalah Anda bisa meletakkan tas siaga bencana di tempat yang sangat mudah dijangkau seperti di dekat pintu keluar utama. Jadi itu beberapa hal yang perlu dilakukan begitu ya, sebelum gempa terjadi, saat gempa terjadi, dan setelah gempa terjadi. Dan kalau misalnya Anda sudah menyiapkan tas siaga bencana, kira-kira apakah isinya sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda?

Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info prima untuk Anda di edisi hari ini, 19 Agustus 2026. Kita akan simak bersama rangkaian informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi melalui reporter RRI Daerah se-Jawa Timur. Informasi apa saja yang nanti bisa Anda simak? Kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi diantaranya berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di NTT. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Kami akan hadirkan selengkapnya informasi tersebut pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, karena sesaat lagi kami akan hadirkan info prima selengkapnya untuk Anda, dan selain info prima, kami akan update kembali bagaimana informasi-informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Anak-anak, siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
3: Saya, Bu Guru.
2: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
3: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
2: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
3: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
2: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
3: Baik, Bu Guru.
2: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
2: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
4: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
2: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasanah melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya, membawa bantuan logistik, alat berat hingga ratusan personel untuk membantu mempercepat pemulihan pasca bencana. Pangku Armada 2, Laksamana Muda TNI GP Alijaya secara rinci menyebutkan bantuan yang diberikan berupa bahan pokok hingga kebutuhan dasar seperti selimut dan popok untuk bayi. Selain itu, dalam pengiriman bantuan juga dilepas ratusan tim medis dan tim psikologi untuk memberikan layanan kesehatan dan pemulihan psikologi kepada korban.
6: Beberapa kendaraan dari pasukan marinir, ada 9 truk yang akan dibawa di ke daerah bencana, itu memuat dapur lapangan dan rumah sakit lapangan. Bersama marinir juga nanti ada 1 truk tangki air. Kemudian 1 truk khusus untuk pendingin makanan, 1 bulldozer, dan 1 BHU. Ini untuk membantu nanti melaksanakan pencarian atau merehabilitasi lokasi bencana.
5: Sesuai rencana, KRI Dr. Soeharto dijadwalkan berlayar menuju Maumere, Larantuka, hingga Riung yang menjadi fokus utama dan posko terdepan penanggulangan bencana. Melalui pengiriman bantuan dan pengerahan pasukan ini, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di NTT. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lion Group mengirimkan lebih dari 1 ton bantuan kemanusiaan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Kupang NTT untuk korban gempa bumi. Januar Fahmi melaporkan.
7: Lebih dari 1 ton bantuan logistik kemanusiaan dikirim dari Bandara Juanda Sidoarjo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban bencana alam. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air menuju Kupang. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro mengatakan, bantuan tahap pertama terdiri atas 1.000 selimut, 1.000 tikar, serta 1.000 paket sembako dan logistik makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak.
8: Lebih tertib dan lebih teratur, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang mengirimkan bantuan dengan kategori barang-barang yang tidak diizinkan diterbangkan dengan pesawat, dan itu kadang memberikan menyampaikan. Jadi kami membatasi hanya barang-barang yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tikar, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya.
9: Artinya pengirimannya gratis?
8: Kami berikan gratis ya, tapi subjek kepada kapasitas muatan yang ada di pesawat kami. Ya, mungkin setiap ini nanti kita akan tentukan berapa kilo bantuan ini kita akan berikan secara sukarela atau secara gratis.
10: Kalau kendalanya seperti apa, Pak?
8: Bagaimana?
10: Kendala pengiriman bantuan ada kendala nggak, Pak?
8: Kalau dari Surabaya ini belum ada kendala.
7: Lion Group menyiapkan tim internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran hingga diterima langsung masyarakat terdampak.

0: University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
1: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
0: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
2: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
0: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia atau SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Regenerasi tersebut disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja muda. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, Rabu siang mengatakan kebutuhan regenerasi SDM menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, keberlangsungan industri membutuhkan tenaga muda dengan kompetensi yang sesuai. Diana Rosa juga menjelaskan salah satu langkah regenerasi dilakukan melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan tenaga terampil.
5: Kami juga, PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu, SMK PAL sekarang ini sudah lama ada ya SMK PAL. Tapi sekarang ada pelatihan dari kelas 1 sampai kelas 3, dia sudah berlaku. Begitu kelas 3, dia langsung masuk crash program. Begitu masuk crash program hanya 2 bulan, itu langsung bisa menjadi PKU.
4: Menurut Diana Rosa, pola tersebut memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh pembekalan sejak berada di bangku sekolah. Dengan demikian, proses regenerasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Regenerasi SDM menjadi semakin penting bagi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan industri strategis nasional. Ketersediaan tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan pengembangan teknologi. Oni Arianto melaporkan.
3: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Cantia berikut melaporkan.
6: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nurwakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
7: Pertama, kayaknya sedikit tahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan

0: menyerang warga kami itu.
1: Akibat kejadian tersebut, dua warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Adi Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material meliputi dua unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah menampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
2: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV jam 10 para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyelidiki kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau dan sekarang sudah membuat laporan di Polres Jombang.
1: Hingga saat ini proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chandianov melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
5: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, guna menjaga kebugaran, LPP RRI Madiun bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Budi Sehat menggelar Medical Check-up MCU bagi seluruh karyawan. Laporan selengkapnya Dayus Warno.
6: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawainya dengan mengadakan kegiatan Medical Check-up MCU rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lingkungan kantor RRI Madiun. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhirianto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi dini dengan upaya mendeteksi resiko penyakit secara dini demi mendukung produktivitas kerja pegawai.
7: Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk digelar MCU. Jadi untuk pegawai RRI Madiun harus memanfaatkan ini benar-benar karena satu ini adalah APBN anggaran negara, jadi perlu dipertanggungjawabkan betul dan ingat tujuannya bahwa ini adalah untuk mendeteksi kesehatan kita semua.
6: Menurut Kuku, MCU ini wajib diikuti oleh setiap pegawai RRI sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan karyawan tetap terjaga agar mereka dapat bekerja dengan optimal. Sementara itu, Supervisor Marketing Laboratorium Klinik Budi Sehat, Frendi, menyebut tujuan utama pelaksanaan MCU ini untuk memantau kondisi kesehatan serta mendeteksi potensi masalah kesehatan yang bisa mengganggu kinerja peserta. Di mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta.
8: Tujuannya untuk mengecek secara berkala kesehatan dari pegawai, diharapkannya program tersebut bisa berjalan dengan baik untuk melihat maintenance dari kesehatan pegawai. Kedepannya tidak hanya mengukurkan kewajiban sebagai pengecekan berkala, namun itu menjadi gaya hidup dan tentunya bisa menjadi indikator apabila ada pemeriksaan yang tinggi pada tubuh pegawai akan bisa diantisipasi dari awal.
6: Ia juga berharap MCU ini dilaksanakan minimal setahun sekali untuk mengawal kesehatan para peserta. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
5: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki bulan Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan.
9: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Secara simbolis, kegiatan gerakan balita sehat menuju generasi emas dengan pemberian vitamin A dan PMT lokal itu digelar di Wisma Haji Kota Madiun. Sekitar 120 balita bersama orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
10: Untuk kegiatan yang pagi hari ini sebetulnya hanya secara simbolis, karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati MKes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
11: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal.
9: Wahyu mengatakan hingga Agustus ini cakupan pemberian vitamin A di Kota Madiun telah berada di kisaran 30-40%. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal posyandu integrasi layanan primer ILP di masing-masing kelurahan. Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
12: Terima kasih, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso menggelar Karapan Sape. Acara ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. M. Samsudi melaporkan.
13: Pemerintah Kecamatan Weringin kembali menggelar pertunjukan budaya Karapan Sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Weringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
14: Budaya yang turun-temurun. Nah, jadi ini untuk menggerakkan yang desa-desa lain juga yang pernah juga membangkitkan budaya Karapan Sapi.
15: Nah, ini tadi ada 20 pasang sapi, 20 pasang ya, sapi dari desa Banyuwulu dan desa Gubri.
13: Sementara itu, Camat Weringin Misiono mengatakan, pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi Karapan Sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sebagai masyarakat Weringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
12: Ya, sementara itu kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Ancak Agung diarak. Diana Dinar melaporkan.
16: Kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 ancak agung berbentuk segitiga dengan tinggi 1 meter dipenuhi buah dan tumpeng nasi kuning atau nasi kebuli diarak sejauh 500 meter. Kali ini kirab budaya ancak agung berbeda dari sebelumnya. Arak-arakan ancak agung dilakukan dari dua arah yang dinamai ancak lake dan ancak bini, yang artinya laki dan perempuan. Arak-arakan ancak lake dipimpin oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, berjalan dari arah barat mulai dari kantor Pemkab Situbondo menuju alun-alun. Sedangkan ancak bini berjalan dari arah timur dipimpin oleh Wakil Bupati Ulfia dari Jalan Irian Jaya menuju alun-alun Situbondo. Keduanya bertemu di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Saat bertemu, keduanya saling bertukar ancak, lalu menikmati atraksi dari peserta ancak agung yang juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati, keterlibatan umat Kristen dan Buddha merupakan wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat hubungan baik antar umat beragama. Sementara itu, salah satu peserta ancak agung dari UMKM Irian Jaya Naik atau IJN, Sasa Natasha, mengaku butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan ancak agung yang dibuat oleh komunitasnya. Sebab ancak agung sebagai ungkapan sukacita umat Islam dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
17: Jadi sangat hebat sekali, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita membuat ancak besar ya, ancaknya yang sesuai dengan speknya, ukurannya 1 meter. Tingginya tinggi sekali kita itu. Ya.
16: Kirab budaya ancak agung merupakan acara tahunan yang digelar Pemkab Situbondo dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 sekaligus HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
12: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
18: Terima kasih, Eti. Saudara, program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat disebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar. Ninda Alivia melaporkan.
19: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah Rakyat terintegrasi dua Kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa. Pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
20: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
19: Wali Kota Blitar Syaukul Muhyibin menyambut positif mulai beroperasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak, mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
20: Kami tadi melihat siswa-siswi Sekolah Rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena Sekolah Rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk semua.
19: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumatera bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
0: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
21: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan Eco Enzim dan Eco Brick di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik, dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
22: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengolahan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill baru bagi anak muda.
21: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
0: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Silakan Fresti.
4: Terima kasih rekan Ani, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Dr. kembali hadir menyapa Anda dalam program Kentongan. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang sudah kami rangkum dari reporter RRI Daerah Jawa Timur. Kita akan awali informasi dalam program Kentongan kali ini bersama reporter Ani Hasanah. Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan gempa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Tim diberangkatkan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan. Pelepasan tim dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di halaman kantor BPBD Jatim. Gatot mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi nanti, personil BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
3: Bagaimana arahan Ibu Gubernur sebagai sikap Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu penanganan bencana yang ada di NTT, sehingga teman-teman sejumlah 7 orang kami berangkatkan ke NTT dengan kualifikasi pencarian pertolongan.
2: Untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 menguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat 512 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,9. Ani Hasanah melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-331-4x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Kalau tadi ada reporter Rani Hasanah yang sudah berbagi kabar untuk Anda, kali ini reporter Faris Yarbu akan berbagi informasi mengenai kepolisian daerah Jawa Timur memberangkatkan puluhan personil gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi. Tak hanya bahan pokok, sebanyak 41 personel gabungan beberapa satuan turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, di samping tugas pokok menjaga keamanan, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
3: Dalam misi kemanusiaan ini, total 41 personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob Polda Jawa Timur, Ditpol Airut, dan Biro SDM, dan tentunya dengan perlengkapan yang menempel, sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi korban atau terdampak daripada gempa bumi tersebut.
2: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama, di antaranya 2 unit kendaraan dapur lapangan, armada penyuplai listrik mandiri, serta 2 unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
3: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seluruh informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, karena kita akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan beberapa kabar atau informasi berkaitan dengan satu hal. Kira-kira kalau cuci beras berkali-kali itu bikin nasi lebih pulen gak sih? Apakah memang benar demikian adanya? Nanti kita akan hadirkan kabar tersebut. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin diet dan Anda ingin mencoba untuk diet tinggi protein dan serat, maka Anda harus coba kacang-kacangan yang terbaik untuk diet Anda. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz dalam program Surabaya Sore ini di edisi 19 Agustus 2026. Kita sudahi untuk program Kentongan di edisi hari ini dan kita akan beralih ke Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com dengan judul Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten atau kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai dengan KTP hingga nomor telegram aktif terindikasi penipuan atau phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti 6 menit sebelumnya kami akan hadirkan ya Renungan Agama Islam bersama dengan Ustazah Yuyun dari Salimah Jatim dengan keutamaan ilmu yang akan menjadi topik kita di hari ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, sebenarnya kalau banyak banyak mencuci beras gitu atau berkali-kali nyucinya, kira-kira bakalan bikin nasi jadi pulen nggak sih? Karena anggapan ini muncul lantaran sebagian pati yang menempel di permukaan beras itu ikut terbawa air saat dicuci. Karena pati berperan dalam menentukan tekstur nasi dan muncul anggapan bahwa mengurangi pati akan membuat nasi jadi lebih pulen. Apakah ini mitos atau fakta? Pendengar, anggapan itu ternyata cuma mitos belaka dan belum terbukti dalam penelitian. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry tahun 2019 lalu mencoba menguji beras dengan jumlah pencucian yang berbeda. Hasilnya, pencucian tidak memberikan perubahan signifikan pada tingkat kekerasan maupun kelengketan nasi. Artinya beras yang dicuci berkali-kali pun tidak jaminan tekstur pulen pada nasi. Selain itu, peneliti juga menemukan material yang menempel di permukaan beras mentah ternyata tidak banyak menentukan tekstur nasi setelah dimasak. Dengan demikian, beras yang dicuci 5 kali tidak dijamin selalu lebih pulen dibandingkan beras yang dicuci hanya 2 kali. Pendengar, lantas bagaimana sih cara mencuci beras agar nasi itu lebih pulen? Jadi komposisi pati memang berperan penting dalam menentukan tekstur nasi, utamanya kadar amilosa dan amilopektin. Amilosa yang tinggi membuat nasi cenderung lebih perah dan kurang lengket, sementara amilopektin membuat nasi lebih lengket dan pulen. Menukil jurnal sebuah ulasan di jurnal Scientific Report, beras ketan itu jadi salah satu contoh beras dengan kadar amilosa yang rendah hingga teksturnya sangat lengket. Kandungan amilosa dan amilopektin sendiri biasanya tergantung berdasarkan varietas beras. Selain varietas beras, rasio beras dan air juga boleh jadi berpengaruh terhadap tekstur nasi. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Biological Macromolecules mencatat bahwa jumlah air yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana pati larut selama proses pemasakan hingga menentukan tingkat kelengketan nasi. Namun tidak ada rasio air yang berlaku untuk semua jenis berat. Jenis beras, terutama kadar amilosa di dalamnya, sangat menentukan kebutuhan air. Sebuah ulasan yang dipublikasikan dalam jurnal Cereal Chemistry menyebut, beras dengan kadar amilosa tinggi cenderung membutuhkan lebih banyak air untuk menghasilkan tekstur yang lunak. Dan untuk memulai, Anda bisa mencoba menggunakan 1 gelas beras dan 1,5 gelas air. Jika nasi terasa masih keras, maka artinya naikkan sedikit volume air menjadi 1,6 gelas. Sebaliknya, jika nasi terlalu lembek, turunkan ke 1,4 gelas. Dengan demikian, Anda sebenarnya tidak perlu mencuci beras hingga berkali-kali untuk mengetahui kepulenan ideal. Anda bisa melakukan uji coba dengan rumus tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi lain di kesempatan sore hari ini menuju petang hari begitu ya, ada informasi atau ada catatan yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896300893x0, SP Tuban Witra 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jomblo adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Jomblo sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program Renungan Agama Islam bersama dengan Ustazah Yuyun dari Salima dengan topik keutamaan ilmu dan kumandang adzan maghrib pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam, seseorang yang memiliki ilmu dipandang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu menambah ilmu kita, terutama ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan selamat. Tanpa adanya pengetahuan agama, tanpa adanya pengetahuan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, tanpa pengetahuan bahwa semua telah diatur oleh Allah, maka ketika kita menghadapi kendala atau masalah dalam hidup, hati kita akan mudah rapuh. Kita akan mudah terjebak dalam rasa putus asa. Kita akan dihantui bayang-bayang kegagalan. Namun, jika kita telah belajar ilmu bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Allah, maka hati kita akan sedikit lebih tenang dan kita bisa melibatkan Allah dalam setiap masalah hidup kita. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Dari Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air. Keutamaan seorang yang berilmu atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama di atas semua bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar." Masya Allah, hadis tersebut juga memberitahukan kepada kita. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa memang jalan mencari ilmu itu adalah jalan yang sangat berat. Tidak akan bisa menempuhnya kecuali orang-orang yang tabah, kecuali orang-orang yang kuat imannya. Karena memang mencari ilmu itu banyak sekali tantangannya, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Oleh karena itulah, balasannya adalah surga dan para malaikat serta semua makhluk yang ada di bumi pun memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu. Semoga taujih singkat ini membuat kita semakin bersemangat mencari ilmu, belajar ilmu agama, belajar ilmu Allah sebagai bekal kehidupan kita. Mencari ilmu syar'i adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ilmu syar'i adalah sebab yang paling agung untuk masuk ke dalam surga. Karena dengan belajar ilmu agama menjadikan kita mengenal Allah, mengetahui perintah-perintah, mengetahui larangan-larangannya sebagai upaya untuk menegakkan agama Islam dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita pun bisa menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Surabaya Petang ini masih hadir menemani Anda bersama saya, Fresti Oktora. Pendengar, setelah kemarin BPBD Jatim, kemudian juga dibantu dengan TNI dan Polri yang kemudian melakukan pemadaman di kawasan Bromo Tengger Semeru, begitu ya. Kabarnya BPBD Jatim ini juga mendeteksi 3 titik api di Gunung Arjuna Welirang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mendeteksi 3 titik api di wilayah Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo atau kawasan Gunung Arjuna Welirang. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jatim menjelaskan, 3 titik api tersebut lokasinya tidak dapat dijangkau oleh tim darat, sehingga tim menyiapkan upaya pemadaman waterbombing atau jalur udara. Untuk operasi waterbombing sendiri, Gatot menyebut sudah ada suplai air dari kolam di kawasan Kaliandra untuk diangkut menggunakan helikopter berkapasitas 1 ton menuju area yang terbakar. Dan saat ini, tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Daerah, TNI dan Polri masih melakukan upaya pemetaan titik api lanjutan sebelum melakukan waterbombing. Imbas karhutla tersebut, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo ditutup sementara pada hari ini sampai waktu yang belum ditentukan. Penutupan jalur pendakian tersebut berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan UPT Tahura Raden Suryo nomor 500.4.6.10/1276/12.7.2/2026. Sementara itu, Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, belum memberikan penjelasan detail terkait penutupan kawasan Tahura Raden Suryo. Pada Rabu siang, pihaknya menyebut sedang berada di pos sumber berantas dan tengah melakukan persiapan memberangkatkan tim untuk naik ke lembah lengkehan Gunung Arjuna.
1: RRI.co.id, sumber

Pendengar masih bersama kami dalam program Surabaya Petang ini ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, ketika saat ini Anda memutuskan untuk diet ya, dan kebetulan diet Anda ini lebih ke tinggi protein, kemudian serat begitu, tampaknya pilihan kacang-kacangan itu adalah pilihan terbaik untuk diet Anda. Dan ada beberapa kacang-kacangan yang bisa menjadi menu pilihan atau alternatif begitu ya. Karena kacang terbaik untuk diet itu bukan berarti jenis kacang dengan kalori paling rendah. Justru kacang kaya protein, kemudian serat dan lemak tak jenuh yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga nafsu makan lebih mudah dikendalikan. Konsumsi kacang dalam jumlah moderat tidak secara langsung menyebabkan kenaikan berat badan. Tidak ada satu jenis kacang yang paling unggul untuk menurunkan berat badan karena setiap jenis memiliki kelebihan nutrisi yang berbeda. Kuncinya terletak pada porsi, cara penyajian, serta pola makan secara keseluruhan. Kacang memang memiliki kepadatan kalori yang cukup tinggi, namun kombinasinya atau kombinasi nutrisinya itu dapat membantu menjaga rasa kenyang. Protein berperan dalam mengurangi rasa lapar, sedangkan serat dapat memperlambat proses pencernaan dan membantu menjaga kestabilan gula darah. Sementara itu, lemak tak jenuh dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Kacang juga mengandung antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dan mendukung kesehatan tubuh. Sebuah tinjauan penelitian yang dirujuk GoodRx ya menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi kacang cenderung memiliki berat badan dan persentase lemak tubuh yang lebih rendah. Penelitian lain juga menemukan bahwa menambahkan kacang ke dalam pola makan berkaitan dengan penurunan berat badan secara moderat. Rata-rata sekitar 0,5 pon atau 0,23 kg. Meski demikian, hasil tersebut tidak berarti kacang secara otomatis menyebabkan penurunan berat badan. Pola makan secara keseluruhan dan aktivitas fisik tetap berperan penting dalam menentukan perubahan berat badan. Nah, kacang terbaik untuk diet itu apa aja sih? Yang pertama ada almond, pendengar. Jadi almond ini mengandung sekitar 164 kalori, 6 gram protein dan 4 gram serat dalam setiap 1 ons atau sekitar 28 gram. Dan kandungan protein dan serat tersebut dapat membantu memberikan rasa kenyang. Almond juga kaya vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Agar lebih sesuai untuk diet, pilih almond tanpa tambahan gula atau garam dan tetap memperhatikan porsinya. Kemudian ada juga kenari. Kenari ini memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang cukup menonjol dibandingkan jenis kacang lainnya. Dalam 1 ons kenari terdapat sekitar 186 kalori dan 18,5 gram lemak. Ada juga pistachio yang mengandung sekitar 159 kalori, 6 gram protein dan 3 gram serat per 1 ons. Selain kandungan protein dan seratnya, pistachio juga dapat membantu mengontrol porsi makan, terutama jika memilih jenis yang masih bercangkang. Dan proses membuka cangkang membuat aktivitas makan berlangsung lebih lambat, sehingga dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap jumlah

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih di tengah dinamika ekonomi menimbulkan tantangan tersendiri, terutama agar koperasi tidak justru menjadi pesaing bagi pelaku UMKM yang telah lebih dahulu tumbuh di masyarakat. Anang Zunaidi, praktisi dan konsultan koperasi serta UMKM nasional menilai, koperasi desa Kelurahan Merah Putih seharusnya berperan sebagai agregator dan hubungan ekonomi, bukan kompetitor bagi pelaku usaha. Koperasi dapat memperkuat rantai distribusi dengan menyediakan akses bahan baku, memperluas pasar sekaligus membantu memastikan ketersediaan dan kesinambungan pasokan bagi UMKM. Menurutnya, keberadaan koperasi perlu diarahkan untuk membangun kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Dengan tata kelola yang tepat, koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan, sehingga UMKM dapat tumbuh bersama, bukan justru saling berhadapan dalam persaingan. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Anang Zunaidi, praktisi dan konsultan koperasi serta UMKM nasional berikut ini.
1: Kalau kita melihat keberadaan koperasi ini bukan hal yang baru begitu Pak Anang ya, karena Indonesia ini sudah sejak lama, namun agaknya memang ada yang kembang-kempis begitu ya, ada yang kemudian juga gulung tikar dengan kondisi ekonomi saat ini bahkan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini bagaimana juga kalau keberadaan koperasi ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, utamanya bagi pelaku teman-teman UMKM ataupun juga bagi usaha-usaha lain yang jauh lebih dulu sudah ada misalnya. Nah, ini seperti apa juga Pak Anang melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita lihat memang dinamika di KDKMB ini luar biasa. Baik itu dinamika regulasi, kemudian improvisasinya ya, sepertinya dari awal memang mencari bentuk yang terbaik. Kalau terkait dengan keberadaan KDKMB, sejak awal memang KDKMB ini diharapkan bukan menjadi kompetitor, apalagi menjadi predator ekonomi. Ya. Cuman fungsi yang sebenarnya itu belum tampak ya, bagaimana KDKMB itu supaya tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha. Misalnya di konsep yang sudah dilatihkan itu nanti apa, adalah bahwa KDKMB menjadi agregator, menjadi hub. Jadi kalau produk subsidi itu bisa masuk ke KDKMB sebagai distribution, maka retail-retail lokal UMKM itu bisa mengambil produk ada di KDKMB. Kemudian UMKM-UMKM yang juga melakukan pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku bisa belanja di KDKMP. Sehingga nanti di sini ada kerjasama di mana KDKMP bisa menjadi penguat rantai distribusi ya, supaya di sini nanti didapat harga yang lebih murah, kemudian kepastian pasokan dan kontinuitasnya itu. Harapannya seperti itu memang. Jadi menjadi hub, bukan menjadi kompetitor langsung. Saya tangkap dari yang uji coba ini, yang dengan Agrinas, itu yang tampak justru seperti retail pada umumnya, seharusnya dimunculkan retail yang memang rasa koperasi. Koperasi, bukan seperti retail A atau I ataupun retail lokal-lokal itu. Ini yang memang harus diperkuat lagi di tata kelolanya.

Pendengar, ternyata garam itu tidak hanya bisa bermanfaat untuk kesehatan, kemudian buat masak juga, tapi ternyata juga bisa buat tanaman ya. Siapa sangka bahwa garam yang selama ini dikenal sebagai bumbu dapur yang bisa bikin makanan jadi terasa lebih lezat, namun bahan sederhana ini juga punya kegunaan lain di halaman rumah termasuk untuk tanaman. Jadi manfaat garam untuk tanaman ini ternyata cukup beragam ya. Mulai dari membantu menyuburkannya hingga mengendalikan hama tertentu. Meski begitu, penggunaannya tidak boleh sembarangan, karena jika berlebihan justru bisa merusak tanah dan akar si tanaman. Lantas, manfaat garam untuk tanaman ini apa saja sih kalau digunakan dengan takaran yang tepat? Yang pertama adalah membantu menyuburkan tanaman, pendengar. Jadi, kandungan mineral dalam garam itu dapat mendukung pertumbuhan tanaman, ya. Garam laut mengandung sodium, zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium, serta sejumlah mineral lain dalam jumlah kecil. Kandungan ini dapat berfungsi seperti pupuk tambahan bagi tanaman. Saat digunakan dengan benar, garam ini bisa membantu pertumbuhan tanaman lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah mengusir siput dan bekicot. Jadi garam juga dikenal ampuh, bisa mengendalikan siput dan bekicot. Hewan ini tidak tahan terhadap garam karena garam akan menarik air dari tubuh mereka hingga menyebabkan dehidrasi. Akibatnya, populasi siput dan bekicot bisa berkurang. Jika Anda tidak sempat mengusirnya satu persatu, taburkan garam di permukaan tanah. Namun penting diingat, garam sebaiknya tidak sampai mengenai tanaman karena bisa ikut merusaknya. Kemudian yang ketiga adalah membunuh rumput liar. Jadi selain untuk hama, garam itu juga bisa digunakan untuk membantu membasmi gulma atau rumput liar. Kandungan sodium klorida dalam garam dapat mengganggu keseimbangan air di dalam sel rumput liar. Setelah menyerap garam, gulma akan layu, berubah jadi coklat lalu mati. Dan cara ini bisa menjadi alternatif herbisida alami di kebun. Namun harus sangat hati-hati ya, karena larutan garam yang terkena tanaman utama juga bisa membuatnya ikut rusak.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan atau kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Anda bisa simak bersama nanti bagaimana update informasi dari reporter RRI seluruh Indonesia begitu ya, yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluar Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Van Rijt hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT, alhamdulillah, per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riana, menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi

0: pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
1: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
5: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
6: Berapa jumlahnya?
5: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
7: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
5: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
4: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
3: Membantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
8: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PSP?
3: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
8: Jadi secara profesional itu?
3: Secara profesional, oh, ya. Okay. Itu saja.
8: Itu aja yang dikonfirmasi?
3: Iya,
8: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
3: Sekitar 29.
8: Itu aja, tapi terkait soal
3: terkait,
8: bagaimana
3: saya dulu 2000, nyanyi. Kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
8: Okay.
3: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
8: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
4: Sini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Barakum.

0: Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
2: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
3: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
4: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
3: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: This is very impressive and it shows the way.
6: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
7: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
6: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
8: It's a very nice country. I love it.
9: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
6: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
10: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
6: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
11: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
12: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
11: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
13: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
11: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
14: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Buddha dengan satu topik mengendalikan batin untuk kebahagiaan sejati. Selamat mengikuti.

Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia RRI Surabaya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, MPDB, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pada mimbar dhamma yang mulia ini. Kita akan merenungkan sebuah kebenaran fundamental dalam ajaran Sang Buddha, sebuah kebenaran yang menjadi kunci bagi penderitaan maupun kebahagiaan kita. Kebenaran itu ada dalam kalimat pertama dalam Dhammapada, dan saya akan menyampaikan tema, yaitu pikiran adalah pelopor mengendalikan batin untuk kedamaian sejati. Namun sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Pikiran adalah pelopor dari segala kondisi. Pikiran adalah pembentuknya bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada ayat 1. Namo Buddhaya. Pikiran, Bapak Ibu, bukanlah sekedar alat. Ia adalah pelopor dan pembentuk seluruh pengalaman hidup kita. Jika kita ingin mengubah kualitas hidup kita, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu pikiran. Lalu bagaimana kita mengendalikan pelopor yang begitu kuat ini, yaitu pikiran? Sang Buddha Gautama mengajarkan 3 pilar utama untuk menertibkan dan memurnikan batin kita. Pilar pertama yaitu menyadari sifatnya yang liar, yang selalu berubah, atau dalam bahasa Palinya disebut anicca. Pilar pertama dalam mengendalikan batin adalah menyadari sifat dasar pikiran itu sendiri. Ia liar, cepat, dan sulit sekali dipegang. Anicca, terus berubah-ubah. Pikiran cepat berubah. Batin kita ibarat kera yang melompat-lompat, tidak pernah diam. Satu detik memikirkan pekerjaan, detik berikutnya teringat kenangan masa lalu, lalu cemas akan tagihan bulanan. Kecepatan perubahan ini seringkali membuat kita merasa kewalahan. Kedua yaitu keterikatan. Masalahnya bukan pada pikiran itu sendiri, tetapi pada keterikatan kita terhadapnya. Ketika sebuah pikiran buruk seperti kebencian, iri, dengki, dendam itu muncul, kita cenderung mengidentifikasinya sebagai diri kita. Aku adalah orang yang marah, dan bukan hanya sebagai fenomena batin yang lewat.
Yang ketiga yaitu praktek kesadaran atau sati. Untuk menjinakkan pikiran ini atau yang diibaratkan kera tadi yang selalu gerak, ya tidak mau diam, sati tidak berusaha menghentikan pikiran, tetapi hanya mencatatnya tanpa menghakimi atau mengikutinya. Ini adalah praktek meditasi harian. Bahkan hanya 5 menit, 10 menit yang membangun otot batin, ya, tanda kutip otot batin. Kita hanya melihat, oh, ini pikiran cemas, ini ketakutan, ini sedang membenci, dan lain sebagainya. Dalam Dhammapada 35, Sang Buddha bersabda, sukar untuk mengendalikan batin yang bergerak cepat, berjalan sesuka hati, tetapi batin dapat dijinakkan. Sungguh baik untuk mengendalikan batin, karena batin yang terkendali akan membawa kebahagiaan. Dan itu jelas, ya, kalau kita mampu mengendalikan pikiran atau batin kita, tentu kebahagiaan yang akan kita dapat. Pilar kedua yaitu memupuk nilai etika, dalam hal ini sila. Mengendalikan pikiran tidak hanya dilakukan saat kita bermeditasi. Ia juga harus dipraktikkan melalui ucapan dan perbuatan kita. Inilah pilar kedua, yaitu memupuk nilai etika sila. Hubungan sila dan pikiran. Mengapa moralitas penting bagi pikiran? Karena setiap kali kita melanggar sila, misalnya berbohong, mencuri, atau berbicara yang tidak benar atau kasar, kita menciptakan penyesalan dan kegelisahan dalam batin. Penyesalan ini merusak konsentrasi dan menghalangi kedamaian batin. Sila sebagai fondasi. Sila adalah fondasi untuk samadhi atau konsentrasi. Kalau sila kita tidak baik, kita sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, sering berbohong, berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa meditasi. Konsentrasi kita akan terganggu. Karena sila kita, perbuatan kita tidak bersih atau tidak baik. Tapi kalau kita memiliki sila yang baik, kita jadi orang yang jujur, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan, memiliki tata krama dan bicara yang santun. Tentu ketika kita bersamadhi atau meditasi, ini akan sangat mudah sekali kita konsentrasi. Dan kalau kita ingin berhasil di dalam meditasi, tentu kita harus memiliki sila yang baik. Jika fondasi kita rapuh, ya, sering berbohong, melukai orang lain, batin kita akan selalu gelisah karena dibebani rasa bersalah. Dan meditasi kita tidak akan pernah dalam atau berhasil. Konsentrasi kita akan sangat terganggu oleh perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan karena merasa bersalah. Latihan ucapan benar, ya. Secara praktis kita harus menjaga ucapan benar, sama waca. Sebelum berbicara, tanyakan 3 hal. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat?
Jika ucapan kita tulus dan bermanfaat, batin kita akan merasakan ketenangan. Di dalam Dhammapada 379, Sang Buddha bersabda, orang yang mempunyai kebijaksanaan di dunia ini tidaklah tercela, yang tidak bersalah dan mempunyai dhamma. Ini menegaskan bahwa perilaku tanpa cela atau sila adalah bukti luar biasa atau bukti luar dari kebijaksanaan. Pilar ketiga yaitu menuju pelepasan, Viveka. Pilar terakhir dan tujuan tertinggi dari pengendalian batin adalah menuju pelepasan. Setelah pikiran dijinakkan dan perilaku dimurnikan, kita siap untuk melepaskan keterikatan pada apapun. Mengapa melepaskan? Keterikatan atau dalam bahasa Palinya dikatakan sebagai upadana adalah sumber penderitaan melekat pada hasil, pada identitas, pada kekayaan, pada pandangan. Semua ini mengikat pikiran kita. Pelepasan adalah kebebasan dari ikatan. Selanjutnya yaitu batin bebas. Dengan batin yang terkendali, kita dapat berlatih untuk melihat segala sesuatu tanpa keinginan untuk memiliki atau menolak. Kita berinteraksi dengan dunia, tetapi tidak lagi terikat oleh hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, saya akan menyampaikan penutup dan sebuah ajakan. Marilah kita kembali pada ayat 1 Dhammapada. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu atau dari segala kondisi. Jika kita ingin kebahagiaan mengikuti kita seperti bayangan yang tak terpisahkan, maka kita harus mengurus pelopor itu. Dalam hal ini adalah pikiran. 1. Kenali sifatnya yang liar melalui kesadaran penuh atau mindfulness. 2. Murnikan tindakan melalui sila. 3. Arahkan pada pelepasan. Ini adalah tugas seumur hidup. Tetapi setiap langkah kecil dalam mengendalikan pikiran adalah langkah menuju kedamaian sejati. Mari kita tingkatkan kesadaran kita, memupuk etika kita, dan menemukan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Demikian materi atau mimbar agama Buddha yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian, saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Sabbisata bhavantu sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi Badai Pasti Berlalu yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. This Korea featuring Laila Manino dan juga Bunga Citra Lestari. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Doctor mengakhiri tugas. Sesaat lagi rekan saya Jo Adi Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya. Kita punya program, ini bukan ruang rindu tapi lebih ke Freedom Jazz Festival. Jadi nanti Anda bisa simaknya langsung begitu ya di 99,2. Tapi kalau misalnya Anda mau melihatnya secara langsung melalui YouTube juga ada ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana menariknya begitu program ini, Freedom Jazz Festival. Kemarin kan sempat di-spill begitu ya waktu jam 1:30 siang sampai jam 3 sore bersama dengan Isan Tarodi dan juga Yudi Ismail. Jadi acaranya ini startnya dari jam 6 sore begitu ya, sampai nanti on air sampai jam 10 ya, jam 10 malam. Off airnya jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 8 sampai jam 10 malam itu on airnya begitu. Jadi ini bukan ruang rindu tapi lebih ke Freedom Jazz Festival yang mungkin Anda juga sudah mengetahui kemarin begitu ya, ketika Anda menyimak bagaimana Pro 1 Network yang menghadirkan 100% Indonesia Nasional kala itu ya. Jadi sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Icon Studio Live dan juga RRI ya. Jadi Anda nanti bisa simak bersama, bintang tamunya cukup banyak begitu ya. Karena yang nyanyi ya cuma satu orang tapi banyak. Ada Dwiki Darmawan juga yang sebagai seorang musisi begitu, yang juga hadir di sana. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana lagu-lagunya spesial sudah disiapkan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Freedom Jazz Festival langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, saya Jody Yuwanda, menggantikan posisi Fresh Yoktora di Surabaya sore ini. Dan saya akan lanjutkan perjalanan kita di Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti Freedom Jazz Festival 2026 ya. Dan Anda bisa ikuti program ini sampai nanti pukul 22. Selepas itu kami akan ajak kembali untuk bisa bergabung melalui siaran Pro 1 RRI Surabaya hingga pukul 24. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, kemudian di RRI.net, dan juga di YouTube ICSL.studio, dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Iya,
0: tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Iya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep, 1, 2, 3. Oke,
0: cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya, siap-siap
0: ya. Cakepnya ready ya.
1: Oke.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti.
0: Ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada Perwakita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada Perwakilan Kedutaan Besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada jerih basuki maupeyo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin nggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.

0: seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para
1: ya,
0: musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, Bipun.
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
1: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di 11 itu. Main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: kita langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Ber. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes, berarti sudah
0: 2024
1: kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Ber?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua. Karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Ber ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally benar. Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya.
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong. Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam. Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini saya
0: Wahid.
2: Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman, dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget
1: spill.
3: Karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya. 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin diproduksinya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: This. Okay.
1: You be for Nisi Eduardo Yon saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Kyari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like pop bar blues a bit, so we close our performance. I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak?
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi kita
2: terancam punah untuk ya, pengrajin. Ya,
3: kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan ya. Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu,
2: khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada
2: ya.
3: Ya
2: ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya, kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern konde sebetulnya modern. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nih yang berikutnya.
3: Berikutnya ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini di ujung selatan Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
3: Ya,
2: terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli ke bawah pada bass.
1: Eca Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, oh, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: With.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Eca Sumantri. Jadi Eca mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di CSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner.

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama. Relay dari

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Sampai dengan pukul 24 malam nanti kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Anda.

Satu lagu dari Boyzone dengan No Matter What sudah kita nikmati bersama. Dan juga saya ingin menyapa untuk Anda pendengar setiap Rusatu dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia, juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air

0: Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat teguh.
0: Selamat malam, Abawi.
1: Malam juga.
0: Kok suaranya sudah mulai agak-agak mengantuk ini ya? Betul.
1: Bukan ngantuk, emang.
0: Emang ngantuk? Loh, bukan ngantuk. Oh, soak. Soak itu gimana? Artinya gimana?
1: Amsyong.
0: Amsyong itu piye artinya?
1: Luka dalam tenggorokan mas.
0: Oh, lagi gerah, lagi sakit ya.
1: Gara-gara minum apa rusak itu.
0: Apa? Apa itu? Minum apa itu?
1: Es kopior itu mas.
0: Oh, kelapa rusak kemarin diminum. Ya.
1: Empat sudah diminum.
0: Oh gitu. Ya wes, kau usah dibalik di mana ya, Bawi ngoneku ya. Ya nanti.
1: Kali dua kali memang. Sering loh, ya memang waktunya
0: memang,
1: istirahat.
0: Ya. Oh ngono ya, betul. Ya memang harus istirahat, jaga kondisi. Panas-panas oh. Memang seger minum es kopior ya, tapi obat gulo itu loh ya.
1: Iya.
0: Kang Wati.
1: Nah Mang, itu aja, kerinduan aja.
0: Kerinduan, lagunya siapa itu?
1: The Mercies.
0: The Mercies, oke. Okay. Mau salam Abawi?
1: Oma Yanti, Bu Adi Ramli, Pelang Omar. Bu Wira, Bu Isti, dan Bu Nana, Padmajo, Maturnu.
0: Sami-sami Abawi, semoga lekas sembuh ya, sehat selalu untuk Abawi sekeluarga. Kita nikmati dulu lagunya ini sambil bernostalgia dengerin lagu-lagu lawas. Ada The Mercies sekali dihadir untuk Anda. Abawi, monggo, ini dia, kerinduan.

Dari The Mercies dengan Dalam Kerinduan sudah kita nikmati bersama. Halo, apa kabar untuk Anda? Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang malam hari ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat malam juga untuk Anda yang sedang bertugas, sedang menjalankan aktivitas malam hari ini, ya karena kesibukan, karena satu pekerjaan yang harus dilakukan atau tidak bisa ditinggal, ya Anda harus melewatkan waktu malam ini untuk bekerja. Saya temani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon, baik itu on air ataupun juga line telepon seluler seperti yang satu ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Lubang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam Mas Bandi. Bagaimana punya kabar malam hari ini Mas Bandi?
1: Alhamdulillah, rodok gak enak badan.
0: Oh, ini banyak yang lagi gak enak badan ini sepertinya ya.
1: Iya Mas Du, sibuk Mas Du.
0: Hah? Sibuk?
1: Sibuk riwariwi,
0: oh, wirawiri. Oh, wirawiri, kayak angkutan umum itu ya, wirawiri.
1: Wirawiri.
0: Sibuk ya, ngurusin 17-an maksudnya?
1: Ngurusin 17-an.
0: Oh, maksud.
1: Ngurusi Karang Taruna, ngurusi kampung.
0: Oh lah, opo, kok sampai ngurusi Karang Taruna? Gak
1: lapa-lapa diurusi kampung, Mas Du.
0: Oke, monggo silakan mau dengar lagu apa ini, Mas?
1: Dido, Mas Du.
0: Bandi.
1: Dido.
0: Hero.
1: Thank you.
0: Dido. Oh, Daido.
1: Daido, oh, ya. Thank you, Mas Du.
0: Thank you. Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salamnya buat seluruh pendengar RRI Pro 1. Selamat mendengarkan.
0: Gitu
1: terima
0: ya.
1: Kasih, Mas Du.
0: Sama-sama, Mas Bandi. Sehat selalu untuk Anda. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini. Kali ini datangnya dari Daido. Thank you untuk Mas Bandi di Surabaya. Selamat menikmati dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Di program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bersama saya, Juadi Yuanda. Selamat menikmati.

0: Terima kasih sudah bersama kami pendengar Daido dengan Thank You disuka oleh Mas Bandi tadi sudah bergabung ya. Saya mau ingatkan juga untuk kita semua pendengar, baik saya pun juga Anda yang memiliki kendaraan. Jadi sekarang ini memang banyak sekali aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Surabaya. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang yang kita miliki. Kita tingkatkan keamanan, pengamanan ya. Mungkin dengan memberikan kunci ganda ataupun juga mungkin dengan memberikan CCTV atau hal-hal lain lah ya. Pagar mungkin gemboknya ditambah yang awalnya 1 jadi 12 misalnya. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan karena ya kita tidak mau ya hal-hal buruk terjadi menimpa kita. Sama yang terjadi baru saja ya tadi sore begitu ya. Ini seorang warga di daerah Petemon Surabaya mengalami kejadian yang mengenaskan, yaitu kehilangan satu unit sepeda motor karena pencurian ya di sebuah warnet di sana. Dan ini bukan kali pertama terjadi di Surabaya. Banyak sekali kasus-kasus pencurian sepeda motor. Yuk kita sama-sama tingkatkan kewaspadaan kita untuk menjaga barang-barang di sekitar kita, barang-barang pribadi kita, dan keamanan di sekitar kampung ya, sekitar tempat tinggal kita, agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat
0: lagi. Malam Bu Siti, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas
0: Ki. Silakan Bu Siti.
1: Lagunya apa Indonesia?
0: Apa, mau lagu apa?
1: Mau Lila dong, Lila kangen sama Lila.
0: Lila? Boleh, boleh dong.
1: Jantung hati.
0: Boleh, boleh, okay. Boleh.
1: Salamnya buat Mbak Rika Herlin. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damian, Bu Surami. Lima aja. Ya wes, semuanya aja.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama Ibu Siti dari Waalaikumsalam dari Pasuruan ya. Dari Lila disuka oleh Ibu Siti. Baik, saya mau sapa dulu. Ini ada Ibu Miske. Miske Adiah gitu ya. Dari Trenggalek. Iya. Selamat malam Ibu. Sehat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 Surabaya, betul. Requestnya Love Me For What I Am. Dari Lobo. Selanjutnya buat semua pendengar, terima kasih waktunya. Dari Ibu Miske Sadiah. Oh, Miske Sadiah. Ya. Salam kenal Ibu. Ini sepertinya baru kali pertama Ibu bergabung bersama kami ya. Terima kasih sudah bergabung. Trenggalek, gimana cuaca? Cerah, dingin-dingin juga seperti Surabaya. Wah. Oke deh, kalau begitu kita coba mainkan. Cuman saya mau hadirkan dulu satu kabar ini. Dari BMKG memperkirakan gempa susulan masih terus berlangsung di NTT hingga 30 hari ke depan. Kita berharap semoga sahabat-sahabat kita yang ada di NTT ya, ataupun juga para relawan yang tengah berjuang untuk membantu para korban gempa, jadi terus waspada karena menurut informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan aktivitas gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih akan terus berlangsung hingga 21 sampai dengan 30 hari ke depan. Ya. Kemudian ini juga berdasarkan hasil monitoring BMKG bahwa aktivitas gempa susulan masih akan terus berlangsung. Secara umum dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya pun menurun walaupun dalam beberapa periode masih terjadi peningkatan aktivitas ya. Jadi tidak bisa benar-benar berhenti total, tapi yang pastinya kita harus terus melakukan upaya-upaya penyelamatan, mitigasi bencana agar korban tidak semakin bertambah. Tetap bersama kami, ini dia Love Me For What I Am, Lobo.

0: Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, saya ingin sampaikan satu informasi. Apabila Anda siap menjadi bintang berikutnya ya, ini ada kabar baik khususnya untuk Anda yang berusia antara 16 hingga 25 tahun. Wah, ini dia ya. Jadi yang untuk di atas 25 tahun, kita sebagai penggembira saja. Yang usianya 16-25 tahun, silakan bisa mengikuti ajang bergengsi meraih prestasi. Ini bintang berikutnya, saat yang sudah Anda nanti-nantikan. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI. Yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, Anda memiliki bakat menyanyi, percaya diri, siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Sekarang masih tanggal 19, masih cukup panjang waktu pendaftarannya. Tunjukkanlah kemampuan Anda membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Kemudian Anda juga bisa follow sosial media Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Informasi pendaftaran untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Ayu Arta 0896 30 0893 kali 0. Kemudian untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, bisa menghubungi Witra 0896 160 45745. Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Idris.
1: Malam,
0: lagunya baru-baru di Pak Idris.
1: Baru-baru ya.
0: Silakan. Lah ya, tahun baru Pak Idris, tahunnya ya nggak sampai tahun 60-an, tahun 90-an, 2000 gitu Pak Idris. Monggo Pak Idris, silakan, lagunya apa ini yang mau diputar, mau didengarkan?
1: Oh, kalau baru
0: ya. Ya, oke, salamnya aja kalau gitu, monggo, silakan.
1: Aja kalau gitu. Rosa.
0: Oke, siap. Rosa yang mana?
1: Mengenangmu.
0: Oke. Salamnya buat siapa Pak Idris?
1: Oh, ada ya, alhamdulillah. Untuk Bu Siti yang barusan turun. Saya tidak lupa ada Bu Omayanti, Pak Bambang, Bung Freddy, Pak Kobar, semuanya saja maju.
0: Gitu ya, baik.
1: Jangkep ini.
0: Terima kasih Pak Idris, selamat malam, selamat beristirahat. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris dari Pasuruan, kita sudah dapatkan lagunya, kini kita nikmati saja lagu dari Rosa dengan Mengenangmu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya kali ini, di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Satu lagu yang memang dikomposeri oleh salah satu musisi yaitu Adi Naf ya. Ini dia Mengenangmu dari Rosa dalam album Kini tahun 2002 yang disukai oleh Pak Idris dari Pasuruan yang tadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Idris sudah berpartisipasi. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu, waktu kita pun juga semakin terbatas. Saat sekarang pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali. Saya mau sapa dulu nih untuk Bapak Muhammad Jahuri di Blora, Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Wah hebat, luar biasa. Saya apresiasi untuk gambar yang Anda kirimkan malam hari ini dari Pak Jahuri di Blora, Jawa Tengah. Halo, selamat malam.
1: Tertaki rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ibu Dewi dari Pasuruan juga. Okay. Siap, Ibu silakan Ibu.
1: Jadi favorit grup.
0: Yang mana judulnya?
1: Bertemu Kembali.
0: Bertemu Kembali, favorit grup. Saya coba cari dulu ya, salamnya buat siapa? Salamnya
1: buat semuanya. Tak lupa buat Bang Jo, makasih.
0: Gitu aja. Waalaikumsalam. Ini lagunya Selamat Bertemu atau Bertemu Kembali? Kalau Bertemu Kembali nggak ada, Bu.
1: Selamat Bertemu.
0: Selamat Bertemu. Yakin? Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Adiwanda.
0: Waalaikumsalam Bu Ira, silakan.
2: Request lagu Dialova dari Once Michael.
0: Siap, salamnya buat siapa Ibu?
2: Salamnya untuk Bang Jo saja.
0: Oh wow.
2: Semoga sehat selalu.
0: Ya, Ibu, tambah
2: sayang
0: kasih.
2: Semua pendengar.
0: Iya.
2: Dan semua pendengar juga menyayangi Bang Jo.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu ya.
2: Iya, sama-sama. Semoga pulang siaran nanti tiba sampai dengan selamat. Masuk sampai
0: terima kasih.
2: Kamar.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat bertemu dari favorit grup, sudah kita nikmati bersama dan tidak terasa juga mendengar waktu kita semakin merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya masih punya satu kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, lagunya nanti saya akan putarkan, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali atau bergabung ya, saya siapkan satu waktu untuk Anda untuk bisa menikmati lagu pilihan Anda sebagai lagu pamungkas kita untuk kesempatan hari ini. Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Silakan 534-5474 ya, dan juga WhatsApp juga boleh 081-33-14-992. Jangan lewatkan ya acara kita yaitu Bintang Radio. Tadi sudah saya sebutkan, ini untuk usia 16-25 tahun, jadi Anda bisa sampaikan juga kepada kerabat atau saudara atau anak, ya cucu mungkin, yang punya talenta di bidang menyanyi, untuk bisa mencoba menjajal kemampuannya, olah vokal ya, di bidang menyanyi. Siapa tahu nanti akan lahir bintang-bintang muda dari Surabaya gitu. Baik pendengar, akhirnya saya Joe Adi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami dan terus bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam, hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: anak-anak, siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Saya, Bu Guru.
0: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
0: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
1: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
0: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
1: Baik, Bu Guru.
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Orang yang bijak tidak akan menghabiskan waktunya untuk menyalahkan keadaan, melainkan sibuk mencari solusi terbaik untuk mengubah situasi yang ada.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 20 Agustus 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia akan temani Anda dengan sejumlah program acara. Di antaranya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Edisi kali ini, tema kita adalah menyikapi orang yang dengki. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Yuyun dari PW Salima Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, Festival Son Horek diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian, karena ini hari Kamis minggu ketiga, nanti untuk dialog aspirasi kita akan bersama-sama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Sumenep dalam program dialog berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda juga boleh berinteraksi melalui line telepon teman-teman yang ada di RRI Sumenep. Kemudian juga program Jatim hari ini juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu, program acara kami lainnya masih terus akan kami hadirkan untuk temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan kita di Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan berkaitan dengan pembacaan surat Ali Imran di edisi kali ini. Tentu pagi hari menjadi waktu yang sangat baik untuk kita mengawali aktivitas dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebelum mendengarkan tausiah dari Ustazah Yuyun, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134 berikut ini.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Kembali mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon kami 5345474 ataupun mengirimkan pesan teks via WA 081331x992 untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita berkaitan dengan tema Mutiara Pagi di edisi kali ini, menyikapi orang yang dengki. Dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang kita berhadapan tentunya dengan orang yang mungkin merasa tidak senang ketika melihat keberhasilan, kebahagiaan, atau pencapaian orang lain. Bahkan tidak jarang tidak suka tersebut ditunjukkan melalui perkataan ataupun sikap. Lantas bagaimana sih seharusnya seorang muslim menyikapi orang yang dengki kepada kita? Berkaitan dengan hal tersebut, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustazah Rama Ayuning Tias S-Farm M-Farm, atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita berdiskusi dengan para pendengar, begitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita di pagi hari ini, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan tausiahnya berkaitan dengan tema menyikapi orang yang dengki. Silahkan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat serta barokahnya dan lindungannya kepada kita semua. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, terutama yang berada di Nusa Tenggara Timur, yang terdampak bencana gempa bumi, ini semoga dilindungi oleh Allah, ya, semoga diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni mereka yang wafat atau yang meninggal karena gempa bumi tersebut. Dan apabila di antara pendengar RRI Surabaya pagi ini ada yang kurang sehat,

dengan hasad. Ya, jadi sifat hasad ini, insya Allah kita semua sudah paham bahwa sifat tersebut itu tidak diperbolehkan dan harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghawu, wala tadabaru, wala yab'i ba'ukum ala yab'i ba'u. Ala bai'i ba'u. Wa kunu ibadallahi ikhwana." Ya, jadi Rasulullah mengatakan, janganlah kalian saling membenci. Maaf, janganlah kalian saling mendengki atau saling hasad. Wala tahasadu. Jangan saling hasad atau mendengki. Kemudian, jangan saling menyakiti dalam jual beli atau tanajush. Ya. Kemudian, janganlah saling membenci. Janganlah saling membelakangi atau mendiamkan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saudaranya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yaknibuhu wa la yahqiruhu. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Rasulullah melanjutkan lagi, at-taqwa hahuna wa yubshiru ila swadrihi thalatha marrat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, takwa itu ada di sini. Kemudian beliau memberi isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Ya, artinya letak takwa itu ada di dalam dada. Kemudian Rasulullah mengakhirinya dengan nasihat, bihasbim minasyarra ayyah qara akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irbuhu. Artinya, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya, itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya, kita dilarang untuk menumpahkan darah seorang muslim, ya, sesama muslim. Kemudian dilarang untuk mengambil harta seorang muslim yang lain, kecuali dengan cara yang halal, ya, misalnya dengan jual beli. Dan kehormatannya, kita dilarang melanggar kehormatan, menghina saudara kita sesama muslim. Jadi insya Allah di sini sudah jelas ya larangannya bahwa kita ini tidak boleh saling hasad atau mendengki. Nah, namun bagaimana sekarang sikap kita jika ada orang yang hasad atau jika ada orang yang mendengki kepada kita? Ya, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya sifat hasad, sifat iri, ya, sifat ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu sebenarnya manusiawi. Ya. Nah, di sini ada 4 tingkat orang yang hasad, ya, ada 4 keadaan orang yang hasad. Yang pertama, yang paling rendah, ya, dan ini yang paling buruk, ini adalah hasad yang tercela dan dilarang dalam Islam, yaitu hasad, ya, ia iri kepada nikmat orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain tersebut, sehingga mendorongnya untuk berbuat melampaui batas, baik dengan perkataan maupun perbuatan, ya, misalnya mengejek, kemudian bahkan na'udzubillah mengambil, ya, apa yang ada pada orang lain tersebut, mungkin mencuri atau menyakiti dan lain sebagainya.

0: sebagainya. Inilah hasad yang tercela dan dilarang. Kemudian ada pula yang bersikap hasad, ya, ia sebenarnya iri kepada orang lain, dengki atas nikmat yang dimiliki orang lain. Namun hal itu dijaganya hanya sebatas di hati saja. Ia tidak sampai menjalankan konsekuensi atau tidak sampai berbuat yang dilarang, ya, ia tidak sampai melanggar syariat. Tidak bersikap melampaui batas baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Nah, ini sebenarnya tidak berdosa, ya, tetapi hal ini merupakan sebuah penyakit hati dan harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah hasad yang tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, ya. Ia melihat orang lain memiliki suatu kenikmatan, ya, suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak ingin nikmat tersebut hilang dari orang yang ia dengki, ya. Bahkan ia berusaha, bahkan orang yang hasad tersebut berusaha agar ia mendapatkan keutamaan yang sama, ya. Ini terutama dalam urusan agama, ya. Misalnya kita melihat orang lain yang diberikan nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, nikmat bisa meluangkan waktu untuk hadir di majelis taklim, maka kita iri dengan nikmat tersebut dan kita ingin agar kita bisa memiliki nikmat yang sama. Nah, maka hal ini adalah tidak berdosa. Dan dalam hal ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, ya. Ada seseorang yang dianugerahi harta lalu digunakannya untuk berinfak siang dan malam, dan ada pula orang yang dianugerahi Al-Quran lantas ia berdiri membacanya siang dan malam. Ya, jadi hasad atau dengki yang diperbolehkan itu adalah kita dengki kepada orang yang berinfak dengan hartanya, ya, diberi kelebihan harta lalu banyak berinfak dengan harta tersebut. Lalu yang diperbolehkan juga adalah kita dengki atau kita iri, ya, merasa iri kepada orang yang diberi Al-Quran, baik kemudahan membaca maupun menghafalnya. Nah, ini boleh kita iri karena itu mendorong kita untuk beramal sholih. Ya, kemudian tingkatan yang tertinggi dari orang yang iri, orang yang hasad adalah ia memiliki rasa hasad, memiliki rasa iri, ya, dalam dirinya, tapi ia berusaha untuk menghapusnya, bahkan ia ingin berbuat baik kepada orang yang ia hasad tersebut, ya, kepada orang lain yang memiliki nikmat tersebut. Ia mendoakan kebaikan untuknya, ia menyebarkan kebaikannya, dan ia berusaha untuk menghilangkan sifat hasad, iri, dengki yang ada di dalam hatinya. Dan yang inilah tingkatan yang paling tinggi. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi orang yang hasad, ya? Yang kita sikapi ini terutama orang yang menampakkan hasad atau rasa irinya dan menunjukkannya dengan ucapan maupun perbuatan, bahkan sampai menyakiti, ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah bertawakal, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yaghurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhiit. Artinya, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita karena, ya, kita duga karena sikap hasad atau sikap iri dengkinya mereka, maka kita tetap bertawakal dan terutama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini disebutkan dalam suatu riwayat bahwa diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Abdillah bin Khubaib, ya, dari ayahnya, ya, jadi ini termasuk dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa kami pernah keluar pada malam hujan dan sangat gelap. Kemudian kami meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan kebaikan bagi kami. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkanlah. Tapi aku tidak mengucapkan apapun. Dan beliau berkata lagi, ucapkanlah. Dan demikian selanjutnya sampai 3 kali hingga sahabat ini bertanya, apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah surah Al-Ikhlas, lalu surah Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya. Jadi di sini untuk sebagai perlindungan selain berdoa kepada Allah, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar membaca 3 surah terakhir dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas sebanyak 3 kali masing-masing selama pagi dan petang. Ya, itu akan melindungi kita dan mencukupkan kita dari segala sesuatu. Kemudian seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah ini mengatakan, benteng yang terkuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang hasad adalah dengan berpegang kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam. Ya, jadi di sini kita tetap bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian kita berikhtiar, ya, dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali setiap pagi dan malam. Ya, di surah Al-Falaq ini juga kita ingat bahwa ada ayat terakhir yang bunyinya wa min syarri hasidin idza hasada. Artinya dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Ya, apabila ia iri dan menampakkan sikap dengkinya tersebut. Kemudian bagaimana cara yang selanjutnya untuk menyikapi orang yang dengki? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita terlalu memamerkan nikmat-nikmat yang kita dapat, ya, apalagi sekarang eranya media sosial di mana orang itu berlomba-lomba ingin memamerkan apa yang ia punyai sedikit pun, gitu ya, yang sedikit sekali itu sudah pengen dipamerkan. Nah, ini sebaiknya kita ada baiknya kita hindari, begitu ya, ada baiknya kita kurangi, kalau memang belum bisa, ada baiknya kita kurangi. Karena ada pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub, ini difirmankan Allah dalam surah Yusuf ayat 5, artinya ayahnya berkata, yaitu Nabi Ya'qub berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini setelah mendengar cerita bahwa Nabi Yusuf bermimpi, begitu ya, bermimpi bahwa ia melihat bintang dan bulan dan matahari ini bersujud kepadanya. Nah, kemudian Nabi Ya'qub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan perihal mimpinya karena Nabi Ya'qub paham bahwa mimpinya itu berarti Nabi Yusuf akan mendapatkan suatu kenikmatan dan itu bisa menyebabkan iri, hasad, dengki dari saudara-saudaranya. Kemudian cara yang selanjutnya untuk menyikapi orang yang hasad, iri, dengki adalah ini ya, mungkin paling sering kita ambil sikap ini, yaitu jangan diperdulikan. Ya, sibukkanlah diri dan kalau bisa itu kita mengurangi kontak, ya, mengurangi komunikasi. Dan ini boleh jika orang lain itu kita tahu bisa mendatangkan mudarat bagi kita, ya, melalui ucapan atau perbuatannya, maka boleh bagi kita untuk mengurangi, ya, bukan memutus sama sekali, tetapi mengurangi komunikasi agar menjaga kedua belah pihak. Ya, kita menjaga hati kita agar tidak tersakiti. Kemudian kita juga menjaga dia. Kita takutkan kalau bertemu dia nanti dia akan mengucapkan atau melakukan perbuatan yang menyakiti. Nah, sebaiknya kita kurangi, kita batasi komunikasinya. Kemudian tentunya yang selanjutnya adalah tetap berbuat baik, ya, kepada orang yang hasad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Fussilat ayat 36 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, jadi kita tetap bersikap baik kepada orang yang mendengki tersebut, namun juga kita sambil mengurangi intensitas komunikasi. Dan yang terakhir tentunya tentunya kita tetap bersikap sabar, ya, tidak dan berusaha untuk tidak membalas. Itu ya, tadi sudah disampaikan juga dalam surah Ali Imran, ya, yang dibaca di awal sesi tadi. Di salah satu ayatnya ada yang berbunyi wa'afina 'anin nas, dan memaafkan kepada manusia. Nah, ini sifat maaf adalah termasuk sifat orang-orang yang beriman. Kemudian di surah Al-Qasas ayat 54 Allah juga menyebutkan bahwa mereka itu diberikan pahala dua kali disebabkan dengan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ya, jadi kalau kita sabar, maka akan kita akan mendapatkan pahala dua kali. Ya, dan disebabkan karena kesabaran kita, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang mendengki tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walau alam bisawab, silahkan dilanjutkan dengan tanya jawab dari pendengar.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya. Ada begitu banyak hal yang sudah disampaikan, gitu ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang dengki? Nah, tadi juga sudah disampaikan melalui ayat dan juga surat yang disampaikan oleh Ustazah Yuyun. 5345474 atau WA 081331-4x992. Ini juga boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Yuyun. Langsung saja Ustazah, saya ke penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, ya. Mutiara Pegi.
1: Putri, silahkan.
2: Iya. Saya menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Yuyun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya mau bertanya sama Ustazah ini ya. Kejahatan orang lain, orang kepada orang lainnya, yaitu pembentukan hawa nafsu yang dapat mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bentuk penghambatan perbudakan kepada sesama. Itu bagaimana dalam Islam saja dan Al-Quran Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Uti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana
0: Ustazah? Ya, tadi menanyakan tentang hawa nafsu ya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini memang disebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa hawa nafsu ini ada dua, yaitu hawa nafsu atau nafsu yang mengajak kepada kebaikan dan nafsu yang mengajak kepada keburukan ya. Allah sudah menyebutkan di surah Asy-Syams ya, bahwa ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepadanya jalan kepada fujur atau kepada kerusakan dan kepada takwa atau kepada kebaikan. Nah, ini kita tentunya harus melatih ya hawa nafsu kita agar bisa lebih cenderung kepada kebaikan. Dan hawa nafsu ini sebenarnya merupakan fitrah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita kepada makanan ya, hawa nafsu kita kepada lawan jenis, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Namun yang harus diwaspadai adalah ketika hawa nafsu itu disalurkan dengan cara-cara yang melanggar syariat dan bahkan sampai menzalimi, mencelakai orang lain. Di sini kita harus melatih ya hawa nafsu itu, tentunya dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melatih pribadi kita melalui amal ibadah ya, amal sholih, kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan ikhlas ya, yang dilakukan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita bisa terlatih ya menahan hawa nafsu tersebut. Lalu kita bertanya lagi ya, bagaimana dengan orang yang nampaknya sholih begitu ya, nampaknya seorang pemuka agama, nampaknya seorang yang banyak beribadah, namun ternyata melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Ya, itu memang tetap ada ya orang-orang seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang seperti itu, dan kita juga berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan tetap ya tetap mengelola hawa nafsu kita sehingga semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjawab ya Bu Utri ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, saya juga geser ke penanya selanjutnya yang ada di WA, ada Bapak Khairul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, sifat dengki ini berkaitan dengan hati masing-masing orang. Yang kami tanyakan bagaimana caranya agar hati kita dijauhkan dari sifat dengki, mohon pencerahan, katanya demikian. Bagaimana Ustazah?
0: Ya baik, jadi bagaimana agar dijauhkan dari sifat dengki? Ya, kita ingat yang pertama bahwa sifat dengki itu adalah sifat yang terlarang, ya, sifat yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan dalam hadis yang di awal tadi bahwa janganlah kalian saling hasad atau jangan saling mendengki. Jangan saling menyakiti dalam jual beli. Jangan saling membenci, jangan saling mendiamkan, dan janganlah saling menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, dan seterusnya. Jadi kita ingat bahwa sifat dengki itu adalah dilarang. Nah, kalau dilarang tentunya berdosa jika kita melakukannya. Maka insya Allah kita akan bisa berusaha menghilangkan ya pelan-pelan. Dan kemudian yang kedua tentunya kita berusaha untuk melihat ya nikmat apa saja yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Kita iri, kita dengki kepada nikmat yang diperoleh orang lain ya. Misalnya nikmat harta yang itu tidak kita miliki. Namun lihatlah nikmat lain yang kita miliki. Ya, misalnya kita tidak memiliki nikmat banyak harta, tapi Kita miliki banyak, subhanallah, banyak sekali nikmat-nikmat lain yang kalau kita sebutkan satu-satu itu rasanya tidak akan pernah cukup waktunya. Ya, nikmat badan yang sempurna, kemudian nikmat kesehatan, ya, nikmat berislam, ya, kita berislam dan bersemangat dalam menjalankan agama, itu saja sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang dijauhkan dari agamanya, betapa banyak orang yang enggan untuk menjalankan ajaran agama, dan jangan sampai kita terhalang dari nikmat-nikmat tersebut karena hasad, ya, karena sifat iri kita pada nikmat yang diperoleh dari orang lain. Dan tadi Pak Khoirul bertanya, ya, bagaimana agar dijauhkan dari sifat dengki. Nah, ini sudah merupakan suatu nikmat, ya. Kita ingin menghindari dengki, artinya kita ini bersemangat, ya, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sendiri sudah merupakan nikmat yang mungkin sering kita lupakan dan tidak kita sadari. Sehingga caranya adalah lebih banyak menghitung, ya, nikmat Allah yang ada pada diri kita, bahkan hal-hal kecil yang mungkin kita sering terlewat, ya, hal-hal kecil yang tidak kita menyadarinya. Mulai sekarang kita berlatih untuk lebih memperhatikan dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Semoga dimudahkan ya, Pak Khairul Huda, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Itu jawaban untuk Pak Khairul Huda. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Ya,
3: wabarakatuh.
1: Ibu Istiharoh, silahkan.
3: Ya, Mbak Sari, aku baru pulang dari musala. Soalnya aku nginep di anak saya itu wiritannya panjang sekali. Ini tadi temanya apa, Mbak?
1: Oh, baik. Berkaitan dengan menyikapi orang yang dengki, Ibu.
3: Oh,
1: Ada Ustazah Yuyun, ini
3: ya.
1: narasumbernya.
3: Assalamualaikum, Bu Ustazah. Apakah orang
0: Waalaikumsalam
3: yang
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: dengki, iri, terus tetangganya dapat nikmat itu sama aja memakan amal-amal kita yang baik, Bu Ustazah. Terus bagaimana caranya kita apa namanya buang-buang jauh itu perasaan yang tidak baik itu, Bu Ustazah. Apakah kita apa namanya berdoa agar mudah-mudahan kita juga dapat rezeki yang sama kayak tetangga-tetangga saya, terus diparingi apa namanya semakin dekat sama Allah. Katanya rezeki yang paling baik itu yang semakin dekat sama Allah. Tolong dijelaskan, Bu Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini insya Allah temanya atau pertanyaannya kurang lebih sama
1: sama,
0: dengan
1: betul. Pak Garuda
0: ya
1: tadi ya.
0: pertanyaannya. Ya, jadi sekali lagi kita berusaha ya untuk melatih diri kita agar bisa ya lebih banyak mensyukuri ya mensyukuri apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kita ingat lagi dosanya ya tidak boleh untuk sifat dengki dan sifat iri tadi. Kemudian ini ada tadi saya lupa ya menyampaikan bahwa jika kita melihat suatu nikmat yang didapat oleh orang lain, maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan sifat hasad yang ada di dalam diri kita, dan kita berdoa agar Allah memberikan nikmat yang sama kepada kita, dan kita doakan ya kepada orang yang mendapatkan nikmat tersebut agar diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada doanya ya, ketika kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, agar kita tidak iri ya, agar kita tidak dengki, maka kita gantikan dengan berdoa. Doanya adalah Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Ya, sekali lagi Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Artinya, ya Allah, tambahkanlah karuniamu kepada saudaraku, dan berilah aku karunia yang lebih utama darinya. Nah, ini win-win solution ya. Kita mendoakan saudara kita yang mendapat nikmat, ya, dan kita meminta kepada Allah juga untuk memberikan nikmat dan karunia, dan bahkan kita meminta agar Allah memberikan karunia yang lebih utama daripada orang lain tersebut, sehingga bisa menghilangkan sifat iri, ya, menghilangkan sifat dengki yang ada pada hati kita. Begitu nggih, Bu Isti, semoga bisa menjawab. Wallahu
1: Ya.
0: a'lam bishawab.
1: Baik, ada Ibu Hartini juga ini yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bolehkah iri kepada orang lain yang diberikan Allah itu kekayaan tetapi dermawan dan hartanya itu diinfakkan buat amal soleh? Dan mengapa kita harus iri kepada orang lain padahal rezeki, jodoh, dan maut itu kan sudah diatur? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah menyimpan kalau mendapatkan rezeki tidak diceritakan kepada saudara karena takut iri, tetapi rezekinya saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, Masya Allah, banyak sekali ya pertanyaannya Ibu Hartini ini. Yang pertama, boleh iri kepada orang kaya yang dermawan? Ini boleh ya. Tadi sudah disebutkan bahwa iri yang diperbolehkan itu adalah dua macam. Ya, yang pertama adalah iri kepada orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu berinfak, digunakan untuk berinfak. Kemudian iri kepada orang yang diberi Al-Quran, artinya diberi kemudahan membaca Al-Quran atau diberi kemudahan untuk menghafal Al-Quran, itu boleh kita iri. Karena kedua iri ini mendorong kita untuk beramal sholih. Ya, kalau iri kepada orang yang kaya dan dermawan, ini mendorong kita untuk memiliki sifat yang dermawan juga, walaupun hartanya belum sebanyak orang kaya tersebut. Namun kita bisa berinfak dengan berapapun yang kita punya. Dan ingat juga bahwa kita juga bisa bersodakoh yang tidak menggunakan harta. Bersodakoh kepada masjid dengan cara misalnya membantu menjaga kebersihan masjid. Kemudian menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan itu juga merupakan sodakoh bagi kita. Dan ingat juga Rasulullah pernah mengatakan, tabassumu kafi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa iri ya padahal semua harta itu tidak dibawa mati begitu ya. Ya, ini mindset atau pandangan yang sudah benar ya untuk menghilangkan rasa iri dari dalam diri kita. Kemudian apakah kita boleh berbagi harta kita ya atau menyimpan harta kita karena takut saudara kita itu iri. Nah, kalau kita misalnya sudah hafal atau sudah paham ya dengan sikap saudara kita tersebut, maka kita boleh ya tidak menampakkan nikmat yang ada pada diri kita dan boleh untuk menyimpan saja dan juga tadi disebutkan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini diperbolehkan. Namun kita juga harus melihat ya saudara kita itu kondisinya bagaimana. Saudara ini dalam konteks saudara kandung ya. Kalau saudara kandung kita itu dalam kondisi kesusahan ya, memang diperlukan untuk dibantu ya, tentunya lebih utama bagi kita jika memiliki kelapangan harta atau kelebihan harta, kita berinfak ya, bersedekah kepada saudara kita tersebut. Ini tergantung situasi dan kondisi nggih Bu Hartini, dan semoga Allah memudahkan untuk mengelola semuanya sehingga tidak ada yang merasa tersakiti atau tidak ada yang merasa iri. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Ada pertanyaan lagi yang dikirimkan melalui WA dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau orang yang dengki kepada kita itu justru adalah orang yang dekat dengan kita? Misalnya keluarga sendiri atau saudara sendiri, bisa juga teman ataupun tetangga. Tentu rasanya lebih berat karena tidak mungkin bagi saya untuk memutuskan hubungan tersebut. Mohon pencerahan. Bagaimana nih Ustazah?
0: Halo?
1: Ya, Ustazah?
0: Halo, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Ustazah, Ini ada dari hamba Allah WA-nya. Ini menanyakan begitu ya. Bagaimana kalau orang yang dengki kepada kita itu adalah justru orang yang dekat dengan kita, misalnya keluarga atau saudara sendiri, teman ataupun juga tetangga. Tentu rasanya lebih berat karena saya tidak mungkin begitu saja memutus hubungan. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana ini,
0: Ustaz? Iya. Ini berat ya memang, apalagi kalau keluarga sendiri, misalnya bahkan tinggal satu rumah begitu ya, atau tinggal di rumahnya di dekat kita begitu. Bagaimana memutus atau mengurangi komunikasi, kan tentu saja tidak bisa setiap hari bertemu dan sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan cara-cara yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama adalah tetap bertawakal dan bertakwa kepada Allah, kemudian membaca zikir pagi dan petang, terutama dengan surah Al-Ikhlas ya, Qul Huwallahu Ahad, kemudian Al-Falaq dan An-Nas ya. Tiga surat tersebut akan melindungi kita dari kejahatan orang yang iri dengki tersebut. Kemudian yang terakhir juga kita tetap bersabar ya, bersabar dengan sifat-sifatnya, dan berusaha juga untuk menjaga agar kita tidak terlalu tidak terlalu seperti memamerkan begitu ya, atau tidak terlalu menampakkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan begitu ya. Ada kalanya memang kita merasa bahkan sampai sungkan ya untuk misalnya membeli sesuatu ya, karena takut saudara kita atau keluarga kita merasa iri ya. Akan tetapi kalau kita memang benar-benar butuh akan barang tersebut ya, ya tidak apa-apa, dibeli saja sambil selalu berdoa kepada Allah agar Allah melindungi nikmat yang ada pada diri kita, dan agar Allah bisa juga melapangkan dan menghilangkan rasa hasad, rasa dengki dari saudara kita tersebut. Ya, intinya memang semuanya ini butuh keterampilan kita ya dalam bersikap kepada orang lain. Kemudian juga tentunya disertai dengan selalu meminta pertolongan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu penanya terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar kita ada Mas Ramadan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bahwa datangnya suatu penyakit dalam tubuh seseorang sebagian besar itu karena pikiran-pikiran yang negatif seperti iri dan dengki dan lain sebagainya. Jadi selain diobati dengan obat-obatan kimia atau resep dokter, harus dengan cara apa lagi agar penyakitnya bisa benar-benar sembuh, kata Mas Ramadan begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, ya. Jadi memang kondisi hati, yaitu kondisi psikologis, mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Tadi sudah benar ya yang disampaikan Mas Ramadan, bahwa selain dengan obat kimia atau ikhtiar berobat kepada tenaga kesehatan, kepada dokter, kita harus menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada hati kita. Yes. Ya, ikhtiarnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah suatu penyakit yang menimpa seorang muslim, bahkan juga kegelisahan yang mengganggunya, itu melainkan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sehingga kita tetap berusaha untuk beristighfar ya, mengingat dosa-dosa kita dan meminta kepada Allah untuk menghilangkan ya penyakit hati, menghilangkan rasa iri dan dengki, dan kita sekali lagi berdoa dengan doa yang tadi Rasulullah ajarkan tadi ya, ketika kita melihat orang lain yang mendapatkan nikmat, kemudian kita sering ya merasa iri, merasa jengkel begitu ya. Nah, ada baiknya kita menggantikannya dengan doa, Allahumma zidhu min fadlika wa aqini afdala minhu, yang artinya, ya Allah tambahkanlah karuniamu kepada saudaraku itu dan berikanlah aku karunia yang lebih utama darinya. Intinya kita mendoakan ya agar saudara kita itu selalu bertambah karunianya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan karunia yang bahkan lebih utama daripada saudara kita tersebut. Memang hati ini harus dikelola ya, harus kita atur ya, kita jaga agar tidak mudah terkena penyakit hati, iri, dengki, hasad. dan lain sebagainya. Yaitu tadi caranya adalah selalu berdoa kepada Allah. Dan kemudian jangan lupa ada Al-Quran, ya, syifa'un linnas. Ya, Al-Quran itu adalah syifa atau obat bagi manusia. Kita perbanyak interaksi dengan membaca Al-Quran, ya, membaca artinya, kemudian membaca tafsir dan terjemahannya. Insya Allah itu semua juga bisa membantu melapangkan hati kita, mengurangi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita, dan kita rasakan sendiri apa bedanya, bagaimana rasanya ketika kita sudah memperbanyak berdoa dan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, semoga menjawab ya,
1: Baik.
0: Mas Ramadan. Wallahu wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semua sudah dijawab pertanyaannya oleh Ustazah Yuyun begitu ya. Tentu ketika kita menjalani kehidupan pasti ada begitu ya, menjumpai orang-orang yang memiliki sikap dengki begitu ya. Tapi bagaimana tadi kita diajarkan bahwa apa sih sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang-orang tersebut, bahkan terlebih lagi tadi menghindarkan diri kita juga dari perbuatan dengki. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silahkan.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita ingat lagi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, sebentar saja. Semua nikmat yang dimiliki, baik dimiliki oleh orang lain maupun dimiliki kita sendiri, semuanya itu akan lenyap. Dan tentunya semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa jadi ya, bisa jadi orang lain diberi nikmat dan kita tidak mendapatkan nikmat yang sama karena Allah tahu bahwa akan berat bagi kita untuk mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Maka mulailah mengisi hari-hari kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat dengki, agar digantikan rasa dengki itu dengan rasa syukur yang berlimpah, dan juga kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan orang-orang yang hasad serta dengki itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ilmunya ini bermanfaat juga bagi kita dan tentunya mengingatkan ketika kita dihadapkan juga dengan begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Satu di antaranya menghadapi orang-orang yang dengki dan juga iri kepada kita. Kita tahu harus berbuat apa. Dan semoga kita juga dihindarkan dari sikap dengki begitu ya terhadap dengan sesama kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Sari Berita, Festival Sonhork diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini pendengar, Festival Sonhork diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Festival Sonhorek marak digelar selama bulan kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat. Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Jahlul Yusar, menyebut kegiatan tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah mengeluarkan SE Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Sonhorek tersebut.
3: Sebelum SE itu sudah keluar, kita sudah koordinasikan sama kecamatan, sama pihak desa, sama polsek, TNI Polri dan lain sebagainya, sehingga Sonhorek ini jangan sampai overload gitu loh. Jadi jangan sampai keluar dari zona nyamannya gitu. Karena di sisi lain sebenarnya kalau Sonhorek ini dikemas dengan baik, bisa baik. Semua itu tergantung niat nih, berarti kan niatnya api, ya api terus.
2: Sonhorek diarahkan menjadi bagian dari karnaval budaya dengan tetap mengedepankan kesopanan. Konsep seperti diskotik keliling, joget erotis, dan pesta minuman keras akan dibatasi dan dilarang sesuai ketentuan SE Bupati. Setiap kegiatan juga wajib berkoordinasi dengan Polsek dan Forkopimda. Pelanggaran terhadap aturan dapat berujung penertiban hingga pembubaran acara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Berikut laporan Farin Regi.
4: Persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 menjadi langkah penting Pemkab Lamongan bersama DPRD untuk memperkuat kapasitas anggaran sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy, usai rapat paripurna dalam rangka persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Lamongan. Freddy mengatakan, dalam perubahan KUA PPAS tersebut terdapat sejumlah potensi tambahan pendapatan yang diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah. Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk mendukung belanja, terutama percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.
5: Di mana dalam perubahan itu ada beberapa potensi pendapatan yang insya Allah nanti akan naik dan belanjanya pun akan nanti kita tambah yang belanja modalnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan lebih cepat selesai.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyampaikan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam perubahan KUA PPAS 2026. Ketiganya, yakni penguatan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, peningkatan kualitas layanan publik, serta program yang berkaitan dengan idealisasi.
6: Ada tiga hal tadi yang saya sampaikan. Fokus kita dalam perubahan ini yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas layanan publik, dan ketiga digitalisasi, sehingga dalam perubahan nanti kita arahkan beberapa kegiatan yang lebih berfokus pada kualitas layanan publik dan juga infrastruktur jalan. Tentang pendapatan oleh daerah, kita telah bertekad bahwa kita berupaya kenaikannya cukup signifikan baik di perubahan ini maupun di tahun-tahun ke depan.
4: Kedepan Pemkab Lamongan akan segera menuangkan target tersebut dalam perencanaan yang lebih terukur sehingga strategi peningkatan PAD dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia melakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
7: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia lakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kunjungannya ke kota santri tersebut juga dalam rangka bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang pernah mengemban pendidikan di Australia. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan dalam kunjungannya kali ini bertujuan untuk menambah wawasan dan bertukar pikiran dengan tokoh terkait perihal isu-isu penting antar kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Ia menambahkan misi lain dari kunjungan tersebut yakni mempromosikan nilai toleransi agama dan budaya, memperkuat peran komunitas, serta memberdayakan peran generasi muda dalam hubungan bilateral antar kedua negara.
8: Beliau juga sangat mendukung hubungan yang dekat dan bagus di antara Australia dan Indonesia. Dan itu saya merasa sangat merasa ini kesempatan dan kehormatan bagi saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur bersama Ibu Yeni Wahid, teman lama saya, dan beliau saya merasa sangat bermakna saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur.
7: Dirinya juga menyebut figur Gus Dur menjadi alasan utama digelarnya pertemuan, mengingat Presiden keempat Republik Indonesia tersebut memiliki sosok yang mendukung nilai pluralisme, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai toleransi melalui aspek keagamaan dan pendidikan. Pertemuan yang berlangsung secara harmonis tersebut juga dihadiri oleh putri mendiang Presiden keempat RI, Yeni Wahid, dan juga pengasuh pesantren Tebu Ireng sekaligus Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai mitra dari Chiba Institute of Science, Jepang, melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim. Ani Asana melaporkan.
9: Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai mitra dari Chiba Institute of Science Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Provinsi Jawa Timur. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, kegiatan ini akan memotret kesiapan fisik sukarelawan Taruna Siaga Bencana Tagana, sukarelawan Masyarakat Peduli Api MPA, dan sukarelawan kebencanaan dalam menghadapi tanggap darurat bencana.
10: Dari pengecekan ini nantinya diharapkan bisa diketahui potensi relawan ini bisa mengidap penyakit apa, lalu juga secara psikologisnya itu gimana. Ini nanti akan diteliti secara mendalam oleh teman-teman dari Jepang, dan ini menjadi bagian dari kerjasama kami dengan Jepang yang selama ini sudah terbangun.
9: Sementara itu, Profesor Ryo Tanaka dari Pasca Sarjana Manajemen Krisis, Chiba Institute Jepang berharap relawan juga menjaga kesehatan di tengah membantu penyelamatan masyarakat.
11: Kedatangan kami ke sini dari Chiba Institute of Science dari Jepang itu adalah mengetahui tentang kegiatan relawan dalam melakukan penanggulangan bencana untuk para korban yang harus ditolong. Kondisinya sekarang itu seperti apa dari segi kesehatan fisik dan mental.
9: Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 19 dan 20 Agustus 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Oni Arianto melaporkan.
12: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dr. Bambang Sudarmanta, Rabu siang mengatakan kendaraan listrik memiliki lebih sedikit komponen. Kondisi tersebut membuat sistem kendaraan listrik berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel.
13: Ya, terkait dengan perkembangan kendaraan listrik ini, itu memang secara sistem itu lebih sedikit ya part-partnya. tempatnya lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang konvensional yang berbasis engine PICE, ya istilahnya internal combustion engine. Ya, di sini komponen utama dari sebuah kendaraan listrik itu adalah sistem penggeraknya, yaitu motor listrik, dan juga diajukan dengan sistem controller, ya. Terus kemudian sistem energinya baterai. Baterai nanti supaya aman itu juga dilengkapi dengan BMS, ya, Battery Management System.
12: Sementara itu, Ahmad, pengemudi ojek online, menilai kendaraan listrik lebih mudah dalam hal perawatan. Ia menyebut kendaraan listrik tidak membutuhkan sejumlah perawatan rutin seperti kendaraan berbasis mesin pembakaran.
14: Pemahaman saya, kalau masalah perawatan itu lebih gampang kayaknya, ya. Nggak perlu oli, nggak terlalu makan biaya kalau masalah perawatan. Lebih hemat listrik dari sisi perawatan.
12: Penggunaan kendaraan listrik dinilai memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Selain perubahan sistem penggerak, kendaraan listrik menawarkan karakter perawatan yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penguatan edukasi tentang ASI eksklusif sangat penting untuk menekan angka stunting di Kediri. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
15: Penguatan edukasi tentang ASI eksklusif dinilai penting untuk menekan risiko stunting di Kediri. Komunitas Peduli ASI Kediri dalam hal ini terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu, mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting sejak dini. Konselor menyusui Komunitas Peduli ASI Kediri, Andrianti Dewi Anggreni Edianto, kepada RRI menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif memberikan berbagai manfaat bagi bayi maupun juga ibu. ASI eksklusif dinilai dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah stunting.
16: Para orang tua hebat tidak ada salah dan ruginya sama sekali untuk tetap memperkaya diri dengan edukasi menyusui yang benar, karena keberhasilan menyusui sebenarnya bukan sebatas keberhasilan seorang ibu dan bayinya saja, juga berangkat dari kepedulian kita semua untuk mendukung keberhasilan menyusui dari semua ibu-ibu yang ada di sekitar kita.
15: Sementara itu, dosen kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ardina Reski Nuraini, turut menyebutkan bahwa kurangnya asupan nutrisi menjadi salah satu faktor utama yang juga dapat menyebabkan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
17: Awal kehidupan itu ada 1000 hari. Nah, di 1000 hari itu kita membutuhkan nutrisi yang banyak untuk baik ibu maupun si bayinya. Nah, kemudian yang kedua juga terkait pola asuhnya. Kemudian yang terakhir juga yang paling perlu digarisbawahi adalah terkait 5B, mulai dari berpengawet, beralkohol, kemudian ada bersoda, ya, berenergi, berwarna, kayak gitu. Nah, itu salah satu makanan-makanan yang sejatinya harusnya dihindari pada masa dari mulai hamil atau 1000 hari kehidupan hingga nanti anaknya usia 5-10 tahun itu masih harus menghindari. Itu minimal harus dikurangi.
15: Komunitas Peduli ASI Kediri mendorong seluruh pihak untuk turut meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Sinergi antar pihak dinilai penting untuk membangun lingkungan yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS Surabaya optimis dapat melampaui capaian 30.000 pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Faris Yarbu melaporkan.
18: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Surabaya optimistis dapat melampaui capaian 30.000 pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Event tahunan ini rencananya akan berlangsung di Grand City Convex 26 hingga 30 Agustus 2026. Optimisme ini dikatakan Project Director GIAS Abioso Witono karena peningkatan luasan pameran dengan memanfaatkan penambahan Exhibition Hall 2 dilakukan seiring bertambahnya jumlah partisipasi mencapai 37 merek, terdiri dari kendaraan penumpang, komersial, hingga sepeda motor. Abioso menyebut kehadiran merek-merek baru serta variasi kendaraan yang mengubah tren perilaku pengunjung yang kini cenderung menghabiskan waktu lebih lama di area pameran.
19: Ini trennya sangat positif gitu ya Pak, ya. Kita lihat memang ada sedikit.

0: kendaraan listrik sebagai penunjang mobilitas harian. Faris Syarbu melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Faris Syarbu, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka dari RAN dengan Hari Baru kami hadirkan spesial untuk temani Anda di pagi hari ini. Saya Sari Julia yang temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan siap kembali lagi melanjutkan perjuangan Anda tentunya. Berkutat dengan kesibukan dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sekitar Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuaca pagi ini cerah, berbeda seperti 2 atau 3 hari kemarin di mana di jam-jam pagi gitu ya, Surabaya kondisinya sempat mendung. Ya, meskipun enggak hujan, tapi ini juga cukup dipertanyakan oleh masyarakat. Kenapa begitu ya? Karena anomali cuaca, ini beberapa kawasan juga masih berpotensi diguyur hujan, termasuk untuk hari ini. Kita coba cek dulu ya, berkaitan dengan perkiraan cuaca dari BMKG Juanda untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ini bisa menjadi panduan Anda kalau memang akan melakukan perjalanan luar kota begitu ya, dan juga banyak agenda-agenda kegiatan yang itu diselenggarakan di luar ruangan. Pagi ini kondisinya juga diperkirakan terjadi hujan ringan bahkan siang hingga sore hari nanti di beberapa wilayah. Namun secara keseluruhan dominasi wilayah Jawa Timur adalah cerah. Sementara beberapa kawasan juga berpotensi terjadi kabut asap, itu yang harus diwaspadai. Suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Jaga kesehatan karena cuaca bisa jadi sangat terik karena ini ada di musim kemarau dan puncaknya nanti diperkirakan terjadi pada bulan September 2026. Dan tentunya kalau Anda juga melakukan perjalanan jarak jauh, luar kota, ataupun agenda kegiatan di luar ruangan, update terus informasi-informasi melalui kanal-kanal yang ada, termasuk juga melalui laman BMKG. Dan kalau itu bicara tentang cuaca secara keseluruhan, kemarin saya sempat informasikan ya, ada pengalian arus berkaitan dengan gladi bersih untuk peringatan Hari Juang Polri 2026, mulai dari tanggal 18 malam itu sudah ada upaya rekayasa dilakukan hingga kemarin ya, pukul 6 hingga selesai. Dan ketika sore hari saya melintas di sekitaran Raya Darmo, Polisi Istimewa, itu di sisi kanan dan juga kiri itu terdapat tenda yang terpasang begitu ya, sehingga kondisi jalannya otomatis menyempit begitu kan ya, di depan monumen Polri, ya betul ya. Jadi di Polisi Istimewa itu ada tenda yang memang dipasang dan kemarin ada gladi bersih untuk Hari Juang Polri 2026 yang diselenggarakannya tanggal 21 Agustus 2026 besok. Jadi untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut tetap hati-hati. Ini arah yang ke luar kota, Raya Darmo, Wonokromo ya lebih tepatnya. Itu arah yang di sisi kiri kalau dari sini. Tapi kalau yang arah sebaliknya sih nggak ada ya? Oh ya, aman berarti. Itu yang harus diwaspadai ya bagi Anda yang perjalanannya menuju dari Panglima Sudirman, Raya Darmo, melintasi Polisi Istimewa, lurus ke Raya Wonokromo. Nah itu ada tenda yang dipasang dan itu juga memakan badan jalan sehingga ruasnya menyempit. Anda harus hati-hati di sana. Informasi yang disampaikan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya yang menerapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan, ini memang untuk mendukung peringatan Hari Juang Polri yang digelar pada hari Jumat besok 21 Agustus 2026. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, sekaligus menghimbau warga untuk meminimalisasi lintasan di kawasan Jalan Polisi Istimewa selama kegiatan berlangsung. Beberapa rute pengalihan ini ada di Pandegiling, di Noyo, Polisi Istimewa, Raya Darmo untuk arah utara selatan, kemudian Ngagel, Raya Gubeng untuk timur dan barat, hingga Jalan Samratulangi sebagai alternatif dari Jalan RA Kartini menuju Raya Darmo. Jadi ini ada ruas-ruas jalan yang kemudian sudah disampaikan dan dipublikasikan kepada warga agar Anda mengetahui begitu ya, titik-titik mana sih yang terjadi pengalian arus ketika besok itu ada peringatan Hari Juang Polri tepat di Monumen Polisi Istimewa di Raya Darmo dan juga Jalan Polisi Istimewa. Jadi ini diberlakukan mulai pukul 7 pagi hingga selesai gitu ya. Ini yang kemudian Anda harus memperhitungkan jarak tempuh ataupun juga apa namanya ya, jalan-jalan yang Anda lalui sehingga tidak terjebak kemacetan dan juga kepadatan. Kemarin pun juga banyak nih teman-teman yang bilang, waduh, dia jalannya muter-muter katanya ya. Bahkan di Basuki Rahmat itu juga sempat ada aksi demonstrasi. Ya, ini yang kemudian memang harus diupdate kabar-kabarnya, mengetahui bagaimana kondisi jalanan agar kalau Anda punya agenda berdekatan dengan wilayah-wilayah tersebut, itu Anda bisa menyiapkan begitu ya, jarak tempuh termasuk juga jalur alternatifnya. Nah, berkaitan juga dengan pengerjaan dari teman-teman di SDABM yang cukup banyak, ini terus kita informasikan ya, karena secara bertahap akan berupaya dirampungkan. Meskipun jumlah pengerjaannya cukup banyak gitu ya, mudah-mudahan sebelum musim penghujan ini sekitaran bulan Oktober, semua proyek dari DSCABM, pengerjaan saluran drainase, saluran air dan lain sebagainya itu tuntas begitu ya. Mulai dari kawasan timur Surabaya, kemudian kawasan barat, utara, selatan, itu semuanya nyaris ada. Sehingga hati-hati ya, kalau ada pengerjaan di sana, itu tentu akan menyisakan material-material berkaitan dengan kerikil ataupun galian yang menimbulkan lumpur dan air, itu akan membuat kita jauh lebih berhati-hati. Karena banyak kasus juga begitu ya, ketika terjadi pengerjaan tersebut karena kondisi ramai juga, nah ini ada yang jatuh di kawasan tersebut, kondisi jalannya licin dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa jadi perhatian. Kalau Anda lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada begitu ya. Karena sorotan dari teman-teman kepolisian ini juga berkaitan dengan masyarakat yang kerap kali melanggar aturan lalu lintas. Misalnya nggak pakai helm, kemudian melawan arah begitu ya kan. Wah, ini cukup banyak gitu ya. Di kawasan Ngagel itu juga sering saya jumpai. Yang termasuk dilaporkan oleh para pendengar begitu ya, di kawasan Ambengan, Ngemplak dan Undaan. Nah, itu juga sempat ada teman-teman kepolisian yang berjaga di sana. Ayolah sama-sama begitu ya, dengan beretika berkendara yang baik begitu ya. Dengan etika berkendara yang baik itu tentu akan sangat-sangat membantu kita untuk bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan selama dalam perjalanan. Tambahkan informasi-informasi lain tentunya pendengar bagi kami gitu ya, karena tentu pendengar ini dalam mata dan telinga kami berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada di jalan, termasuk juga informasi-informasi ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda akses.
1: Motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk dan bukan kehidupan yang buruk. RRI.co.id, sumber

sembari temani Anda melanjutkan aktivitas pagi ini, saya juga mau ajak Anda begitu ya untuk menengok satu kabar. Ramai dibicarakan berkaitan dengan pembatasan Pertalite khususnya untuk desil 9 dan desil 10. Sontak masyarakat nih langsung mengecek begitu ya. Saya ini masuk desil berapa sih? Nah, masih ingat gak sih beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas bersama dengan teman-teman BPS terkait sensus ekonomi 2026. Ini memang salah satu agenda nasional yang penting yang dilaksanakan oleh BPS begitu ya. Dan ini dilakukannya setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Nah, termasuk ketika Anda itu didatangi door to door oleh petugas BPS untuk didata begitu ya, berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya itu ya, yang kala itu disampaikan oleh PLT Kepala BPS Jawa Timur Ibu Herum Fajarwati. Oleh karenanya itu disampaikan bahwa kalau ditanya ini berikanlah data yang benar, data yang akurat begitu kan ya. Nah, kemudian data tersebut begitu ya, itu nanti akan menunjukkan gambaran Anda ini ada di posisi desil berapa begitu kan ya. Nah, banyak masyarakat yang kemudian mengecek desil tersebut begitu ya untuk mengetahui status atau tingkat kesejahteraan keluarganya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Ini yang kemudian menentukan kira-kira Anda masuk desil berapa. Kemarin juga banyak nih masyarakat kemudian ngecek, saya masuk desil berapa ya gitu kan ya. Malah ada yang belum tercantum desilnya berapa. Nah, ini sensus ekonominya merata atau enggak? Karena ada masyarakat yang mengaku belum ada desilnya nih. Saya udah memasukkan NIK kok enggak ada gitu kan ya. Dan Anda juga bisa mengecek ya desil Kemensos. Penting untuk diketahui masyarakat yang tadi ingin melihat status tingkat kesejahteraan keluarganya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Dan desil ini menjadi salah satu data yang digunakan pemerintah sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran sejumlah program bantuan sosial atau bansos. Dengan mengetahui status desil, masyarakat itu bisa melihat apakah data sosial ekonominya tercatat sesuai dengan kondisi saat ini, sekaligus mengetahui peluang untuk mendapatkan bantuan seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Karena kan kalau dulu kita harus tanya dulu kan ke RT, RW, saya masuk nggak ya, data kita ada nggak ya. Sekarang bisa dilakukan dengan online dan kita udah bisa ngecek kita dapat bantuan atau enggak, kita masuk desil berapa, itu udah bisa ngecek sendiri gitu kan ya. Dan pengecekan desil sekarang ini bisa dilakukan secara online menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum pada kartu tanda penduduk atau KTP Anda. Gitu ya, ini sudah ada caranya begitu ya untuk bisa mengecek. Apa sih desil itu? Banyak yang bertanya. Ini pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tercatat dalam DTSEN. Jadi masyarakat itu dikelompokkan ke dalam 10 kategori atau desil. Pengelompokan tersebut disusun mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi. Semakin kecil angka desilnya, misalnya 1, 2, gitu, itu semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga yang tercatat dalam data pemerintah. Namun, yang perlu diketahui juga, desil ini bukan satu-satunya penentu seseorang untuk bisa mendapatkan bansos. Pemerintah tetap melakukan verifikasi dan validasi sebelum menetapkan penerima bantuan. Karena tadi loh, dalam sensus itu bisa orang asal aja ngasih datanya gitu. Karena ya tadi, takut data pribadinya bocor, takut disalahgunakan, jadi asal aja. Nah, ini desil itu nggak bisa serta-merta menjadi salah satu acuan untuk kita mendapatkan tadi satu diantaranya bantuan sosial. Jadi mungkin Anda yang penasaran berkaitan dengan itu tadi ya, karena ramai dibicarakan juga bahwa menggunakan Pertalite sekarang itu dibatasi. Untuk desil 9 dan 10 katanya nggak boleh gitu kan ya. Sehingga banyaklah masyarakat yang kemudian coba ngecek gitu ya. Bisa dicek memang lewat kemensos.go.id gitu ya. Pakai HP ataupun komputer Anda itu bisa begitu. Masukkan NIK-nya yang sesuai dengan KTP pastinya ya. Isi kode capcanya yang tersedia, baru klik data. Di situ baru muncul Anda masuk desil berapa gitu kan ya. Nah, itu termasuk juga bisa ngecek bansos di sana dapat enggak Anda. Nah, itu boleh juga dicek. Desil 1 itu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 itu kelompok miskin. Desil 3 kelompok hampir miskin. Desil 4 kelompok rentan miskin. Itu yang biasanya dapat prioritas ya 1 hingga 4. Desil 5 kelompok menuju kelas menengah. Desil 6 hingga 10 adalah kelompok dengan tingkat
kesejahteraan menengah hingga lebih tinggi. Artinya itu tadi, semakin kecil angka desilnya, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tercatat dalam DTSEN. Coba kalau misalnya Anda penasaran, cek itu boleh ya di kemensos.go.id gitu ya. Kalau desil 1 sama 4 itu 1 sampai 4 itu berpeluang menjadi penerima PKH. Sementara desil 1 sampai 5 berpeluang menerima BPNT atau program sembako. Sementara desil 1 sampai 5 itu juga berpeluang menjadi penerima PBI jaminan kesehatan dan juga dapat menjadi sasaran sejumlah program bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi masyarakat perlu memahami gitu ya, bahwa ketika Anda melakukan pengecekan ini, yang tadi perlu digarisbawahi adalah desil ini bukan jaminan seseorang pasti mendapatkan bansos. Penetapan penerima tetap mempertimbangkan hasil pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data serta ketentuan masing-masing program. Jadi kalau misalnya Anda penasaran aja pengen ngecek gitu ya, kira-kira sesuai nggak sih gitu ya dengan hasil sensus kemarin, data-data yang disampaikan begitu ya, ini Anda boleh. Iseng-iseng sih, kemarin teman-teman juga bilang, iseng lah ya, karena ramai dibicarakan bahwa udah nggak boleh pakai Pertalite nih kalau desilnya itu sudah desil 8, 9, ataupun 10. Nah, berkaitan hal tersebut, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, ini memastikan bahwa rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap pembahasan. Karena belum ada keputusan, dan distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. Itu ketika ditanya berkaitan adanya pembatasan penggunaan Pertalite untuk desil-desil tertentu. Dan menurutnya selama aturan belum ditetapkan, ketentuan pembelian Pertalite masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Dan Bahlil menyebut batas pembelian sebesar 200 liter per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4, itu masih berlaku. Dan Bahlil juga mengingatkan Pertalite itu ditujukan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi energi, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik itu diminta menggunakan BBM non-subsidi. Sementara itu, Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan, mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, akan dilakukan nantinya secara bertahap. Salah satunya tadi, skema yang sedang dibahas adalah melarang masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite. Kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Dan menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup mumpuni ya untuk mendukung penerapan pembatasan tersebut. Karena kan kalau mau ngisi Pertalite harus menyertakan barcode. Mana barcode-nya selalu ditanya oleh petugas Pertamina, gitu, SPBU-nya gitu kan ya. Kalau nggak bisa menunjukkan ya otomatis nggak bisa dong ngisi Pertalite, harus BBM non-subsidi. Nah ini yang kemudian juga nanti akan secara bertahap dibahas begitu ya. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina yang meskipun sudah dinilai baik nih, nanti akan dibahas juga bagaimana ke depannya begitu ya, untuk aturan-aturan baru seperti apa. Dan tentunya ini diharapkan oleh pemerintah bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu ditujukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Gimana, penasaran untuk cek desil? Boleh coba dicek ya, masukkan NIK di laman kemensos.go.id. Ada yang tercantum, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya tercantum itu karena sensus ekonomi kemarin kita sudah kedatangan petugas gitu ya untuk disensus, data-datanya benar, mungkin sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi kalau yang belum, nah mungkin petugas sensusnya itu belum datang ke wilayah Anda untuk melakukan sensus gitu ya. Karena nanti sensus tersebut akan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026 ini.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi, menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

update terbaru berkaitan dengan kondisi Gunung Bromo pasca kebakaran hingga 2 pekan, begitu ya, di mana tim dari BPBD, TNI, Polri, relawan dan lain sebagainya ini berjibaku untuk memadamkan api. Ini kabar terbaru datang dari Rudianta Yahya Nugraha, Kepala Balai Besar TNBTS, yang menyatakan bahwa wisata Gunung Bromo resmi kembali dibuka mulai 20 Agustus 2026 pukul 00:01 waktu Indonesia Barat. Dan keputusan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kawasan, terutama wisatawan dan petugas. Kondisi kawasan telah dinyatakan padam total pada hari Jumat 14 Agustus 2026 yang lalu. Dan ia menghimbau untuk kepada seluruh wisatawan, begitu ya, termasuk juga pelaku jasa wisata dan masyarakat yang menjaga, serta masyarakat untuk menjaga kewaspadaan serta tidak melanggar aturan seperti membuat perapian atau api unggun, membuang puntung rokok maupun benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Jadi ini ya informasi terbaru bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi membuka kembali wisata di kawasan Gunung Bromo pada hari Kamis 20 Agustus 2026 usai peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan Rudianta bahwa kebakaran yang berdampak pada 1.121 hektar lahan di kawasan Bromo telah dipastikan padam dalam operasi terpadu yang berlangsung selama 13 hari kemarin. Dan pembukaan kembali wisata Bromo ini juga sudah dituangkan dalam surat pengumuman, begitu ya, yang disampaikan kepada khalayak ramai. Dan Balai Besar TNBTS mengatakan tiket kunjungan sudah bisa dipesan, begitu ya, per hari Rabu kemarin melalui laman resmi bromotenggersemeru.id, dan untuk kuota harian kunjungan wisata tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 2.752 orang per hari. Jadi total ada sekitar 2.000-an lebih orang yang akan berwisata di Gunung Bromo setiap harinya, dan diharapkan itu tadi ya, tidak melakukan aksi-aksi yang kemudian bisa menyebabkan kebakaran. Ini himbauan yang disampaikan oleh Rudi untuk wisatawan agar mematuhi setiap peraturan dan arahan petugas di lapangan serta menjaga kebersihan dan kelestarian. Dan wisatawan juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti membuat perapian maupun membuang puntung rokok ataupun benda lain yang dapat menjadi sumber api. Dan apabila wisatawan juga mengetahui adanya asap, bara ataupun indikasi kebakaran, ini diminta untuk segera melaporkan kepada petugas karena kondisi cuacanya di musim kemarau cukup terik, belum lagi angin cukup kencang. Nah, kalau ada aktivitas-aktivitas yang bisa menyulut adanya kobaran api, seperti yang dikatakan oleh Pak Supardi dari BMKG Pusat, begitu ya, bahwa aktivitas manusialah yang menyebabkan hal tersebut. Ayo segera laporkan sehingga tidak terus meluas. Karena angin yang kencang itu ya apa namanya ya, membuat kobaran api akan semakin besar dan terus meluas. Sementara itu Gatot Subroto, Kepala Pelaksana Kalakska BPBD Provinsi Jawa Timur, menjelaskan keputusan dibukanya kembali wisata Gunung Bromo itu diambil usai personil gabungan melakukan penyisiran serta pembasahan secara intensif dan menyeluruh di titik api. Total area yang terdampak bencana ekologis itu mencapai 1.121 hektar. Meski penanganan kebakaran Bromo ditutup, gitu ya, Gatot menegaskan pemantauan terhadap potensi titik api tidak berhenti, dan ia menyatakan operasi penyisiran lanjutan terus dilakukan secara mandiri oleh personil Balai Besar TNBTS. Ayolah, yang kemarin kita juga cukup prihatin, begitu ya, melihat sedih juga, begitu loh. Kenapa? Karena ya tentunya akan merusak keindahan alam yang biasanya kita lihat, begitu ya, dalam sajian pesona wisata di Gunung Bromo. Nah, ini kalau sudah dibuka kembali, jadi kabar baik. Harapannya itu tadi loh, bisa benar-benar kita jaga, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang. Termasuk juga ya, ini kalau kebakaran hutan dan lahan ataupun juga gunung ini masih menjadi ancaman juga bagi kita yang ada di wilayah Jawa Timur. Meskipun kemarin juga dikatakan Pulau Jawa itu tidak termasuk di dalamnya mendapat perhatian serius berkaitan dengan karhutla, namun berkaca pada peristiwa Gunung Bromo, ya tetap diminta untuk waspada. BPBD Jawa Timur ini juga mendeteksi kembali adanya 3 titik api di wilayah Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo atau kawasan Gunung Arjuna Welirang. Dikatakan oleh Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jatim, 3 titik api tersebut lokasinya tidak dapat dijangkau oleh tim darat, sehingga tim menyiapkan upaya pemadaman waterbombing atau jalur udara.
Dan untuk proses water booming, Gatot menyebut sudah ada suplai air dari kolam di kawasan Kaliandra untuk diangkut menggunakan helikopter berkapasitas 1 ton menuju area yang terbakar. Artinya mereka tidak hanya berhenti sampai di Gunung Bromo tuntas dan padam. Ini ada tantangan lagi gitu ya, di Gunung Arjuna Welirang. Dan saat ini tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD daerah, TNI dan Polri itu melakukan upaya pemetaan titik api lanjutan sebelum melakukan water booming. Dan imbas dari karhutla itu, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo ditutup sementara mulai hari Rabu kemarin hingga waktu yang belum ditentukan. Dan ini yang terus ya menjadi pengingat gitu, bahwa ancaman bencana di musim kemarau itu banyak. Tidak saja kekeringan ataupun kekurangan air bersih, tapi karhutla yang biasanya Jawa Timur jauh dari hal tersebut. Nah sekarang bisa kita lihat gitu ya, ada ancaman-ancaman tersebut yang kemudian bisa melanda gunung-gunung di sekitar kita. Ayo sama-sama saling menjaga. Kalau ada titik api sedikit saja segera laporkan. Utamanya juga ya untuk kita yang ada di kawasan daerah di Surabaya begitu ya, banyak lahan-lahan kosong yang kemudian juga terbakar. Ya kembali lagi aktivitas kita itu loh, bakar sampah, buang puntung rokok dan sebagainya, itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Sama-sama kita saling mengingatkan agar tadi ya tidak terjadi tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ya akan sangat merugikan kita juga.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Udah bulan Agustus aja nih, kamu ikut lomba apa?
2: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
1: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
2: Nggak juga dong, lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
1: Bener juga ya, berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
2: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
1: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
2: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Kabar-kabar lainnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda lepas dari Pro 3 Jakarta begitu ya. Karena nanti dalam sesi dialog interaktif kita akan berjaringan bersama dengan teman-teman Korwilnus 10 Jawa Timur. Kali ini ada bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Sumenep. Temanya adalah ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Anda boleh berinteraksi tentunya dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Sumenep. Kita jeda sejenak ya untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja?